0: Demikian Habaretam kali ini bersama saya Putri.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun, ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Ya, halo.
2: Dik, masih tidur. Bangun, Mbak Meh ngomong.
1: Jam berapa toh, Mbak?
2: Jam 9 loh ini.
1: Jam 9?
2: Iya.
1: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
3: Rifki,
1: kemana?
3: Kelas,
1: wes.
3: Mending di kantin wae, ayo.
1: Tapi bro, wes lah, yuk.
3: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
3: Yolah.
4: Paling-paling nongkrong neng kantin.
3: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
3: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
3: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
2: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
1: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
2: Nge-game sampai pagi.
1: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
5: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
6: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Ya, keren dan senang, selamat hambat di cuaca yang cerah. Selamat menikmati perjalanannya dan hati-hati di jalan. Jangan lupa gunakan yang namanya sabuk pengaman ya, Bu Sumbo. Karena itu bukan aksesoris ya, itu untuk keselamatan kita juga. Dan hati-hati di jalan, gak usah laju-laju bawa mobilnya Bu Sumbo ya. Santai aja di hari Jumat kali ini, Mbak Putri yang kawani kita galanya sampai di Halo Benua Etam Bu Sumbo ya. Mbak Putri lagi pengen ngobrolin yang seru-seru nih Bu Sumbo. Amun kita galanya ketemu sama Mik biasanya ya, pasti senang benar dengan karaoke-karaokean. Namun kita bicarakan soal karaoke nih Bu Sumbo, pasti banyak ya kisah-kisahnya dari playlist-playlist lagunya Bu Sumbo. Kadang amun dah nelinga, weh langsung karaokean belalu ay, kita nih suara serasa orang lagi konser ya Bu Sumbo. Kadang ada merasa suara kita nih mantap benar, tapi kadang sumbang benar Bu Sumbo ya. Amun kita galang nih, ada kisah seru apa atau pengalaman waktu berkarokean Bu Sumbo, boleh gabungan sama Mbak Putri ya lewat telepon di 0541 736 152 atau di 727 2656, di WhatsApp seperti biasa di 0811 5819 984 ya. Amun berkesan karaoke-karaoke ya Bu Sumbo, Mbak Putri pertama kali itu dengan orang tua pang ya, dibawa ya tempat karaokean, ini hanya sekedar bernyanyi maha Bu Sumbo, lagu-lagu apa ya, lagu-lagu pop dulu gitu ya. Terus itu kan menurut orang tua ini ada playlist-playlist seorang tegak lagu siapa ya, Panca ya Bu Sumbo ya, terus lagunya siapa, Dian Pesesa, terus lagu siapa lagi ya, lagu dangdut tuh, lagu Roma Irama, beh, lagu Caca Handika lah, lagu-lagu tegak itulah Bu Sumbo ya. Jadi akhirnya Mbak Putri ini tahu, hak dengar, hak jua tahu nadanya, lagu-lagu Bahari ya, tembang-tembang Bahari tuh Bu Sumbo nih, Mbak Putri tahu hak jua gara-gara orang tuh hak jua tuh Bu Sumbo. Yang mun kita galanya nih playlist apa, lagu siapa yang wajib ya, mun etam galnya bekaroken, lagu siapa yang wajib harus dinyanyikan paling di ya satu album lah Bu Sumbo ya. Boleh gabungan sama Mbak Putri ya, Mbak Putri tunggu kebersamaannya Bu Sumbo, kira-kira lagu siapa ya dan dengan siapa ya etam galanya bekaroken biasanya Bu Sumbo ya. Kendi ya Mbak Putri, sambil tunggu gabungannya kita nikmati lagu selanjutnya. Ini ada lagu dari Nusa Tenggara Timur, Sophia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Yeay, keren dan sana, balik lagi ya. Ini kita masih berkesan tentang karaoke. Ini ada masuk gabungan di WhatsApp dari Bu Serinjani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat hambat. Bu Isida bercarangan karaoke. Amun saya nih gawal irama country featherweight John Dalton jua apa nih ABBA nih apa nih atau ABBA dan Lobo punya sida amun Indonesianya tega apa Tantowi Yahya lagu-lagu pop daerah tega lagu Indonesia Timur daerah Ambon daerah mana Manado jua amun lagi karaokean bunyi sida ini bisa sampai 4 sampai 6 jam. Masya Allah, mantap busu 4 sampai 6 jam kalah-kalah ini penyanyi Rosa. Anu bunyi sidennya apa nih? Waktu masih aktif bekerja dengan kawan-kawan sekerjaan juga bahkan sampai pimpinan kami juga menyediakan ruang khusus untuk yang senang karaokean. Mantap itu busu. Mun mandi bekerja biasanya kalau ada karaoke tapi wayah ini sudah jarang bunyi sida mandi tegak waktu bekerja baharin. Iya, tegak tuh bunyi sida namun apa kisah saya nih tentang karaoke. Terima kasih waktunya, sama-sama busu. Mantap juga ya 4 sampai 6 jam ini karena memang rame ya sama bubuhan tuh biasanya busu mbok mana-mana hak lagu yang dicoba, mana-mana hak lagu yang seru. Amun nadanya tinggi di sampai suara sumbang ya. Ketawaan lagi itu hak. Amun mbok puteri sih sebenarnya busu mbok lagu-lagu nih apa ya karaokean nih banyak ambil lagu-lagu bahari karena lagu bahari ini lebih apa nyaman tegaknya ya memang beda lagu bahari ini ya sama lagu wayah ini busum amun kita bawa karaokean ini nyaman bener lagu-lagu bahari memang namun kita galanya tegak apa nih pengalaman seru lagi karaokean busum mbok ada kisah apa apakah pernah karaokean di salah satu tempat gitu terus tuh karena saking merdunya suara kita nih busum mbok diketuk-ketuk orang dikira artis aslinya yang bernyanyi. Mantap benar amun tega itu busumbo yo. Biasanya ya karaoke-karaoke ini busumbo salah satu cara kita untuk menghibur diri sendiri juga amun lagi stres bekerja mungkin ya atau suntuk di rumah pengen jalan-jalan enggak tahu kemana. Karaokean ini jadi salah satu apa ya pengobat widi, pengobat rasa sepi ha itu busumbo ya. Apalagi munnya sama kekawanan busumbo. Beh, itu udah paling mantap apalagi reuniannya klo. Kita sapa lagi nih di belakang sini ada siapa di mana? Halo, selamat hambat, salam budaya.
1: Selamat hambat, salam budaya.
0: Budayakan salam. Nah, apa kisah kita nih, Mbok Yuli? Kita berkesan karaokean, nah.
1: Oh, kalau aku sih memang hobi.
0: Hobi ya, memang hobi nyanyi kan.
1: Hobi nyanyi, biar gak jadi penyanyi juga namanya hobi.
0: Betul, nah kalau misalkan kita nih biasa karaokean berapa jam? Kalau Bu Serinjani ini 4-6 jam, nah Mbok.
1: Tergantung. Kalau sibuk ya bentar aja. Kalau santai ya agak lama-lama sih.
0: Agak lama ya. Rasanya dari pagi sampai ke juhur.
1: Ya enggak lah.
0: Oh enggak ya.
1: Memang enggak capek mulut.
0: Oh iya ya, karena ketagihan gitu ya Mbok. Biasanya kita nyanyi lagu-lagu apa aja nih Mbok?
1: Aku lagu Jawa.
0: Lagu Jawa kebanyakan ya.
1: Iya.
0: Kalau lagu-lagu apa luar negeri ada nggak nih, Mbok?
1: Aku ndak bisa.
0: Oh, ndak bisa kak. Amunnya lagu-lagu pop Indonesia, pang, Mbok?
1: Jarang.
0: Oh, jarang
1: aku,
0: ya.
1: Aku yang tak belajari yang lagu campur sari aja.
0: Oh, lagu campur sari. Oh iya ya, nyinden gitu, Mbok ya. Lagu-lagu yang tinggi-tinggi.
1: Barang yang penting campur sari aja.
0: Ah, agak itu. Dari kapan kita nih gaul dengan lagu campur sari nih, Mbok?
1: Lagi dari harus. Muda.
0: Oh, dari muda masih iya. Apa tuh? Masih SMP kayak gitu ya?
1: Ya, pokoknya ya seumuran itulah.
0: Nah, iya.
1: Saya sering juga di sekolahan.
0: Oh, kayak itu. Jangan-jangan karena ada seni budaya disuruh menghapali.
1: Kan kalau zaman dulu kan anu, bocok pat gitu kan bilangnya.
0: Apa itu, Mbok?
1: Bocok pat itu ya kayak model apa ya? Bowo gitu nah.
0: Itu. Jaman bahari sampai wah ini keterusan hak tuh Mbok yo. Lagu-lagunya sampai hak nih sampai suara kita nih jadi mantap nih. Gawal juga.
1: Apa yang penting Mbak Putri?
0: Oi.
1: Yang penting pede aja.
0: Pede aja ya.
1: Suara jelek kah bagus kah?
0: Leh, enggak apa. Makanya suara kita nih memang grecek bener.
1: Alhamdulillah.
0: Masyaallah.
1: Pokoknya yang penting pede aja, mau salah kamu enggak kan.
0: Belakangan ya Mbok ya.
1: Iya. Itu orang enggak dinilai aja kok.
0: Iya, enggak dinilai aja kok. Oh, enggak dapat rapot merah kok.
1: Tapi aku pernah dapat pulsaan loh di sini.
0: Oh iya.
1: Iya, waktu anu pulsa sabar bawain dulu itu.
0: Jadi
1: dapat pulsa kok.
0: Di gara-gara ini ya. Apa ya, nyanyinya ya, bagus karokean. Ya? Woi, karaokean. Ya,
1: dulu kan ada Mbak Putri.
0: Oh yang acara yang di sini tuh.
1: Iya.
0: Astaga.
1: Malam Minggu.
0: Iya, melawan siapa kita sampai dapat pulsa nih?
1: Kan dipilih aja.
0: Ah, tegak itu.
1: Sendiri. Dipilih sama Busu Sapar. Jadi dapat pulsa aku. Alhamdulillah.
0: Oh, tegak itu.
1: Tapi sekarang enggak ada lagi.
0: Iya, amun adan dia umpat dia Mbok yo.
1: Iya, iya.
0: Iya, biar diisikan lagi pulsanya.
1: Mau bener kan masalah kan?
0: Iya, yang penting ndik sumbang aja, Bang. Iya,
1: oke. Ya, itu juga. Yang penting itu tadi pede aja
0: iya,
1: sudah.
0: Iya, benar pede aja. Okay.
1: Nanti kalau grogi enggak jadi mau nyanyi.
0: Iya, hilang liriknya Mbok ya.
1: Iya. Jadi anu apa ya? Puntal-puntal.
0: Tepuntal-puntal kayak ikan buntal.
1: Kayak gitu dari dulu memang aku hobi nyanyi.
0: Masyaallah.
1: Makanya Bu Mama tuh kalau masuk kemana-mana suruh nyanyi.
0: Iya. Emang bagus suaranya.
1: Alah, yang enggak juga biasa aja.
0: Bagus deh, bagus daripada saya deh, daripada Mbak Putri yang nyanyi.
1: Ayo kesini karaokean di sini.
0: Siap deh kalau gitu.
1: Aku kemarin juga, hari Minggu nanti mau karaokean juga.
0: Wih, siap deh kalau gitu. Speakernya jangan lupa dinyaringin.
1: Tapi enggak di radio sebelah.
0: Oh, di radio sebelah.
1: Iya, ada karaokean kalau Minggu.
0: Oh, kayak itu, serunya leh. Amun kita di ada. Amun di sini di ada belum.
1: Ya makanya.
0: Nanti hamo yo.
1: Usul Mbak Putri.
0: Wih, boleh. Nanti kalau amunnya ada lo ikut Mbak empat.
1: Ya kalau bisa masuk.
0: Iya, oke deh kalau.
1: Soalnya nomornya rebutan.
0: Iya benar. Siapa cepat dia dapat.
1: Iya itu. Rebutan.
0: Iya, makasih ya Mbak. Iya. Ya,
1: nyebat segalanya aja.
0: Okay.
1: Selamat sudah masuk kan?
0: Belum lagi.
1: Ayo Bu Selamat. Silakan tuh Bu Selamat bisa nyanyi enggak? Ya sudah, makasih waktunya ya Mbak.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi di belakangnya ada siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Selamat hambat salam budaya.
2: Waalaikumsalam, assalamualaikum, salam budaya, budaya salam.
0: Budaya salam, Busu. Gawal nih kita nih dengan karaokean, Busu.
2: Ah, gawal dengarkan aja, suaranya gak baik suara aku ini.
0: Ah, masa Busu, botek.
2: Wah, aku senang dengan apalagi Bunda Yuli yang nyanyi. Rajamune godong telo. Ketemu Mbak Putri. Koyo apa iki?
0: Ora tahu blas ae.
2: Ora tahu.
0: Iya.
2: Astaga. Mbak Putri dia gini musisan dia sedikit bisa tarik suara ya kan?
0: Iya, makanya ya sudah nyanyi dulu. Kita dengarkan dulu cepat tidak?
2: Lagu apa Mbak Putri minta?
0: Lagu apa yo? Lagu barat.
2: Hello, you see, I love you. Lagu apa?
0: Judulnya apa lah itu?
2: Janji ada lagu Bugis, bisa juga lagu Bugis.
0: Apa aja? Apa?
2: Janji buta rela sabar padamu.
0: Sudah masuk. Astaga, bukan tarik suara Busu, tarik tenggorokan Busu.
2: Lagi tembungan Busu.
0: Apa? Coba.
2: Potong bebek angsa.
0: Males leh. Lagu kanaan leh.
2: Ya udah kita baca daripada di semangat dan punya kaki keluarga jadi perompak.
0: Aduh, ayo. Tapi Busu, kita berkaraoke biasanya kita ini berapa lama Busu berkaraoke?
2: Nggak tahu aku Mbok Putri. Aku nggak tahu ngikutin musik itu nah.
0: Oh iya kak, bah.
2: Kalau ngaji anu yang kosong pada musik bisa aku, tapi kalau tanpa musik musiknya nggak tahu.
0: Aduh, kacau nih. Berarti harus anu nih berlatih sama Mbok Yuli nanti nih.
2: Tanpa musik baru bisa musim-musim nih Mbok Putri.
0: Amun ada musiknya, kejar-kejaran mana lagu mana nyanyi. Astaga, gawian musuh misteran nih memang.
2: Ya itu gawian musuh misteran.
0: Hancur lagunya musuh hancur.
2: Hancur, pokoknya yang musiknya hancur.
0: Itu sudah mana lirik yang mana nada.
2: Aku nggak tahu ngikutin musik anu Mbok Putri. Dalam musik, kalau Mbak Nana itu pintarnya tuh.
0: Nah, pintar apa?
2: Ah, pisang masak.
0: Musuh misteran ini juga pintar ngecai orang.
2: Mau Musuh Selamat udah masuk belum?
0: Belum.
2: Salam-salam aja dah. Lainnya kerokin aja kan?
0: Iya, temanya kita kerokin aja, nggak usah berat-berat musuh. Happy-happy aja.
2: Iya, itu temen kan kalau apa-apa banyak nyanyi, dengarkan musik ya kan?
0: Iya, betul.
2: Itu Mbak Putri gak senang dengan lagu pembunuhan. Itu lagu pembunuhan tadi.
0: Masa iya busu, ngeri nyeleh.
2: Iya potong bel kita.
0: Astaga.
2: Gaya.
0: Iyalah benih juga lah. Ngeri juga kita kenaan lah busu yo. Potong bebek angsa
2: ya,
0: segala bebek, segala angsa. Marek me ayo kau. Sekalinya bebek angsa orang pantasnya dimarahi.
2: Gila lagi tuh lagi pembunuhan apa ya? Itu tuh lagi
0: pangsa. Iya.
2: Itu kan sama tuh mau putih cecek di dinding kan? Datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Balon iya. Tuh ada lima.
0: Lanjutkan busu.
2: Anu kayak aku nyanyi, kita mau putih nyambung separuh lagi ya.
0: Nik mau. Nik mau. Busu aja.
2: Anu balon dia ada meletus, mau putih bang, dor, gitu. Tadi itu dong.
0: Nik lah, malas. Bubuhannya aja yang bantu.
2: Mau putih dari malam, pantai apa ya?
0: Apa? Jawa.
2: Oh, pantai Jawa. Anu, di sini. Hilang berdatang.
0: Itu sudah.
2: Iya tuh.
0: Aduh. Dan ini
2: malam senang bangun ada pantun lagi sudah ya.
0: Iya malam ini ada juga.
2: Oh.
0: Habis dah dia bulan depan kita berdapatan lagi dah busuk.
2: Mana perempatnya kan satu suara banyak berjuta pendengarnya. Perempatnya kan banyaknya. Apalagi perempat ini gadis manis perempat cantik pendengarnya nih buat. Mbok Putri, Mbok siapa lagi tuh?
0: Mbok Nita.
2: Mbok siapa lagi?
0: Mbok Mia,
2: wah cantik-cantik pokoknya perempat
0: nih. Dan salah, senggol dong, wih.
2: Iya, lalu abang-abangnya buat Buspendia, tampannya.
0: Iya, sorangan tuh paling cantik sudah tuh.
2: Paling tampan, orang Kalimantan kan di perempat. Paling tampan di perempat tuh.
0: Iya, sudah busu, kita gantian lagi sama yang lain busu.
2: Oke deh, mau ada yang masuk kan?
0: Ada nih, gantian nih, belakang dah nunggu nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busu, kita menyapa lagi di WhatsApp nih. Ada Busu Ayu. Selamat hambat Busu.
3: Selamat hambat Bu.
0: Iya, selamat hambat. Busu, kita berkesan tentang karaoke nih Busu.
3: Oh, karaoke.
0: Iya, mun kita nih karaokean Busu berapa lama biasanya Busu? Gawal nih sebenarnya kita nih.
3: Ya lumayan lah kalau ya. Lagi mau mang. Karaoke-nya biasanya aku di aplikasi Mambo
0: di aplikasi baru pakai headset busu yo.
3: Kalau aku nih pakai headset bang.
0: Oh iya kak. Jadi di speaker aja.
3: Ya langsung aja.
0: Mantap, nyaman sorangan di rumah.
3: Jadi bisa didengar langsung suaranya.
0: Oh iya benar, bisa diedit ya.
3: Hasilnya. Bisa diedit juga. Kalau misalnya kurang bagus ya hapus aja.
0: selaras orang ya dihapus ya Busu ya.
3: Tapi kayaknya 90% dihapus galaan deh itu.
0: 90% ya Busu. 10%-nya diapakan Busu? Dipotong.
3: Di edit yang bikin rupa.
0: Oh, di edit ya. Ya Allah.
3: Iya, suaranya masih fals boy, Andy bagus maksudnya.
0: Alah, nih papa Busu biasa aja tuh karaoke tuh mau baik kamu sumbang kah?
3: Yang penting kan suara sendiri.
0: Iya, yang penting suara sendiri kita dengarkan seorang, asal jangan orang lain yang dengarkan.
3: Asal jangan orang lain.
0: Sihan
3: sih. Tiba-tiba kepedean ngupload di media sosial. Waduh, bahaya, yang dengar bisa sawan itu mau.
0: Itu sudah langsung di skipnya Busu. Ah, takut tadi Busu ayo upload.
3: pas dengeri langsung kesurupan ini kan.
0: Malen nih cuma tiga itu. Ya Allah ngeri bener mun tiga itu.
3: Cuma aku tuh kalau sudah nyanyi lagu apa namanya karaoke itu lagu-lagu yang slow-slow gitu.
0: Lagu-lagu pop ya.
3: Lagu pop.
0: Tahun 2000-an tuh Busu.
3: Tuh tahu aja kita tuh.
0: Tegak lagu Peter Pan, Kangen Band, tiga itu yo.
3: Nah, iya itu nyaman tuh dibawakan karena walaupun di ngelihat lirik itu tahu udah nadanya di mana, bagian mana liriknya masuk.
0: Sudah menjiwai leh. bukan menjiwai, memang sudah jiwanya dah.
3: Dari dulu dengerin lagu-lagu pop tahun 2000-an itu jadi hafal sudah.
0: Kayak itu.
3: Tapi aku tuh lebih senang bu kalau nyanyi itu di karaoke sih.
0: Jadi
3: kalau ngikutin penyanyinya langsung itu kenapa? Lebih senang.
0: Kenapa?
3: Jadi kalau ada misalnya diputar lagu ya udah nyanyi dengan penyanyinya gitu.
0: Oh, rasa duet ya Busu ya.
3: Rasa duet itu.
0: Duet maut dengan apa Ariel ini ya, Ariel Peter Pan ya.
3: Jadi kalau suara seorang tuh jadi gimana ya, kurang pede aja kadang-kadang. Makanya aplikasinya tuh ada mah tuh nampang kadang-kadang dipakai, kadang-kadang di.
0: Nih kadang dibiarkan aja juga.
3: Tapi alhamdulillahnya di aplikasi yang kupakai itu. Komen-komen orangnya pada positif bu.
0: Support aja lah ya.
3: Support aja, alhamdulillah di ada yang ngebully bang.
0: Alhamdulillah tega itu, sama-sama belajar kalau.
3: Kena itu aku nyanyi lagunya slang bu.
0: Di apa yang mana? Ada pelangi.
3: Lain, apa judulnya tuh bu? Diingat aku.
0: Selamat ulang tahun. itu jamrut deh itu.
3: Diingat aku pokoknya lagunya tuh lagunya tentang seorang pria yang menunggu kekasihnya yang tidak membalas pesannya gitulah. Lupa aku judulnya.
0: Nah, habis itu apa?
3: Nah, itu responnya lumayan bagus itu. Teruskan jar. Apanya diteruskan?
0: Nah, itu dia, apanya diteruskan?
3: Kalau diteruskan lagunya di apa?
0: Diteruskan nyanyinya kah, lagunya kah, apa teruskan alias di skip nih, digeser.
3: Iya, tidaknya digeser sida dah. Dia ada yang mau dengar kayaknya. Soalnya yang pendengarnya cuma di sampai 200 hari itu.
0: Di sampai 200 banyak juga waktu Busu. Mantap.
3: Tapi kalau ingin nontonnya ulang-ulang bu kayak apa?
0: Nih papa, pura-pura nih tahu aja.
3: Nah itu ulang-ulang tuh kan dari 100 bisa aja mungkin yang 10 orang tuh diulang-ulang.
0: Berarti seneng sih dia tuh sampai diulang-ulang tuh Su.
3: Iya tuh, nih tahu apakah di dalam otak sih dia tuh.
0: Terhipnotis.
3: Iya itu, iya yang jelas aku nih terlalu suka dengan karaoke lah intinya.
0: Biasa-biasa aja lah ya.
3: Biasa-biasa aja. Apalagi pergi ke tempat karaoke gitu, nanti aku.
0: Oh iya, amun tega itu. Dah habis ya, waktu kita Busu, makasih ya waktunya.
3: Bujur mau, aduh ya Allah.
0: Waduh.
3: Makasih waktunya bu ya. Ini lagi nonton bola juga nih.
0: Oke Busu, dilanjut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Busu. Iya dah, amun tega itu, waktu kita dah pupus yo. Karena dari sana, di kesahan kita kali ini, terima kasih banyak dah kebersamaannya. Mbak Putri, lanjutkan lagi, putarkan lagu-lagu pop daerah Nusantara. Kita ketemu sama lagu Sunda, ada Aing Mau.

Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ronden Sana Perempat RRI Samarinda. Destinasi wisata Gua Binuang di Desa Sanggulan, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara belum mendapatkan perawatan dan pengembangan sepanjang tahun ini akibat keterbatasan anggaran desa. Kepala Desa Sanggulan, Fahrudin, mengatakan defisit anggaran membuat pemerintah desa tidak dapat mengalokasikan dana untuk pembersihan kawasan, penambahan fasilitas maupun pengadaan perlengkapan. Meski begitu, pemerintah desa bersama kelompok sadar wisata tetap melakukan promosi Goa Binuang dan memastikan kondisi destinasi masih aman untuk dikunjungi. Pemerintah desa pun berharap ada dukungan dari pemerintah kabupaten dan provinsi agar pengembangan Goa Binuang ini dapat kembali dilanjutkan. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kabar etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
2: Duh, kenapa mogok lagi sih di motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kronen sana perempat RRI Samarinda suara budaya benua etam. Ya Kronen sana. Selamat hambat menjelang siang aja Mbok Ira ngawani etam galanya ya di edisi hari ini hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Yang pastinya Kronden sana Mbok Ira berempu informasi nih di Edah Bekesa seputar tanaman obat keluarga ya. Apalagi sebenarnya Kronden sana tanaman obat keluarga ini ya itu sangat simpel bisa ditanam di rumah gitu yo. Jadi perlu pekarangan yang luas gitu yo. Bisa nanam di rumah seorang dan itu juga bisa jadi manfaat juga untuk kita. Siapa tahu nih biasanya kan ada rebusan-rebusan daripada kunyit, jahe, serai gitu ya. Daripada beli, nah di rumah juga bisa kita tanam yo. Untuk informasi lalu lintas di Miamen juga terpantau cukup lancar lalu lintasnya. Kemudian cuacanya juga cerah beneh ya. Jadi untuk Kronden sana galanya dia merah balik lagi hadirkan informasi seputar tanaman obat keluarga. Jadi tetap di Perempat RRI Samarinda.

0: Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
2: 5, 4, 3, 2, 1.

banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara termasuk dari Indonesia.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Kronden sana masih di Perempat RRI Samarinda. Ya, jadi kronden sana ya, kalau bicara seputar toga, tanaman obat keluarga, ada beberapa daun kronden sana ya, beberapa daun yang bisa mengobati gatal kulit gitu ya. Jadi daun untuk obat gatal kulit ini memang sering digunakan sebagai pengobatan alternatif untuk meredakan gatal. Namun ternyata kronden sana ya, di semua jenis daun bermanfaat dalam mengatasi keluhan tersebut. Oleh karena itu penting nih untuk mengetahui jenis dan juga cara menggunakan bahan alami ini agar manfaatnya sebagai obat gatal di kulit nih kawa dirasakan secara optimal. Apalagi ya kronden sana amundah gatal itu ya, waduh pasti itu rasa ingin menggaruk itu tuh ya kuat gitu ya, yang akibatnya itu bisa menjadi iritasi ataupun peradangan kulit gitu ya. Nah, jadi gatal ini seorang itu banyak penyebabnya, bisa gigitan serangga, alergi atau infeksi. Nah, kemudian kronden sana ternyata gatal pada kulitnya bisa juga sembuh seorang, namun keluhan ini juga amun lebih cepat mereda ya, lebih baik gitu ya kronden sana. Untuk jenis daun kronden sana untuk obat gatal kulit, yang pertama ada daun lidah buaya. Jadi tumbuhan ini tuh berempu daging yang cukup tebal dan tekstur yang berlendir menyerupai gel. Nah, bagian daging di dalam daun lidah buaya inilah yang sering digunakan untuk mengatasi berbagai gangguan pada kulit, termasuk munculnya sensasi gatal gitu ya. Jadi daging dari daun lidah buaya ini berpotensi mengatasi gatal pada kulit yang disebabkan oleh eksim, yaitu kondisi peradangan yang mengolah kulit jadi kering dan juga gatal. Nah, hal ini karena daun lidah buaya itu ternyata berempu sifat anti radang yang mampu meredakan berbagai gejala peradangan di kulit. Nah, kalau misalkan kronden sana mau pakai ya daun lidah buaya ini, yang pastinya cuci dulu sampai bersih, kemudian kupas kulit luar daun lidah buaya, alak bagian dalamnya yang dagingnya warna putih bening itu, oleskan ya merata pada kulit yang gatal. Setelah itu biarkan beberapa saat sampai meresap ke kulit, kemudian bilas dengan air bersih. Yang pasti perlu diketahui juga bahwa beberapa orang mungkin berempu alergi terhadap daun lidah buaya sehingga memicu terjadinya beberapa efek samping. Oleh karena itu, amun rasa gatal pada kulit yang etam alami jadi makin parah setelah mengoleskan gel lidah buaya, sebaiknya hentikan dan cuah langsung konsultasi ke dokter. Kemudian daun mint ini kronden sana. Ekstra daun mint ini diyakini itu kau membantu mengurangi reaksi peradangan dan juga alergi, sehingga bisa digunakan juga untuk meredakan gatal-gatal di kulit akibat gejala alergi. Jadi di hanya itu, daun mint juga mengandung mentol yang kau memberikan sensasi dingin pada kulit, dan ini bisa bermanfaat untuk mengatasi iritasi dan gatal di kulit gitu ya. Biasanya juga kronden sana mentol dan pada mint ini juga bisa mengobati kulit bengkak, gatal, dan kemerahan akibat gigitan serangga. Ya, kronden sana nanti berhadirkan lagi informasi selengkapnya ya. Kita ketemu dulu sama lagu daerah Nusantara.
1: Pendengar, nyibinyo.

0: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja nggak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offset itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, Angkara Messi.
5: Go! Ayo, satu lagi. Boy, jagoan banget, go!
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap!

Rompa Tereri sama Rinda. Ya jadi Kronden sana masih dikawani Mbok Ira ya. Nah, masih seputar tanaman obat keluarga, yaitu ada beberapa daun ya yang bisa digunakan untuk mengobati gatal kulit ya Kronden sana. Yang berikutnya daun kemangi. Jadi Kronden sana daun kemangi ini sangat mudah didapatkan juga ya. Dan biasanya dipakai untuk bahan pelengkap atau bumbu masakan gitu. Karena memang aromanya tuh punya khasnya seorang ya. Namun Kronden sana ternyata daun ini juga kawa membantu etam itu meredakan keluhan gatal pada kulit. Nah, riset mengungkapkan bahwa ekstrak daun basil itu berempu sifat antibakteri dan juga anti radang di dalamnya. Hal inilah yang mengolah daun ini itu dengan aroma khas ini itu fungsinya untuk mengatasi keluhan gatal di kulit akibat peradangan ataupun iritasi. Meski begitu, Kronden sana efektivitas ya daun kemangi itu sebagai daun untuk obat gatal kulit akibat infeksi bakteri itu juga masih perlu diteliti lebih lanjut gitu. Jadi untuk Kronden sana ya mungkin ingin mencobanya, bisa nih ya mengoleskan minyak daun basil ke area kulit yang gatal ataupun mengkonsumsi suplemen sesuai anjuran dokter. Kemudian terakhir Kronden sana daun sirih. Untuk daun sirih sendiri Kronden sana ini udah diasing lagi ya bagi etam orang Indonesia. Daun sirih memang dipakai sebagai pembersih gigi dan mulut alami dan juga sebagai bahan herbal untuk membersihkan daerah kewanitaan. Namun di luar daripada manfaat itu semua Kronden sana, ternyata daun sirih ini tuh juga kawa digunakan sebagai daun untuk obat gatal kulit. Ya karena daun sirih ini mengandung berbagai zat yang berempu sifat anti radang, antibakteri dan juga antioksidan sehingga kawa meredakan peradangan di kulit. Selain itu juga beberapa riset menunjukkan bahwa daun sirih ini kawa membantu memutihkan kulit. Untuk menggunakannya juga gampang beneh Kronden sana yo, dipakai ribet gitu. Jadi cuci aja daun sirih kemudian ditumbuk atau dihaluskan lalu dibalurkan ke kulit yang gatal. Tapi perlu diketahui juga Kronden sana penggunaan daun untuk obat gatal kulit ini hanya sebagai terapi tambahan ya, bukan pengobatan utama. Untuk kasus gatal kulit akibat alergi, eksim ataupun mungkin iritasi sebenarnya tetap membutuhkan penanganan medis yang sesuai gitu. Ya baiklah Kronden sana, itulah beberapa mungkin bisa disebut ya daun untuk obat gatal kulit ya, bisa menjadikan obat alternatif untuk meredakan gatal kulit. Kalau misalkan gatalnya sudah menimbulkan iritasi ya dan juga sudah berlangsung lama, nah itu memang harus kita konsultasikan ke dokter. Informasi ini kutip telalodokter.com. Nanti setelah ini akan ada informasi-informasi lainnya seputar jejak budaya. Tetap di Perempat RRI Samarinda.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh. Bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum...

0: Assalamualaikum, kami sampaikan mengucap syukur.
1: Tarsul adalah seni bertutur dan bercerita yang merupakan bagian dari seni vokal. Kisah yang sering diceritakan biasanya adalah cerita rakyat, cerita kepahlawanan, cerita sejarah, cerita pendidikan moral, dan etika. Tarsul merupakan kesenian yang masih sangat digemari oleh masyarakat suku Kutai. Dan sampai saat ini, regenerasi dan eksistensi kesenian Tarsul masih tetap berlanjut. Kesenian Tarsul boleh dimainkan baik anak-anak, dewasa, maupun orang tua, laki-laki maupun perempuan. Tarsul yang ada pada masyarakat suku Kutai umumnya diiringi dengan alunan musik tingkilan atau gambus. Terkadang pula, tanpa diiringi oleh musik yang hanya mengandalkan vokal penyaji Tarsul.
2: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
3: Iya, mak. Nantilah.
4: Ngapa, Din? Matikan lalu tuh mesin air tuh.
3: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
2: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
3: Biarlah, mak. Banyak, bah, air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah? Mak, air habis kah? Perih mata Udin ni kena sabun, mak.
2: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
3: Aduh, mak. Pedas mata Udin ni, mak.
5: Siapa bilang air sumur tak bisa habis? Yuk, hemat air.
6: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Dinas Pariwisata Kutai Kartanegara memberikan fasilitas gratis di kawasan Jambentong bagi para pegiat media sosial yang membuat konten promosi wisata daerah. Kepala Dinas Pariwisata Kutai Kartanegara Ardiansa menyebut program ini bertujuan mendorong kreator konten memperkenalkan destinasi wisata lokal kepada masyarakat luas. Melalui program ini, para kreator dapat memanfaatkan fasilitas di kawasan Jambentong untuk menghasilkan konten promosi yang menarik sekaligus mendukung pengembangan pariwisata daerah. Pemerintah Kabupaten berharap kolaborasi dengan pegiat media sosial mampu meningkatkan eksistensi destinasi wisata Kutai Kartanegara serta menarik lebih banyak wisatawan. Demikian kabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
2: Mentang-mentang cantik.
3: Kenapa sih?
2: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
3: Yeh, biarin sih. Mau-maunya dia.
2: Awas aja ya.
3: Terus? Mau diapain?
2: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia. Biar kapok.
3: Eh, itu bullying namanya.
2: Apa?
3: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
2: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
3: Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
2: Oh.
3: Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
4: Wow.
2: Heboh.
3: Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu. Bisa ngerusak masa depan.
2: Udah, masuk kelas yuk.
3: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
2: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Krondensana Propat RRI Samarinda. Jadi Krondensana di Jabudaya ini ya, Mbak Ira punya informasi untuk etam galanya kali ini Krondensana. Karena hari ini tanggal 26 Juni, Krondensana hari ini tuh ternyata setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Anti Narkoba Sedunia. Tujuan daripada peringatan ini, Krondensana demi menyatukan visi negara-negara di dunia untuk bekerja sama dalam memerangi narkoba, terutama dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di masyarakat dan perdagangan ilegal yang melibatkan kartel-kartel mafia. Kemudian Krondensana PBB lah yang menetapkan tanggal tersebut melalui konferensi yang dilaksanakan pada 17 Desember 1987. Dan konvensi tersebut melahirkan resolusi 42/112 tentang peringatan Hari Anti Narkoba Sedunia yang mulai berlaku pada tahun 1988 dan menunjuk Yuno Desi sebagai organisasi yang menanganinya. Untuk informasi lengkapnya juga masih terus Mbak Ira hadirkan ya. Jadi tetap di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
1: Oi, Mai Cileha, nak ke mana tuh? Bawa tas keranjang.
2: Kalau pasar pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
1: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
2: Makcik Joyah tak tahu ke?
1: Tahu apa?
2: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
3: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

Keren dan sana masih dikawani Mbok Ira ya. Dan untuk informasi di Miami juga terpantau cukup lancar saja nih lalu lintasnya. Cuacanya juga ya cerah. Jadi keren dan sana ya yang mungkin hari ini schedule-nya betapasan ya keren dan sana nih. Insya Allah kering ya, amin. Jadi kerondean sana tanggal 26 Juni dipilih sebagai simbol perlawanan terhadap narkoba dan ini pun terinspirasi oleh seorang pejabat kekaisaran dinasti Qing di Tiongkok, Lin Zexu, yang berhasil mengungkap kasus besar perdagangan opium bangsa-bangsa asing di negeri tirai bambu. Bagi kerajaan Tiongkok, prestasi Lin Zexu merupakan sebuah keberhasilan.

hasilan, namun sebaliknya pihak asing merasa dirugikan oleh aksi-aksi pemberantasan narkoba pemerintah Cina. Jadi pihak asing terutama adalah bangsa Inggris yang baru-baru saja berdagang ke Cina. Sekitar awal abad ke-19, Inggris pun mulai membangun hubungan dagang di Cina lewat opium. Nah, opium ini adalah bahan dasar pembuatan candu yang disukai warga Cina. Sebuah hal yang ironis mengingat Inggris melarang penggunaan candu dan opium di negaranya seorang. Kemudian keronden sana, bisnis opium Inggris meningkat pesat di Cina, bahkan sukses mengolah masyarakat dan para pejabat kekaisaran mengalami kecanduan opium. Fenomena ini pun membuat Lin Zexu prihatin, hingga kemudian si Dai ini terus mengirimkan surat-surat kepada kerajaan untuk mendesak segera bertindak. Akhirnya kaisar menunjuk Lin Zexu sebagai pejabat yang bertanggung jawab untuk memberantas penyelundupan candu sekitar tahun 1839. Jadi selawas tahun tersebut, pemerintah kerajaan itu berhasil menyita dan juga memusnahkan sekitar 20.000 peti opium dengan bobot kurang lebih 1.400 ton. Dan salah sebuting aksi pemberantasan narkoba Lin Zexu yang paling fenomenal adalah saat mengepung gudang opium milik pedagang Inggris Charles Elliot. Pengepungan ini pun berlangsung selama 40 hari dan berhasil membuat pemilik gudang menyerah. Kemudian opium di dalam gudang kemudian ditenggelamkan ke laut. Dan ternyata pihak Inggris tidak dapat menerima aksi tersebut. Sejak peristiwa itu, pihak Inggris mulai menabarkan ancaman, mulai tulak pembunuhan terhadap warga Tiongkok hingga peristiwa tembakan meriam tulak kapal perang Inggris ke arah pelabuhan. Iya, dan kerondel sana masih ada sedikit informasi, nanti Mbak Ira hadirkan. Kita ketemu dulu sama lagu-lagu daerah Nusantara.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untuk...
3: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
4: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
5: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
6: Pro 4 RRI Nusantara.

Kronden sana ya, masih ada sedikit informasi masih seputar sejarah daripada peringatan Hari Anti Narkoba Sedunia. Jadi Kronden sana ya, pemerintah Inggris pun tidak tinggal diam waktu itu, mereka juga menghalangi pemberlakuan hukuman kepada warga di Tiongkok gitu. Dan kemudian mengirimkan sejumlah kapal ekspedisi perang pada tahun 1840 untuk memberikan isyarat perang akan segera terjadi. Akhirnya perang candu dimulai, dan perang ini dipicu perdagangan narkoba yang berlangsung dalam dua fase. Yang pertama yaitu tahun 1839 sampai 1842, dan juga perang candu 2 di tahun 1856 sampai 1860. Dan pada perang candu yang kedua, Inggris mendapat bala bantuan ya dari Perancis. Meski kekaisaran Cina dan Lin Zexu menderita kekalahan dalam dua fase perang tersebut, mereka patut mendapatkan apresiasi yang setimpal karena telah berusaha keras dalam memberantas peredaran narkoba. Maka tidak salah jika PBB memilih tanggal 26 Juni sebagai Hari Anti Narkoba Sedunia. Dan setiap tahun warga dunia memperingati hari ini dengan menggelar berbagai aksi keprihatinan, dan umumnya ditandai dengan pemusnahan narkoba oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam penanganan masalah ini. Ya, dan Kronden sana, informasi ini dikutip dari jakpet.net ya. Semoga bisa menambah informasi kita juga bagaimana sejarah daripada peringatan Hari Anti Narkoba Sedunia yang diperingati setiap tahunnya tanggal 26 Juni. Setelah ini, Kronden sana, Mbok Ira masih akan terus nemani Etam Galanya. Nanti akan ada informasi-informasi seputar UMKM ya. Kita ketemu sama lagu Daerah Nusantara.

0: Tortor adalah tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang. Secara fisik, tortor merupakan tarian, namun makna yang lebih dari gerakan-gerakan yang menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi di mana melalui gerakan yang disajikan menjadi interaksi antara partisipan upacara. Tortor dan musik gondang ibarat koin yang tidak bisa dipisahkan. Sebelum acara dilakukan terbuka, terlebih dahulu tuan rumah atau hasu hutan melakukan acara khusus yang dinamakan Tua Ni Gondang, sehingga berkat dari gondang sabangunan.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Animo masyarakat terhadap layanan di Geria Sehat Samarinda terus meningkat sejak dibuka pada 2025. Bahkan setelah masa layanan gratis berakhir, cukup banyak pasien yang datang untuk menjalani terapi kesehatan tradisional setiap harinya. Penanggung jawab Geria Sehat Samarinda, Kusuma Wijayanti, mengatakan tingginya minat masyarakat terlihat sejak 3 bulan pertama operasional Geria Sehat, dan saat itu seluruh layanan diberikan secara gratis sebagai upaya memperkenalkan fasilitas baru tersebut kepada masyarakat. Menurutnya, layanan kesehatan tradisional membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan pelayanan kesehatan pada umumnya. Satu pasien bisa menjalani terapi selama 3 sampai 40 menit sehingga pelayanan dilakukan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan. Sementara itu, salah satu pasien bernama Surahmat mengaku mulai merasakan perubahan setelah 3 kali menjalani terapi akupuntur tanpa jarum di Geria Sehat. Dia mengatakan ia datang untuk membantu proses pemulihan setelah mengalami stroke sekitar 3 bulan lalu. Dia juga mengatakan pelayan diberikan tenaga kesehatan di sini juga membuatnya merasa nyaman selama menjalani terapi. Demikian Obretam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Krondensana Perempat RRI Samarinda. Kali ini Krondensana di teras UMKM Bu Ira punya informasi untuk etam galengnya seputar bagaimana sih memulai usaha produk herbal Krondensana ya. Jadi Krondensana yang mungkin bingung nih ya mau usaha apa ya. Nah, mungkin bisa nih coba usaha produk-produk herbal gitu ya Krondensana. Kemudian juga dipungkiri juga ya Krondensana Indonesia ini tuh kaya akan bahan baku tumbuhan dan juga rempah. Karena Indonesia ini berempu banyak produk-produk herbal juga yang diproduksi secara tradisional sejak zaman dahulu gitu. Jadi ini bisa dikembangkan di era zaman modern yang wayah nih Krondensana untuk mencoba usaha produk-produk herbal. Untuk informasi diam yami langat bene, alhamdulillah ya Krondensana. Ya pasti ya kalau cuacanya mendukung gini, aktivitas kita juga di luar bisa berjalan dengan lancar juga gitu yo. Untuk Krondensana juga yang mungkin wahin dalam perjalanan hati-hati, semoga sampai tujuan dengan selamat yo. Masih temuin dengan lagu-lagu Krondensana, lagu-lagu daerah Nusantara yo. Kita ketemu dulu sama lagu-lagu daerah Nusantara ngawani etam galanya.

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: Trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replik

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mood. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Pro 4 RRI,
3: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Kronensa 64 RRI Samarinda. Mbak Ira masih nemenin Etam Galanya. Jadi kalau Kronensana ya yang pengen punya usaha produk herbal, Kronensana ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan yo. Nah, yang pertama Kronensana tentukan jenis produk herbal yang memang Etam ingin jual gitu yo. Jadi produk herbal dia hanya seputar sesuatu yang kau dikonsumsi atau obat ya. Ada jenis produk lain ya bermanfaat untuk tubuh seperti sabun, sampo, minyak herbal dan lain sebagainya. Nah, tentukan dulu jenis produk herbal yang memang Etam ingin produksi, misalkan aja nih sabun atau jamu. Nah, maka sebaiknya fokus terlebih dahulu pada produk tersebut. Kemudian lakukan survei dan analisis kebutuhan dan juga minat konsumen dan disesuaikan dengan kemampuan Etam dalam produksinya. Kemudian yang kedua yaitu memahami bahan baku sebelum proses produksi. Jadi Etam harus pelajari dulu, pahami dulu bahan herbal yang akan diolah gitu ya. Kenali khasiat dan juga manfaatnya secara terperinci termasuk dosis penggunaan yang tepat atau dianjurkan. Jadi Etam ini kawa perlu mempelajari efek samping tulah penggunaan bahan-bahan herbal yang dipilih. Kenapa? Karena ini penting Kronensana sebagai usaha herbal, keamanan dan kesehatan produk adalah yang paling utama gitu. Jangan sampai produk herbal yang kita produksi ini malah berbahaya bagi konsumen. Kemudian yang ketiga yaitu ikuti dan pelajari proses produksi. Pelaku usaha produk herbal memang harus memahami bagaimana proses pengolahan bahan sampai menjadi produk akhir. Tujuannya yaitu agar kualitas produk itu terjamin dan aman tulah hal-hal yang menyimpang. Mempati dan mengawasi proses produksi juga kawan memunculkan ide-ide baru, tegas sisa bahan atau limbah produksi yang kawan dimanfaatkan untuk pembuatan produk lain yang juga bermanfaat. Masih ada informasinya ya, tipsnya apalagi, dia Mbak Ira hadirkan informasinya ya. Kita ketemu dulu sama lagu-lagu daerah Nusantara.

0: Tradisi memanjangkan cuping telinga menjadi salah satu keunikan budaya di Kalimantan. Meski sebenarnya tidak semua suku melakukannya, tapi budaya ini sudah terlanjur melekat dengan masyarakat Dayak secara umum. Hal ini umumnya dikaitkan dengan tingkatan sosial seseorang dalam masyarakat, identitas yang menunjukkan umur seseorang, serta anggapan yang mengatakan kalau tujuan pembuatan telinga panjang adalah untuk melatih kesabaran. Bagi suku Dayak Kenyah, laki-laki tidak boleh memanjangkan cuping telinganya sampai melebihi bahunya, sedangkan perempuan boleh memanjangkannya hingga sebatas dada. Namun sayangnya, dari waktu ke waktu, tradisi ini semakin menghilang. Dan saat ini, hanya tinggal sedikit orang Dayak yang masih memiliki cuping telinga panjang. Itu pun umumnya generasi tua.
1: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
2: Suara Budaya Nusantara.

untuk Etam Galanya yang mungkin pengen usaha produk herbal ya Krondensana, tadi udah ada beberapa tips yang bisa dilakukan. Nah berikutnya Krondensana tips lainnya. Yaitu pencarian bahan baku yang efektif gitu. Jadi untuk Krondensana memulai usaha herbal dia harus menghasilkan bahan baku seorang ya. Etam juga bisa mencari supplier bahan baku yang terpercaya gitu. Dan pastinya Etam juga harus mengenali dan juga memahami produk dan juga bahan baku yang akan diproduksi gitu. Salah satunya menemukan supplier yang terbaik. Selanjutnya buat kemasan yang menarik dan juga profesional. Kualitas produk herbal yang baik, bermanfaat dan penuh khasiat pada akhirnya kawah aja kalah di pasaran karena urusan kemasan. Nah pengemasan yang menarik ya, itu wayah nih dah jadi hal yang penting, apalagi awal mula merintis usaha ya, karena harus menimbulkan kesan pertama yang terpercaya di mata orang yang baru. Kemas produk herbal dalam wadah yang aman dan menarik, kemudian cantumkan juga informasi terkait produk dengan lengkap gitu ya. Dan yang terakhir yaitu pentingnya memiliki izin edar produk. Nah konsumen wayah ini Krondensana lebih peka dan juga mengenal masalah legalitas produk, terutama sesuatu yang berbau kesehatan atau berhubungan langsung dengan tubuh. Ya berhubungan langsung dengan tubuh mereka gitu yo, karena Krondensana itulah akhirnya Etam harus dan juga perlu mendaftarkan produk ke Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM atau badan terkait lain untuk mendapatkan sertifikasi keamanan produk agar didapatkan masalah kehadapan. Label izin edar, legalitas, nomor registrasi dan juga sejenisnya akan menimbulkan kesan pertama yang baik di mata konsumen. Selain itu citra produk yang aman itu pastinya menjadi daya tarik tersendiri ya di mata konsumen. Jadi itulah beberapa tips ya Krondensana yang ingin mulai produk herbal ya, dikutip dari kompas.com. Ya setelah ini musik informasi akan hadir menemani Etam Galanya dan nanti juga akan ada khutbah dan juga sholat Jumat dari Masjid Al Maruf Samarinda. Jadi tetap di Perempat RRI Samarinda.

0: Negak Dilenang merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
1: Eh, Dir, apa kau bikin?
2: Kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
2: Saya tahu, Ji, tapi kalau mancing ikan itu lama kau ne.
1: Eh, pudelah. Bom ikan itu toh dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Heh, begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama habis ikan.
2: Oi, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan. Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Festival Bekudung Betiung yang dirangkaikan dengan peringatan hari jadi ke-263 Kampung Tumbit Dayak resmi dibuka oleh Wakil Bupati Berau Gamalis pada Kamis 25 Juni 2026 di Kampung Tumbit Dayak, Kecamatan Sambaliung. Kegiatan budaya tahunan ini berlangsung meriah dan dihadiri Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau, Yuda Budi Santoso. Pembukaan festival ditandai dengan rangkaian prosesi adat yang menjadi ciri khas masyarakat Dayak Tumbit Dayak. Festival Bekudung Betiung merupakan salah satu tradisi budaya yang hingga kini tetap lestari dan menjadi identitas masyarakat setempat. Wakil Bupati Berau Gamalis menyampaikan Festival Bekudung Betiung merupakan warisan budaya masyarakat Dayak yang syarat akan nilai-nilai tradisi, kebersamaan, dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Ia juga menjelaskan tradisi Bekudung Betiung merupakan rangkaian adat yang memiliki makna mendalam, mulai dari prosesi jagai sebagai simbol penghormatan kepada leluhur, batiung dan bejiak yang mencerminkan nilai kebersamaan dan rasa syukur, hingga kunjungan adat ke rumah kepala tua sebagai bentuk penghargaan kepada para pemangku adat dan tokoh masyarakat. Pada kesempatan itu juga, Wakil Bupati juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh masyarakat Kampung Tumbit Dayak, para tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah kampung, serta jajaran Kecamatan Sambaliung yang terus berkomitmen menjaga eksistensi budaya daerah di tengah arus perkembangan zaman. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Senangi bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut, apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kronden sana perempat RRI Samarinda. Iya, selamat tengah hari aja untuk etam galanya. Musik informasi kami hadirkan untuk menemani Kronden sana galanya juga ya. Sambil sembari etam menantikan untuk kumpati siaran langsung khutbah dan juga sholat Jumat dari Masjid Al-Maruf Samarinda. Diamin-amin juga langat beneh nih ya cuacanya. Lalu lintasnya juga cukup lancar saja. Hati-hati. Yang wayah nih mungkin dalam perjalanan, yang lagi di rumah juga selamat menikmati waktu santai di rumah yo. Untuk informasi nanti Boyra hadirkan dan masih temani dengan lagu-lagu daerah Nusantara.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
2: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Krondens Sana Perempat RRI Samarinda. Baiklah Krondens Sana, saatnya kita ikuti siaran langsung khutbah dan juga sholat Jumat dari Masjid Al Maruf Samarinda dan juga disiarkan melalui Pro 1 RRI Samarinda dan juga Pro 2 RRI Samarinda.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari mimbar yang mulia ini izinkanlah saya berwasiat untuk diri pribadi saya dan untuk jamaah sekalian. Marilah kita sama-sama berusaha sekuat mungkin untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkenan memberikan bimbingannya kepada kita agar kita mampu untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin rahimakumullah, saat ini kita sedang memasuki dan berhadapan dengan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Muharram, bulan pertama dalam susunan kalender Hijriah kita. Bulan ini disebut sebagai bulan yang diharamkan pertempuran di dalamnya, bulan yang diakui keutamaannya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surah At-Taubah ayat 36 yang berbunyi, inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya dirimu pada bulan yang 4 tersebut. Di antara keempat bulan yang mulia itu, Muharram adalah yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah ini, yaitu bulan Muharram, terutama pada hari ke-10-nya yang kita kenal dengan hari Asyura, hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya dari kejaran Firaun, hari yang menjadi kenangan besar akan pertolongan Allah bagi orang-orang yang beriman yang berjuang di jalan kebenaran. Namun jamaah yang saya cintai, keagungan bulan Muharram tidak boleh kita sempitkan maknanya hanya sekedar urusan peribadatan pribadi saja, seperti puasa semata-mata, zikir sendirian, atau membaca kitab suci tanpa menyentuh kehidupan orang lain. Islam bukan agama yang memisahkan diri dari masyarakat. Iman yang benar tidak mungkin diam terkunci di dalam dada saja tanpa terwujud dalam sikap dan tindakan nyata di tengah lingkungan tempat kita tinggal. Bulan Muharram membawa pesan sejarah yang sangat dalam. Di dalamnya kita mengenang keteguhan dalam menegakkan kebenaran meski sendirian. Kita mengenang pengorbanan demi keadilan, dan kita belajar bahwa kebenaran tidak boleh membiarkan kezaliman berkuasa tanpa perlawanan yang sesuai kemampuan. Semangat ini yang melahirkan sifat mulia bernama kepedulian sosial. Kepedulian sosial adalah bukti nyata bahwa kita benar-benar memahami makna persaudaraan dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Orang yang tidak memperhatikan perkara kaum muslimin,

mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberi bantuan. Ayat ini seolah memberi peringatan keras kepada kita. Ibadah yang tidak diiringi kepedulian, ibadah yang tidak melahirkan kebaikan bagi orang lain, sangat berisiko sia-sia atau jauh dari sempurna nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyara muslimin rahimakumullah, di kota kita Samarinda, sebagaimana di tempat lain, di tengah kemajuan dan kesibukan kita, masih banyak saudara kita yang hidup dalam kekurangan. Ada tetangga yang sulit menyiapkan makanan lengkap. Ada anak yatim yang kehilangan tempat bergantung. Ada janda yang berjuang sendirian menghidupi keluarganya. Ada mereka yang sakit tapi belum mampu berobat. Dan ada mereka yang terpinggirkan karena keadaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kekayaan, kedudukan, kesehatan dan kemampuan yang kita miliki saat ini semata-mata adalah titipan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan milik mutlak kita semata. Di dalamnya ada hak yang harus disampaikan kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa harta yang kita cintai itu tidak akan berkurang karena kita bersedekah. Justru itulah yang akan kekal pahalanya dan menjadi harta itu suci serta berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di bulan Muharram yang penuh berkah ini, saat kita berniat memperbaiki dan menyambut tahun baru Hijriah, jadikanlah perbaikan itu juga menyentuh hubungan kita dengan sesama. Jadikanlah waktu ini momen untuk mempererat silaturahmi, bukan hanya sekedar menyapa, melainkan bertanya keadaan dan membantu kesulitan keluarga maupun kerabat terdekat. Jadikanlah puasa kita bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, melainkan mengajarkan kita untuk merasakan betapa beratnya lapar yang dialami oleh orang lain, sehingga hati kita tergerak untuk memberi makan dan membantu mereka. Jadikanlah pergantian tahun ini sebagai awal yang baru, lebih dermawan dari tahun yang lalu, lebih peka dari sebelumnya, lebih ringan tangan saat melihat kekurangan orang lain, dan lebih sabar dalam melayani kebutuhan masyarakat sekitar. Kepedulian sosial tidak selalu berarti memberi harta yang banyak. Bagi yang kaya, berikanlah sebagian rezekinya. Bagi yang tidak berlebih hartanya, berikanlah tenaga, ilmu, nasihat yang baik, senyuman yang menyejukkan, atau bantuan yang sesuai kemampuan. Semua itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah, semangat yang kita warisi dari peristiwa-peristiwa besar di bulan Muharram adalah semangat tidak membiarkan orang lain menderita sendirian. Semangat berbagi dan mengangkat derajat saudara sesama manusia, inilah yang menjadikan ibadah kita sempurna, iman kita kokoh, dan persaudaraan kita erat. Masyarul muslimin rahimakumullah, mari kita bertekad di dalam hati kita masing-masing. Semoga tahun Hijriah yang baru ini menjadi tahun yang lebih baik, di mana kita semakin dekat kepada Allah, semakin kuat imannya, semakin luas ilmunya, dan semakin hangat serta luas kepeduliannya terhadap sesama manusia, sehingga di tengah masyarakat kita tercipta kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan hal-hal yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa anshitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatisy-syaitan innahu lakum 'aduwwum mubin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'adzim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu

آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك

يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى

Oh, this video.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kerongan dan Sanak Seni Tari dinilai menjadi salah satu media efektif untuk mengenalkan sejarah dan budaya Kota Samarinda kepada generasi muda. Wakil Dua Duta Budaya Kota Samarinda, Muhammad Ibrahim, mengatakan setiap tarian tidak hanya menampilkan rangkaian gerakan, tetapi juga mengandung nilai sejarah, filosofi, serta kisah kehidupan masyarakat yang menjadi identitas daerah. Berbagai karya tari bahkan terinspirasi dari tokoh, tradisi, dan peristiwa bersejarah di Samarinda, sehingga mampu menjadi sarana edukasi budaya yang menarik dan mudah dipahami. Di tengah kuatnya pengaruh budaya populer dan tren media sosial, Ibrahim menilai seni tari tradisional tetap dapat diminati generasi muda melalui inovasi tanpa menghilangkan nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Kolaborasi dengan konsep dan gaya yang lebih kekinian dinilai mampu membuat tari tradisional tetap relevan dengan perkembangan zaman sekaligus membuka ruang kreativitas bagi para seniman. Sida berharap generasi muda terus memiliki kepedulian untuk menjaga, mempelajari, dan memperkenalkan budaya lokal agar sejarah serta identitas Kota Samarinda tetap lestari.

Suara Budaya Nusantara Keruan Desa Naya dari Bapak Samarinda. Kembali lagi yo dengan Mbok Mia tadi ada Mbok Ira yang sudah nemani kita semuanya dalam rangkaian Samarinda siang ini. Mbok Mia lanjutkan ya, satu jam aja bersama Mbok Mia Kendia nih di program Mitos dan Fakta, masih dalam rangkaian Samarinda siang ya Bu Sumbo. Tegak mana hitam nih, sudah makan siang apa belum? Belum yo, jangan Mbok Ira belum makan siang. Ini ngomong-ngomong cuaca di Miami nih Bu Sumbo, cuacanya terpantau langit, langit beneh yo. Mungkin Kendia ya sore atau malam Kendia hujan yo. Mau hujan mau panas nih papa, yang penting kita tetap bahagia segalanya ya. Kita lanjut lagi kurang dasar di dalam program Mitos dan Fakta nih. Mbok Mia akan menyajikan nih mitos dan fakta seputar obat herbal nih Bu Sumbo. Mau netam berbicara soal obat herbal yo, pasti banyak di antara item yang pernah konsumsi lah. Mulai dari jamu, jamu tradisional, tegak jamu apa tuh, jamu kunyit, jamu jahe, tegak tuh yo. Atau mungkin teh herbal nih, ada juga kita yang mau melangsing-langsing minumnya teh herbal, tegak tuh, atau mau apalah gitu kan ya. Nah, sampai ada juga namanya kapsul yang berbahan herbal juga. Tapi nih Bu Sumbo, di balik popularitasnya nih banyak yo mitos dan fakta yang beredar di masyarakat. Salah satu mitos yang paling sering kita dengarnya adalah karena nih bahan herbal nih alami yo, pasti aman jarnya Pak. Padahal faktanya di semua obat herbal nih aman untuk semua orang. Jadi beberapa jenis herbal nih dapat menimbulkan efek samping atau bisa juga nih berinteraksi dengan obat yang sedang item konsumsi. Nah, karena itu penggunaan obat herbal tetap perlu disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing, dan sebaiknya juga tetap dikonsultasikan yo dengan tenaga medis. Jadi jangan asal karena ini obat herbal jadi ya udahlah, oh diminum aja, mending ada efek sampingnya, nama juga ada alami kan, tegak tuh yo. Biasanya orang-orang tuh mikirnya tegak tuh. Nah, mitos lainnya juga nih Bu Sumbo. Nah, jadi jarnya bahwa semua obat herbal ini sudah terbukti ampuh nih mengobati berbagai penyakit. Padahal kenyataannya di semua produk herbal ini punya bukti ilmiah yang kuat. Ada yang manfaatnya sudah diteliti, ada juga yang masih memerlukan penelitian atau riset lebih lanjut ya. Karena namanya juga obat herbal yang tentunya di langsung instan langsung sembuhnya perlu proses yang lumayan lama nih. Nah, jadi tentunya banyak memerlukan riset. Nah, Bu Sumbo, apa nih etam termasuk yang rutin mengkonsumsi obat herbal atau lebih memilih nih obat dari resep dokter? Nah, Kendia akan Mbok Mia informasikan lagi lebih lanjut ya seputar mitos dan fakta obat herbal setelah kita dengar lagu Nusantara ya. Kita ketemu sama lagu dari Bugis Mak Dengi pada Padang.

0: Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Kerondian sana, busu, mbok, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu, dengarkan hayo. Buat busu mbok yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan busu mbok kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo busu mbok warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Lanjut lagi Bu Sumbo, masih seputaran mitos dan fakta ya tentang obat herbal nih Bu Sumbo. Nah lanjut nih Etam nih, ada anggapan nih bahwa karena obat herbal dijual bebas nih yo, maka penggunaannya pasti tidak ada risiko. Padahal faktanya nih, meskipun bisa dibeli tanpa resep yo, beberapa obat herbal tetap dapat menimbulkan efek samping, terutama jika dikonsumsi berlebihan atau bersamaan dengan obat tertentu. Karena itu konsultasi dengan dokter atau apoteker tetap penting dilakukan ya Bu Sumbo. Dan ada juga mitos nih yang mengatakan bahwa obat herbal benar-benar bebas bahan kimia jarnya yo. Padahal semua bahan alami mengandung senyawa kimia alami. Selain itu, jika proses produksi ini memenuhi standar produk herbal ya, jadi bisa nih berisiko terkontaminasi zat berbahaya tegak logam berat ataupun bisa juga pestisida. Nah, oleh sebab itu pilihlah produk yang memiliki izin edar dan berasal dari produsen yang terpercaya. Jadi jangan asal aja temen beli ya. Jangan asal beli, yang penting ini obatnya herbal ya, kelihatannya dibuat dari 100% alami atau 100% herbal. Nah, kemudian Etam nih percaya. Etam harus mengecek juga nih sida ada logo halalnya kah atau logo BPOM-nya, karena itu sangat penting meneh itu supaya untuk menjamin ya kalau produk ini bisa Etam konsumsi. Nah, lalu bagaimana ini Bu Sumbo? Dengan anggapan bahwa obat herbal itu bisa menggantikan pengobatan dokter. Padahal faktanya nih, obat herbal lebih tepat digunakan sebagai pelengkap, bukan pengganti terapi medis yang telah direkomendasikan tenaga kesehatan. Jadi menghentikan obat dokter tanpa berkonsultasi terlebih dahulu, malah ini bisa justru menjadi bisa membahayakan kondisi Etam sebagai pasien yo. Nah itu dia Bu Sumbo seputar mitos dan fakta obat herbal. Dan kendia Mbok Mia akan menginformasikan lagi setelah Mbok Mia menyajikan lagu Nusantara. Dan sebelum itu keluar dari sana nih, Mbok Mia akan membacakan relaas panggilan nomor 854 PDT.G/2026/PA.SMD pada hari ini Jumat 26 Juni 2026. Saya Rohimah SH sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Samarinda atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 854/PDT.G/2026/PA.SMD tanggal 13 Mei 2026, telah memanggil Mulyati binti Mukding, tempat dan tanggal lahir Samarinda 15 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Pelabuhan RT 32, Kelurahan Rawamakmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang keberadaannya tidak diketahui secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari Selasa 22 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Samarinda, Jalan Insinyur Haji

0: tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Samarinda. Panggilan ini merupakan panggilan pertama disiarkan pada hari ini, Jumat 26 Juni 2026, pukul 13.35 waktu Indonesia Tengah. Bertanda tangan di bawah ini jurusita pengganti Rohimah SH.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: juga lagu-lagu resmi yang ikut membangun semangat jutaan pencinta sepak bola di seluruh dunia. Salah satu lagu Piala Dunia yang paling membekas hingga sekarang adalah Waka Waka di Stem for Africa yang dipopulerkan oleh Shakira dengan irama energik, nuansa khas Afrika, dan lirik yang mudah diingat. Lagu ini sukses menjadi anthem global pada saat Piala Dunia 2010 berlangsung di Afrika Selatan. Bahkan bertahun-tahun sejak turnamen terakhir, lagu ini masih sering terdengar dan membawa banyak orang kembali mengingat kebersamaan dan euforia sepak bola dunia. Karena Piala Dunia bukan hanya pertandingan yang dikenang, tetapi juga musik yang menyatukan jutaan hati.
1: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Nisi masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak, Bejo temennya Nisi.
2: Pak,
3: itu motor tua kamu.
2: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
2: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
3: Mandi lagi.
1: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya, toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin Murai aja.
3: Panggilin Ning sih. Kasian nih nak Bejo nunggu lama.
1: Yeleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Jadi bosombo obat herbal ini memang punya potensi manfaat ya bagi kesehatan etam jika digunakan dengan benar tentunya yo. Namun penggunaan yang bijak ini jauh lebih penting daripada sekadar mengikuti tren atau informasi yang belum tentu benar. Jadi sebelum kita membeli produk herbal, pastikan produk tersebut memiliki izin edar resmi. Kemudian kita harus baca juga aturan pakainya kayak mana, dan juga jangan mudah percaya pada klaim yang menyebutkan bisa menyembuhkan semua penyakit secara instan. Nah, jika kita sedang hamil atau punya penyakit kronis atau mungkin sedang mengkonsumsi obat rutin, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan tenaga medis atau tenaga kesehatan ya Bu Sumbo. Jadi kesimpulannya, herbal ini bukan berarti bebas resiko. Yang paling penting adalah menggunakannya secara tepat, sesuai kebutuhan, dan tetap mengutamakan saran dari tenaga kesehatan. Nah, itu dia Bu Sumbo ya. Nah, setelah Etam tahu tentang mitos dan faktanya, apakah pandangan Etam tentang obat herbal berubah? Nah, Etam harus bijak tentunya yo dalam memilih pengobatan demi kesehatan yang lebih baik. Nah, itu dia kerennya sana seputar mitos dan fakta obat herbal yang Bu Miu kutip dari lamanya klinikkeluarga.com. Dan Bu Sumbo, ini ada rela as panggilan lagi ya. Nomor 581 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PA titik SMD pada hari ini Jumat tanggal 26 Juni 2026, saya Rohimah SH sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Samarinda atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 581 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PA titik SMD tanggal 10 April 2026, telah memanggil Nova Yudhistira bin Tawar, tempat dan tanggal lahir Ngawi 6 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman didahulu beralamat di Jalan Merdeka Gang Oto RT 96 Kelurahan Sungai Pinang dalam Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari Selasa 1 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tempat ruang sidang 2 Pengadilan Agama Samarinda, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Anissa Quraini binti Jumali sebagai penggugat melawan Nova Yudhistira bin Tawar sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Samarinda. Panggilan ini merupakan panggilan kedua, disiarkan di hari Jumat 26 Juni 2026 pukul 13.50 waktu Indonesia Tengah, dan bertanda tangan di bawah ini jurusita pengganti Rohimah SH. Dan itu dia koran dari sana seputar Samarinda siang hari ini di edisi hari Jumat 26 Juni 2026. Mbok Mia undur diri dari ruang dengan segalanya, koran dari sana ya, tadi sudah ada Mbok Ira dan juga sekarang Mbok Mia Kendia. Kita ketemu lagi koran dari sana ya, setelah ini ada Mbok Tata yang akan menemani kita segalanya dalam rangkaian Samarinda Marian. Dan setelah ini kita akan bergabung dengan RRI Jakarta dan juga tentunya RRI Samarinda dalam siaran Berjaringan Nusantara ya. Tetap di RRI Pro 4 Samarinda.
1: Dalam siaran Berjaringan Nasional Suara Budaya.

0: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
1: Ya.
2: Yuk kita hemat listrik.
3: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kerana sana, di tengah semakin masifnya penggunaan internet dan media digital oleh anak-anak, pemerintah Kabupaten Berau mengambil langkah konkret untuk memperkuat perlindungan generasi muda dari berbagai risiko di ruang cyber. Upaya ini diwujudkan melalui sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau, Didi Rahmadi, mengatakan perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Akses informasi semakin mudah dan cepat memberikan banyak manfaat, namun juga membuka peluang munculnya ancaman baru bagi anak-anak. Sirejo menegaskan bahwa pengawasan terhadap aktivitas anak di dunia maya tidak dapat hanya dibebankan kepada satu pihak. Kolaborasi seluruh elemen menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat dan mendukung tumbuh kembang anak. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
2: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
3: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
2: Ah, sok suci kamu, teh.
3: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
2: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
3: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
2: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
3: Lebih baik lapar, Kang.
4: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Channel Suara Budaya Nusantara. Tadi ayah udah info kita bakal bersama-sama dengan RRI Samarinda. Ayah mau ajak ke Samarinda. Di sana ada rekan saya Tata. Nama panjang Ta gitu enggak ya? Kita ke Tata dulu. Halo, selamat siang Tata. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Nova.
0: Iya, kabar baik di sana ya?
1: Kabar baik, Pak Nova gimana?
0: Alhamdulillah, tapi suaranya masih agak sedikit bergema walaupun tipis ya.
1: Oh, bergema tipis ya, oke. Iya,
0: bergema lagi tipis.
1: Dulu nih, sama tim teknik.
0: Enggak apa-apa. Bergema tipis ya. Okay. Samarinda gimana cuacanya? Aman terkendali?
1: Panas banget nih Pak Nova.
0: Panas banget, yeah. sama Jakarta. Jakarta yeah. juga lagi panas ini ya. Alhamdulillah, Jumat berkah buat kita semuanya ya. Iya. Ah, suaranya hilang. Tata.
1: Halo.
0: Iya.
1: Ini sudah jelas ke, Pak?
0: Udah okay. jelas. Tata, hari ini kita menghadirkan siapa, Ta?
1: Di sini nanti ada narasumber kita ya dari Orkes Tingkilan nih, Pak.
0: Orkes ya. Tingkilan.
1: Betul.
0: Orkes Tingkilan Mahakam gitu ya.
1: Betul.
0: Iya, ada siapa di sana?
1: Busu Irwansyah.
0: Apa?
1: Busu Irwansyah.
0: Oh, Busu. Jadi
1: Busu
0: panggilan
1: seperti abang kalau diikuti.
0: Oh gitu. Jadi panggilannya Busu ya. Yeah. Enggak pakai Kak di belakangnya kan?
1: Enggak.
0: Oh Busu enggak, aja. Busu gitu ya.
1: Yeah. Oh, oke, siap. Pakai lain juga ya.
0: Lain lagi. Kebuah larinya kebuah. Yeah. Oke deh. Kalau untuk panggilan penyiarnya, kalau Tata di sana dipanggilnya siapa?
1: Kalau di sini beda sedikit sama Mpok. Kalau sana Mpok, di sini Mbok.
0: Oh yeah. di sana Mbok. Oke, baiklah Mbok Tata. Okay, tanpa Mbok. Berlama-lama, ayo mau kasih kesempatan sama Mbok Tata ngobrol dulu sama Busu Muhammad Irwansyah. Benar enggak sih itu? Irwansyah apa Irwansyah?
1: Irwansyah. Nah, Irwansyah.
0: Oh, Irwansyah. Oh, nyaut. Busunya. Enggak mau namanya salah gitu. Pakai bubur merah, pakai bubur hitam ya, Bang ya. Bukan ya. Oke,
1: okay,
0: Tata silakan. Okay. Silakan ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Tata.
1: Oke, siap Pak Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya sahabat budaya seluruh Nusantara ya. Ini kita kembali jumpa lagi ya dalam sajian Suara Budaya Nusantara edisi hari ini Jumat 26 Juni 2006. Dan saya Tata nih dari RRI Samarinda. Nanti pendengar dan pemirsa juga bisa bergabungan ya Pak ya. Iya. Dan untuk tema kali ini seputar Orkes Tingkilan Tepian Mahakam menjaga entitas meraih prestasi. Dan di studio sudah ada narasumber. Tadi sudah disebutkan juga sudah ada Busu Irwansyah ya. Iya. Halo Busu.
2: Halo.
1: Gimana kabarnya siang. pagi siang hari ini
2: siang.
1: Ya.
2: Ya, yeah. Sehat saya.
1: Alhamdulillah. Sudah makan tadi?
2: Sudah.
1: Oke, bisa kita lanjut ya untuk yang pertama nih, karena musik tingkilan juga mungkin belum semua orang tahu ya.
2: Iya.
1: Jadi bisa dijelaskan terlebih dahulu nih.
2: Iya, musik tingkilan adalah musik dari kebudayaan Kutai Bahari. Musik tingkilan ini dulunya adalah kegiatan masyarakat yang sedang menyalurkan sebuah menyampaikan sebuah suara lewat musik. Di situ ada beberapa alat. Kalau zaman bahari bahasanya atau zaman dulu, itu ada 2-3 alat. Tapi yang utama adalah kalau di tingkilan itu adalah gambus. Pada umumnya gambus juga sudah dikenal seluruh Indonesia karena ada beberapa wilayah atau daerah juga punya namanya alat musiknya gambus. Mirip namanya gambus. Ada gambus.
1: Oh, beda nama ya.
2: Iya. Cuman perbedaannya antara petikan aja. Karena setiap wilayah mempunyai identitas seperti itu. Punya ciri khas tersendiri tentang suara, ciri khas seperti itu.
1: Berarti lebih ke jenis musik tingkilan gitu.
2: Iya, jenis musik tingkilan.
1: Oke, tadi terdiri dari gambus. Kemudian ada apa lagi nih?
2: Selain gambus ada, kalau bahasanya tempo dulu, itu gandengannya adalah gendang. Gendang kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Kutai itu ketipung. Tapi kalau bahasa baharinya itu ruas. Kalau bahasanya mungkin pertama kalinya ya, itu bahasanya ruas.
1: Okay.
2: Gendang itu apa, ketipung itu. Mm-mm. Seperti itu.
1: Jadi ada gambus, gendang, ketipung gitu ya, yeah, untuk melengkapi satu, yeah, orkes ya.
2: Kalau pada aslinya adalah gambus sama ketipung.
1: Oke, okay, aslinya, yeah, itu.
2: Iya, yeah, aslinya itu.
1: Berarti sisanya pelengkap gitu ya.
2: Pelengkap, iya. Yeah. Karena kan kalau ciri khas Kutainya itu ketipung. Mm-mm. Ada gendang kecil seperti itu.
1: Oke, okay. Berarti mirip suatu band ya. Jadi enggak cuma satu alat aja gitu.
2: Ya, melekatnya ke identitas tadi itu adalah menunjukkan ciri khasnya adalah gambus tadi dengan ketipung. Ketipung itu ada dua aja. Mm-mm. Jadi kan, tapi permainannya satu orang pemain gambus bisa ditambah dua orang pemain ketipung seperti itu. Jadi bertiga. Mm-mm. Itu kalau instrumen musik tingkilan.
1: Oke. Okay. Kemudian untuk penyanyinya begitu ya.
2: Yeah.
1: Ini berarti genrenya seperti apa?
2: Kalau genrenya punya ciri khas tersendiri. Mm-hmm. Di apa petikannya, apa ya, ayunan. Mm-hmm. Ketika bahasa kami mementing lah.
1: Iya,
2: mementing, ya. Mementing. Mm-hmm. Nah, itu punya ciri khas tersendiri, tidak sama dengan yang lain. Ada juga yang hampir sama, mirip juga Banjar. Banjarmasin juga punya gambus dan juga hampir mirip dengan musik tingkilan Kutai. Mm-hmm. Tapi kita bisa membedakan antara petikannya dan syair-syairnya juga berbeda.
1: Okay.
2: Apa bahasanya itu, logat lah bahasanya.
1: Oh iya, lantunannya beda.
2: Lantunannya ya,
1: beda.
2: Okay.
1: Kemudian kita bergeser ke Orkes Tingkilan Tepian Mahakam ya. Siap. Mungkin bisa diceritakan dulu nih kenapa dan kapan terbentuknya nih, Kusuk.
2: Iya, saya bercerita tentang Tepian Mahakam karena Tepian Mahakam ini harus kami buat, itu awalnya. Tepian Mahakam ini dulunya, sebelum Tepian Mahakam itu adalah sebuah musik dari turun-menurun, dari generasi kami sampai ke generasi 5. Mm-hmm. Jadi sudah ada 3 yang sudah mendahului kami, Dato, Kai, Bapak, itu sudah mendului 3. Setelah itu saya sama anak yang masih melanjutkan. Mm-mm. Seperti itu. Itu terbentuknya di tahun 2023 tadi.
1: Oke, okay, sudah lama ya berarti ya.
2: Ya.
1: Ini generasi kelimanya.
2: Kelimanya.
1: Oke, okay. Kemudian apa visi yang diusung nih dalam melestarikan seni musik tingkilan?
2: Iya, yang pertama visi kami adalah membantu pemerintah untuk mempromosikan tentang kebudayaan Kutai. Artinya di sini kalau bahasa tingkilan, yang pertama adalah kita biasanya membuatkan lagu atau membuat lagu ciri khas Kutai tentang kegiatan kegiatan masyarakat. Hmm. Tentang bernelayan, habis itu tentang kebudayaan. Misalkan kita punya cagar budaya kayak museum negeri, itu kita buatkan sebuah cerita dan itu dinyanyikan sebagai peluang promosi. Mm-mm. Buat promosi ke luar daerah sehingga orang juga melihat dan menjadi wisatawan lah nantinya mungkin. Tapi itu sudah berjalan sejak lama. Zaman bapak saya membuatkan lagu, contoh aja lagu Erau Tenggarong. Mm-mm. Nah, itu kan ciptaan dari bapak. Jadi Erau ini kan sebuah kegiatan adat ya di Kutai Kartanegara, dibuatkan lagu dan itu disampaikan lewat sebuah lagu tingkilan sehingga di Indonesia pada kenal dengan budayanya Kutai tentang adat tadi.
1: Karena ada ciri khas tersendiri.
2: Iya.
1: Ya. Baik. Kemudian nih kan tingkilan salah satu warisan budaya ya di Kaltim khususnya Tenggarong. Nah, menurut Bosu sendiri apa yang menjadi keunikan dan daya tarik musik tingkilan dibandingkan kesenian lain ya mungkin?
2: Iya, kalau keunikan betul unik sih. Mm-mm. Karena ya ciri khas pentingannya lebih enak. Saya yakin RRI sama Rinda juga sering memutar lagu ini ketika hari Jumat. Itu sejak dulu zaman saya masih kecil juga. Mas, sudah
1: ada ya,
2: membumingkan tingkilan ini dengan penyanyi-penyanyi yang lebih tua kemarin kan. Nah, sampai saat ini juga RRI juga selalu membunyikan menyetel lah
1: bahasa,
2: menyetel lagunya tingkilan ini. Nah, semenjak ini kan sudah ada perkembangan zaman, artinya mulai ada sedikit perubahan antara musik dulu dengan musik sekarang. Makanya dulu kan dikenal adalah tingkilan tradisi. Nah sekarang berubah menjadi, bukan berubah sih, tradisi tetap ada di kalangan kami. Juga orkes muncul. Nah orkes ini adalah gabungan seperti, kalau orang bilang juga keroncong.
1: Oh iya iya.
2: Iya keroncong. Tapi kalau kami, kalau dicermati tentang genre atau permainannya, itu punya ciri khas tersendiri. Karena juga lewat lagunya dan logat-logat atau cengkok-cengkok dari menyanyikan tingkilan tadi, seperti itu.
1: Ada cengkoknya, tapi bukan cengkok dandut ya?
2: Bukan, iya. Punya ciri khas sendiri.
1: Oke, ada ciri khasnya. Nah, kemudian kan sekarang memang ada banyak musik modern ya yang mulai masuk gitu ke Indonesia. Nah, bagaimana upaya orkes tingkilan untuk menjaga eksistensi ya dan menarik minat generasi muda agar tetap mencintai seni budaya daerah?
2: Iya, saat ini kan ya namanya perkembangan zaman, anak-anak juga apa ada yang baru, ya barulah hitungannya kan, kayak anak saya juga termasuk. Si Moja juga baru kan, jadi di pihak kalangan masyarakat itu kadang-kadang juga kita sulit untuk masuk ke untuk mempertahankan kebudayaan ini. Mereka selebih cenderung ke kalau ya apa K-pop atau band-band metal atau, tapi saat ini alhamdulillah saya sedikit berhasil mempertahankan tentang kesenian tingkilan tadi. Kami sudah mulai masuk ke sekolah untuk memberikan pengertian tentang kebudayaan kita harus bertahan, karena semakin perkembangan zaman, kemungkinan kalau kita tidak cepat untuk menanggapin, otomatis akan ada perubahan musik, ada pertambahan musik atau perubahan musik, otomatis nantinya juga akan tenggelam musik aslinya. Tapi dengan adanya orkes Tepian Mahakam sebagai visinya untuk membantu anak-anak muda atau anak-anak sekolah yang punya bakat tentang kesenian daerah, mereka mau bergabung dengan atau mempelajari tentang kesenian daerah, kami sebagai orkes Tingkilan Tepian Mahakam menampung mereka untuk terus belajar dan memahami tentang apa kesenian Tingkilan Kutai, seperti itu.
1: Oke, berarti mulai masuk ke sekolah-sekolah di Tenggarong khususnya?
2: Sudah.
1: Untuk mempelajari atau memberitahu gitu ya?
2: Pertama ya kita masuk ke sana, pertama pastinya ke ibu guru dulu kan, habis itu baru kita masuk ke anak-anak didik, akhirnya kita coba memberikan pengertian tentang kesenian kebudayaan daerah. Tapi pada umumnya pada anak-anak yang seperti itu, anak SD, SMP itu susah sebenarnya, karena tingkilan adalah kebudayaan yang memang jauh lebih apa ya, lebih kental dengan kuno lah bahasa kalau kita kan, terlalu inilah ketinggalan zaman. Tapi dengan artian seperti itu, kami juga harus berpikir gimana nih supaya anak ini bisa memahami bahwa budaya ini bukannya ditolak, harusnya diterima.
1: Betul.
2: Supaya mereka juga mendapatkan prestasi. Nah, jadi anak-anak sekolah ini saya ceritakan tentang kebudayaan tingkilan atau tingkilan tadi. Kami adalah orkes Tingkilan Tepian Mahakam yang menggeluti tentang kesenian daerah, di mana kesenian daerah ini berpotensi untuk bisa bergenerasi lanjutan.
1: Betul.
2: Otomatis di situ ketika kita punya tim atau saya membentuk tim anak-anak sekolah, otomatis juga mereka akan mendapat prestasi lah untuk dalam berkegiatan. Artinya ada festival, ada ini kita ikuti kan. Alhamdulillah Orkes Tepian Mahakam punya anak SD ada beberapa orang, SD kelas 4 ada beberapa orang, SMP ada beberapa orang, SMA ada beberapa orang. Habis itu yang dewasa cuma satu orang.
1: Oh, satu orang aja.
2: Satu orang. Alhamdulillah semuanya adalah anak-anak sekolah. Alhamdulillah mereka juga mengerti tentang aku tinggal di wilayah Kutai, tapi kok aku meninggalkan budayaku sendiri. Sementara kan budaya lain juga masuk di sini, ada macam-macam kan.
1: Nah,
2: disitulah kami menjelaskan jangan sampai kita tenggelam dengan dengan yang lain lah. Artinya kita harus maju. dengan apa meraih prestasi tadi. Alhamdulillah kita sudah ikut event-event, mendapatkan juara-juara. Itu terus didukung oleh pemerintah daerah juga.
1: Oke, boleh dijelaskan nih event-eventnya apa dan prestasinya apa yang didapatkan nih, Gus?
2: Iya, kami ketika di orkes Tingkilan Tepian Mahakam itu mengajak anak-anak untuk ikut seperti festival budaya di Kadri Oning, mm-hmm. diselenggarakan oleh pemerintah provinsi. Habis itu ada 3 kali event kami ikut. Satu gagal, enggak bisa dapat meraih juara. Duanya kita dapat prestasi juara, juara harapan 3 dan juara harapan 2. Selanjutnya acara Kaltim Fire, acara provinsi juga diselenggarakan provinsi, kami mendapatkan ada 2 anak di Orkes Tepian Mahakam sebagai penyanyi solo, mereka mendapatkan prestasi juara harapan 2 dan juara harapan 1. Juara harapan 3, harapan 1. Karena persaingan di dalam kesenian dan atau di Got Talent ini tidak mudah untuk bisa mendapatkan juara 1 karena kita harus berkompetisi dengan band, langsung solo penyanyi yang bagus-bagus kan gitu, yang juara-juara. Tapi kalau kesenian ini kan kita ciri khas, nggak bisa harusnya nyanyinya tinggi, punya karakter yang bagus. Tapi kan kalau di kesenian kan kita biasa menyanyi biasa, cuman secara ininya bagus lah seperti itu.
1: Beda sendiri gitu ya.
2: Beda sendiri ya.
1: Oke, kemudian nih tantangan apa saja yang dihadapi oleh Orkes Tingkilan Kaltim nih untuk saat ini ya, seperti apa?
2: Ya, saat ini kalau tantangan sih kemungkinan juga kami itu menyebut enggak ada. Berapa orang sudah menyebut tantangan Tepian Mahakam apa sih untuk ke depan menghadapi, enggak ada tantangan, kami terus maju. Itu aja. Artinya kalau kami menyebut itu sebuah tantangan, otomatis kita harus memikirkan sesuatu.
1: Betul.
2: Nah, saat ini juga kami juga kalau berpikir masalah seperti itu enggak bisa sampai ke RRI kan gitu. Ada tantangannya juga. Tapi kami terus ngotot untuk maju karena kebudayaan kita harus maju untuk kemajuan Kalimantan Timur ya kan. Jadi apapun beritanya atau apapun yang disampaikan ke kami, kami tetap ikut menjalankan. Misalkan kayak tadi kalau tantangannya anak kecil yang cerewet, kalau kita menghadapi anak sekolah sulit
1: ya.
2: Memang tapi dengan niat hati yang dalam tadi, apapun bentuknya, kalau saya ini menyebut sebuah tantangan, enggak bakalan jalan. Seperti jadi terus saja dipaksakan.
1: Optimis ya.
2: Iya, optimis saja.
1: Karena regenerasi juga sudah ada sekarang ya.
2: Iya.
1: Dari anak-anak kecil sudah dibina begitu.
2: Siap.
1: Oke, kemudian ke depannya nih, program atau inovasi apa yang mungkin sedang dipersiapkan ya untuk memperkenalkan lebih jauh lagi ke masyarakat?
2: Iya, saat ini kami coba menyusun sebuah yayasan ya untuk ke depan untuk bisa menaungin anak-anak ini. Nah, anak-anak ini terus setiap hari dan setiap bulan dan setiap harinya berlatih untuk berkegiatan di Orkes Tingkilan Tepian Mahakam. Tujuan kami ke depan itu ada untuk bisa membangun sebuah bukan event sih sebenarnya, pertunjukan lah. Artinya kalau kayak di Samarinda ini kan kita punya teras, punya tempat-tempat yang bagus. Betul. Untuk bisa menarik wisatawan, pendatang. Nah, kalau kita di Kukar atau di Tenggarong itu punya panggung bagus, habis itu punya kayak view yang bagus di bawah jembatan itu.
1: Oh iya.
2: Iya kan? Habis itu kita punya juga cagar budaya bagus. Nah, kemungkinan ke depan kami akan bentuk itu. Artinya saat ini saya berjuang untuk membangun anak-anak ini bertumbuh lebih banyak. Otomatis kalau bertumbuh lebih banyak, setiap event saya bisa mengisi. Bukan kekurangan seperti itu.
1: Oke, berarti berkolaborasi juga ya, mungkin dengan pemerintah atau dengan pihak lain gitu?
2: Iya, saat ini kan kalau dukungan alhamdulillah dari pemerintah daerah Kutai Kartanegara sudah mendukung kami. Alhamdulillah itu sudah mulai, kami sudah mulai dilirik kemungkinan ya saat ini kan namanya kita juga sambil berjalan ya, mungkin kesempatan tahun akhir tahun atau tahun depan kita mulai dikasih jalan lah gitu kan, untuk bisa menjalankan sebuah event atau festival atau apakah nantinya kan di sana untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di KUKAR tentang kesenian tadi.
1: Oke. Kemudian nih terakhir nih pesan Bapak ya kepada masyarakat khususnya generasi muda Kaltim agar semakin bangga dan ikut berperan nih dalam menjaga identitas budaya termasuk Tingkilan nih.
2: Iya, pesan saya sih gini, ini ke masyarakat dan anak-anak di tepian makam.
1: Baik.
2: Jangan pernah tinggalkan budaya asli dari kesenian daerah Kutai Kartanegara ataupun budaya asli kita di Kutai, karena itu adalah adat dan budaya kita yang sudah apa ya banyak orang tahu sudah. Jadi jangan sampai tenggelam. Saya harap juga ke depan itu anak-anak sekolah yang saat ini pingin menggali apa menggali bakat, kami juga siap untuk mengedukasikan kegiatan kami kepada anak-anak sehingga anak-anak ini juga bisa meraih prestasi seperti teman-teman yang ada seperti itu. Dan juga nanti kami juga berterima kasih kepada pemerintah daerah dan pembina-pembina kami saat ini yang selalu menyupport kami di belakang.
1: Baik,
2: itu.
1: Keren sekali nih ya musik Tingkilan. Semoga nanti juga semakin lestari ke depan nih ya, banyak yang join juga bergabung gitu ya.
2: Siap.
1: Oke, Mpok Nova.
0: Iya, Mbok Tata. Kita bakal buka kesempatan buat penelpon dan juga yang mau gabung di WhatsApp ya.
1: Betul.
0: Nomor telepon yang ada di Samarinda berapa Mbok Tata?
1: Ada di 0417272652 atau 736152. Kalau di WhatsApp
0: bisa diulang lagi.
1: Oh ya. Sebentar ya,
0: Pak. Ini kalau lebih pelan, lebih pelan.
1: Oke. Untuk nomor telepon di Samarinda ya, kalau telepon biasa 0417272656 atau 736152. Kalau di WhatsApp bisa 0811-5819-984.
0: Kalau di Jakarta 0213504510 atau 0812114928. Namun sebelum kita terima, kita break dulu ya Mbok Tata ya.
1: Oke, boleh.
0: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Kesempatan buat Samarinda dulu.
1: Oke, sementara belum ada nih, Po. Ah, barusan banget.
0: Oke, siap. Silakan ya. Buat Tata.
1: Halo. Yuk. Salam muda ya.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Tambipun.
1: Tambipun.
2: Ya pun.
1: Iya, ini dari Busu Edo ya, ini di Lampung ya.
2: Kabar Tata, apa kabar, Bo?
1: Kabar baik. Busu Edo gimana?
2: Wawai.
1: Oke, wawai baik berarti ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan nih, Bu Soedo.
2: Ya, Jakarta dulu ya. Jakarta, kenapa? Assalamualaikum.
0: Ya pun.
2: Sehat, Mbak, Mbak.
0: Alhamdulillah.
2: Nah, menyapa ini dulu, apa, Busu Muhammad Irwanta, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, mau ketanya nih, Busu.
3: Iya.
2: Kan tadi Busu generasi keempat dan kelima ya Busu ya.
3: Iya.
2: Pesan apa sih Busu yang paling mengesan dari ketiga yang sudah nggak ada, biar orkes pincilan ini selalu menonjol budayanya gitu Busu. Itu satu. Yang kedua itu aku ya tadi lupa.
1: Apa yo?
2: Yang kedua itu. Sudah tampil di mana aja yang paling jauh orkes pingkilan Sakti Mahatam ini gitu. Dah, itu aja Busu.
1: Oke, siap.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih ya, Mbak Nana. Assalamualaikum.
1: Tadikun. Salam.
0: Ya pun. Mbok Nana, Mbok Nopa.
1: Salah ngomong ya.
0: Oke, sebelum dijawab sama Busu Irwan, ayo terima dulu yang di Jakarta ya.
1: Oke, boleh.
0: Halo, selamat siang. Wow,
1: mati ya teleponnya.
0: Terputus. Oke, kalau gitu silakan Busu Irwan jawab dulu pertanyaan dari Samarinda.
1: Oke, boleh dijawab nih Busu Irwan tadi yang pertama ya.
3: Iya. Tadi kesan-kesan tentang tiga apa?
1: Ya, generasi sebelumnya.
3: Sebelumnya
1: gitu.
3: ya. Artinya dari Dato, Kai dan Nenek. Kalau Dato saya nggak nyempati, kalau Kai Herman saya menyempati. Kalau Dato Salim itu bapak kemungkinan. Saya belum masih kecil mungkin atau masih belum lahir mungkin. Tapi saya sangat apa ya, saat ini memang dari saya umur dari di SMP itu memang melihat dari konteks kegiatannya Kai dan Bapak ini memang sebagai apa ya, perlu diperjuangkan, atau juga teman-teman yang lain punya bapak seperti itu. Karena gini, kalau dilihat dari apa perjuangan mereka dengan kesenian daerah di Kutai itu memang saya juga mengikuti. Ketika mereka memperjuangkan itu juga saya mengikuti. Artinya dulu kan enggak ada motor, cuman ada sepeda, itu pun mahal kemarin. Nah, perjuangan mereka dari jauh, dari rumah ke tempat latihan itu jalan kaki. Kemungkinan itu berapa kilo itu jauh.
1: Perjuangan.
3: Itu zaman Kai Herman. Saya pun ikut mengikuti. Jadi tentang perjuangan itu musik yang mereka buat juga saat ini populer memang. Ya, seperti kayak apa ya, saat ini yang lagi asik-asiknya itu Kutai Lama. Kutai Lama, lagu ini, lagu apa, Jauh di Mata, itu memang kalau kita apa sebagai seniman mendengarnya itu memang hanyut memang. Karena bawaan apa, aransemen musiknya, penyanyinya juga kan seperti itu. Nah, Kai Herman ini karena kami jauh sih sebenarnya. Kai Herman ada di Tenggarong, Bapak merantau ke Muara Kaman, lumayan jauh.
1: Jauh ya.
3: Kesenian di daerah di Tenggarong itu dikelola oleh almarhum Kai Herman dengan rekan-rekannya. Setelah itu Bapak juga mengelola, ada dua grup di Tenggarong. Di Muara Kaman pun ada grup Danau Lipan, dikelola oleh Bapak sama teman-temannya. Jadi ada dua. Nah, berkesannya mereka ini gini.

0: mereka mengangkat budaya ini. Dari kalau kait sendiri kan di Tenggarong, tapi bapak yang saya kasih ini dari Muara Kaman, mereka apa mengikuti event-event itu harus naik kapal. Saya pun ikut. Itu naik kapal dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Nah, itu festival era biasanya ada di Tenggarong. Mereka menampilkan karya mereka, mereka menampilkan sebuah ciptaan mereka, mereka menampilkan ciri khas pentingan mereka. Ada pakem yang harus dipertahankan, ada alunan pentingan yang harus ditambah atau dipercantik. Akhirnya mereka mendapatkan juara. Itu kalau udah Muara Kaman, kalau ke Tenggarong ikut event Erau itu pasti juara. Juara satu, juara dua, juara satu, juara dua. Itu saya umur rasanya kisaran 6 tahun. Jadi itu termotivasi saya. Kemarin saya juga buka album. Masih ada album saya itu. Kesenian itu. Masih tersimpan dengan bagus dengan saya. Sangat-sangat luar biasa lah. Jadi itu yang saya tiru, perjuangan mereka. Saya juga harus berjuang nih, mempertahankan, karena generasi tiga sudah berhasil nih mempertahankan kesenian daerah, dan saya juga sebagai seniman dari mereka juga harus mempertahankan. Nah, saat ini kan perjuangan saya mempertahankan kesenian ini lewat anak. Anak saya sendiri kan pemain gambus. Dari sanalah saya terus berjuang menekan bahwa jangan pernah tinggalkan kebudayaan kita, karena ini adalah bukan kita sok-sok sebuah keluarga dalam kesenian, enggak, tapi ini perjuangan dari tempo hari gitu kan, diturun menurunkan ke anak bapak seperti itu.
1: Oke. Kemudian pertanyaan kedua dari Bu Soedo tadi, sudah tampil di mana aja yang paling jauh nih Bu Su?
0: Ya, kalau kesenian orkes Tingkilan Tepian Mahakam. Kalau orkes Tingkilan Tepian Mahakam cuman lingkupan provinsi. Artinya kabupaten, provinsi, ada juga paling enggak itu ditampil acara nikahan. Seperti itu. Diundang acara pelantikan atau acara formal gitu kan. Nah, gitu aja sih. Tapi kalau untuk di provinsi kita ikut event. Artinya di Samarinda ini sudah ikut event terus, enggak ada undangan.
1: Semoga nanti bisa keluar kota, nasional juga bisa ya.
0: Rencana sih bulan Agustus, tanggal 1 Agustus ini kita ikut di Balikpapan. Itu nasional, go internasional.
1: Keren-keren ya. Iya nih Pak Nova. Mungkin sudah ada telepon di sana.
2: Oke, kita sambungkan ke Jakarta dulu ya. Halo, selamat siang. Terputus lagi. Oke. Silakan untuk Samarinda kalau ada.
1: Kita angkat dulu ya. Halo, salam muda ya. Iya, waalaikumsalam. Ini suaranya agak kecil ya, Mbok.
3: Mbok Tata.
1: Iya.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang. Ini dengan siapa di mana?
3: Dengan Ayu di Walkotengnya, Mbok Tata.
1: Oke, Mbok Ayu ya berarti ya. Mungkin ada pertanyaannya nih.
3: Selamat dulu, Mbok Nova.
1: Iya, Mbok Nova.
2: Ya, halo, Cik Ayu.
3: Iya, Mbok Nova sehat ya. Saya langsung ke...
2: Amin.
3: Busu
1: Irwan ya. Iya.
3: Buat Busu Irwan, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Iya, ini bertanya ini aja sih ya, maksudnya tadi saya bakalkan semuanya tentang Tingkilan ini gitu ya. Sejauh ini sebagai seorang seniman gitu ya, prestasi besar gitu ya untuk orkes Tingkilan, sejauh ini seperti apa sih ya, maksudnya kemudian juga tetap agar tetap mempertahankan identitas Tingkilan tersebut. Oke,
1: saya
3: terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Iya, Mbak Tata juga.
1: Iya.
3: Selamat siang.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Begitu tuh pertanyaan Bu Irwan tadi. Boleh dijawabnya?
0: Saya kurang dengar.
1: Oh, kurang dengar.
0: Kita tadi dengar.
1: Iya, sedikit aja.
0: Agak kecil.
1: Jadi pertanyaannya mungkin yang intinya ya, sejauh ini prestasi terbesar seperti apa untuk mempertahankan identitas budaya kita nih?
0: Iya, prestasi kami. Ya, yang besar, yang pertama kalau juara kemungkinan kami belum pernah dapat juara satu. Tapi dengan adanya kami muncul di dalam apa kegiatan itu sudah prestasi besar bagi kami. Yeah. Apalagi kami, saya sebagai ketua orkes Tingkilan Tepi Mahakam bisa mengajak anak SD yang mau ikut festival, memunculkan diri mereka di hadapan orang banyak. Mereka menyanyikan lagu daerah lagi.
1: Jarang
0: ada. Itu sudah prestasi Tepian Mahakam. Tapi kami terus akan meningkatkan dengan dukungan daerah nantinya, ikut apa event-event selanjutnya. Semoga aja kita dapat golden ticketnya ke Jakarta nantinya.
1: Amin. Semoga Amin. Ya. Oke, Niko, okay. Ada lagi di sini atau mau di Jakarta?
2: Boleh. Ini ada WhatsApp dari Jakarta ya.
1: Oh iya, boleh.
2: Kita baca dulu ya. Assalamualaikum, salam kenal Busu. Izin bertanya, macam-macam alat musik untuk memainkan orkes Tepi Mahakam itu apa aja? Dari Afif di Madura. Oke, okay, silakan.
1: Silakan nih.
0: Ya, terima kasih Mas Afif di Madura. Orkes Tepian Mahakam, kalau saat ini yang kami jalankan ada beberapa alat musik yang kami gunakan. Yang pertama, kalau musik daerah aslinya itu adalah gambus dan ketipung tadi. Tapi kalau di orkes kita punya gambus. Kalau di Jawa bahasanya cacu.
1: Cacu.
0: Apa itu alat? Alat apa, gitar kecil itu nah.
1: Oh,
0: nah, gitar kecil ya. Cacu bahasanya. Kalau bahasa kami adalah juk tenor. Yang biasa di anak-anak bawa apa jalan
2: ukulele.
0: Itu ukulele. Ya, ya.
2: Kalau di sini
0: iya. Jadi pakai gambus, ukulele dua. Ada dua tuh, ca sama cu. Jadi kami bilang tuh namanya juk dan tenor. Itu bahasa Kutainya. Habis itu yang keempat itu selo, selo betot bahasanya kan. Habis itu sama gitar dan bass. Itu aja. Ada 6 alat musik yang kami mainkan. Nah, tapi dengan alat musik 6 ini semuanya punya ciri khas masing-masing. Gambus sudah pasti dengan kentalnya pakemnya Kutai, Tingkilan Kutai. Juk tenornya atau cacuknya tadi juga ciri khas Kutainya ada. Jadi kita dari dulu sih sebenarnya ini kita cuma meniru aja menjalankan apa yang sudah ada di musik Tingkilan. Gitar juga punya melodi sendiri, ciri khas sendiri. Permainan selonya juga kalau di Jawa kan apa kayak di
1: kendang gitu ya.
0: Kalau di ini kan di Kutai kan enggak, dia dipetik.
1: Oh, petik kayak gitar gitu ya.
0: Iya, kayak gitar. Pakai jempol kan. Jadi aransemen musiknya juga berbeda, seperti itu. Kemungkinan itu kalau alat musiknya yang kami permainkan ada 6 alat musik, gambus, cacu atau juk tenor, gitar, selo sama bass.
1: Oke, itulah Po.
2: Baik. Baik, Mbok Tata udah kerangkring-kerangkring dari tadi di sana, silakan.
1: Iya, coba kita sapa lagi ya. Halo, salam budaya.
4: Assalamualaikum, salam budaya Nusantara.
1: Suara budaya Nusantara, dengan siapa di mana?
4: Dengan Cik Guria, Mbok Tata.
1: Oke.
4: Cik Guria di Jakarta Selatan.
1: Oke, Cik Guria.
4: Halo Ponana di sana, Jakarta.
2: Pok Nova.
4: Ya Pok Nova, halo si Cak Pok Nova, si belam-belam cantik rancak banak itu.
2: Ya Allah. Ya.
4: Kalau ini Bapak Mbok Tata, kalau kita panggil dia ini ya passwordnya buat Pok Nova ya.
1: Okay.
4: Ini temanya bagus sekali ya, saya jadinya bicara apa ini nggak ada apa waktunya nih memang kalau waktunya harus apalagi sama hari ini ya. Bukan. Assalamualaikum dulu Bapak kita yang ganteng, Bapak Muhammad Irwansyah, kayak penyanyi ya. Irwansyah, selamat ya Bapak ya. Dan Nanti Guria ya Pak, emang ini orkes Tingkilan ini kan Tepian Mahakam menjaga identitas apa namanya meraih prestasi. Nah, ini kan sudah Bapak laksanakan ya Bapak Irwansyah ya.
0: Yeah.
4: Saya sudah di SD, SMP, wah luar SMA, luar biasa orkes Tingkilan ini. Tepian Mahakam ini membawa 4 lagu karya para seniman legendaris Tenggarong. Waduh, lagu-lagu tersebut kembali dimainkan sebagai untuk penghormatan sekaligus upaya meneruskan karya para pendahulu. Nah, Bapak, nah ini kan kita ini bentar lagi nih mau mengadakan acara lomba-lomba apa ya, penampilan gimana, apalagi hari kemerdekaan 17 Agustus. Mm-hmm. Nanti ada nggak ada pertunjukan kayak seperti ini, Bapak, apa namanya, Orkes Tingkilan yang ada di Mahakam, nah gitu. Nah terus, nah apa selalu dengan tampilan ini anak-anak apa dari nggak anak-anak bolehkah dari GNJ gitu, Bapak gitu? Ya kan pernah sejauh mana kayak yang ada di apa ini di Mahakam ini. Semoga kita berharap anak-anak Bunda ini kedepannya mencintai kesenian daerah kita sendiri. Tingkiran adalah salah satu budaya khas Pukar ya, yang harus tetap hidup di tengah perkembangan zaman, katanya begitu. Siap. Itu saja Bapak Irwansa, tetap sehat selalu ya. Buat ya. Bapak Irwan, Muhammad Irwansa, Tata, juga Mbak Bapak juga ya. Salam buat kastelnya di Samarinda ya, kepala stasiun kastelnya.
2: Oke, siap.
4: Salam budaya Nusantara, selamat siang, jangan saya Bang Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijawab dulu nih, Bu Suni.
0: Iya, untuk kesenian Tingkilan ini, ini apa untuk di Orkes Tepian Mahakam itu baru ya, baru juga ya hitungannya kan. Mm-hmm. Jadi kita saat ini lagi melakukan promosi ke provinsi, ke daerah dan yang lain-lain. Sehingga juga nantinya atas perkembangan ini dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah juga setelah ini melihat anak-anak dari Orkes Tepian Mahakam juga bisa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan event-event 17 Agustus atau kegiatan-kegiatan yang lain seperti itu. Nah, kalau untuk Tingkilan pada umum yang ada di Kukar, mm-hmm, itu setiap 17 Agustus itu ke istana.
1: Oh iya.
0: Istana Negara. Mm-hmm. Saya lupa itu tahun berapa.
1: Tapi pernah ya.
0: Itu ya, mm-hmm, mereka memainkan kesenian daerah khas Kutai, baju Dayak, baju Kutai. Mereka menyanyikan lagu daerah Tingkilan di sana, menyanyikan lagu daerah Kalimantan Borneo ya kalau Dayak ya.
1: Iya.
0: Ya, nah, ciri khas itu. Jadi tahun rasanya itu di tahun mulai dari tahun 96 sampai tahun 2006, mm-hmm, itu terus berjalan. Undang-undangan itu terus berjalan. Mm-hmm. Sampai ke presiden juga mengundang kan kemarin kan. Mereka datang ke Istana Negara menampilkan sebuah karya kesenian daerah Kutai. Mm-hmm. Dan setelah itu mulai menurun. Artian setelah dari tetua bahasa kami, mm-hmm, yang dah sudah dapat mempromosikan, saat ini mungkin menurun karena ya tadi promosinya mungkin kurangnya.
1: Iya.
0: Nah, jadi untuk Tepian Mahakam sendiri bukan prestasi sih untuk di kegiatan-kegiatan seperti 17 Agustus mulai bermunculan. Mulai bermunculan. Artinya untuk 17 Agustus ini kami diundang untuk ke Kecamatan Muara Kaman di Tenggarong. Mm-mm. Kecamatan Muara Kaman untuk menampilkan seni budaya Tingkilan tadi di acara acara apel 17 Agustus kemungkinan. Nah, sekalian di sana untuk kalau saya sih ada mendengar seperti ini. Ketika kami diundang di sana, ini anak-anak yang main kelas SD, SMP, SMA main. Itu kemungkinan orang yang di sana kan banyak anak-anak teman-teman almarhum Bapak, mm-hmm, yang peningkil. Mereka akan pasti akan miris tuh, akan merasa sedih tuh. Dulu aku seperti ini gitu kan. Mm-hmm. Zamannya ketika anak-anak ini menampilkan lagu-lagu yang mereka nyanyikan, ya sedihnya minta ampun itu.
1: Iya.
0: Ya, otomatis ya alhamdulillah kami untuk 17 Agustus ini dapat undangan di Muara Kaman untuk memainkan sebuah musik Tingkilan ke depan. Ya semoga aja nanti ada lagi mungkin kembali lagi seperti dulu diundang oleh Bapak Presiden untuk menampilkan kesenian daerah di Jakarta. Jangan pun hanya Tepian Mahakam, teman-teman yang lain juga, mm-hmm, yang ada kesenian di Tenggarong untuk mengangkat budaya dan mempertahankan budaya, mengenalkan budaya ke Jakarta seperti itu.
1: Oke, semoga bisa ke nasional lagi begitu. Yeah. Ya, karena Tingkilan ini sangat khas banget suaranya.
0: Iya.
1: Yeah. Oke, okay,
2: amin. Yeah. Oke, okay, ini sudah di 13.55 mungkin untuk closing statement dari Bu Suirwan, silakan.
0: Oh iya. harapan ya mungkin ya.
1: Iya betul.
2: Boleh.
0: Siap. Harapan ke depan sih kami terus mempertahankan kesenian dan kebudayaan ini karena saat ini tingkilan namanya tingkilan pasti ada, masih ada yang memainkan tapi tidak muncul dalam perkembang apa dalam daftar seperti kami. Kalau seandainya ada bermunculan kemungkinan ini banyak mengundang. Ini hanya tepian makam. Iya. Tapi ya semoga aja ke depan kami juga akan membantu teman-teman yang mungkin hanya di rumah pegang gambus dan punya grup atau main-main gitar, kami coba mengajak mereka untuk bisa naik sama-sama untuk mempertahankan kebudayaan di Kukar, khususnya tingkilan Kutai Kartanegara seperti itu. Dan anak-anak yang ada di Samarinda, kan saya kurang nih menyampaikan ke Samarinda, anak-anak sekolah Samarinda ayo gitu kan, ikut karena terlalu jauh.
1: Betul.
0: Terkecuali saya bisa, saya juga bekerja, kalau saya free mungkin bisa aja ke Samarinda, tapi karena saya bekerja saya batasin juga seperti itu, latihannya juga malam. Nah untuk anak-anak di Samarinda yang sekolah, terus lakukan mencintai kegiatan dan kebudayaan Kutai Kartanegara, tingkilan Kutai, karena itulah ciri khas kita di tanah sendiri. Habis itu yang kedua, anak-anak Kutai Kartanegara, ayo bangkit. Mm-mm. Jangan berdiaman. Jangan berdiaman. Ayo Etam tunjukkan,
1: promosikan
0: nih daerah Etam dengan lagu tingkilan, karena adalah budaya lama, harus tuh, jangan sampai endi. Ayo Etam sama-sama membawa Kukar lebih cemerlang lagi dengan lagu-lagu baru Etam gitu kan.
2: Ya. Oke, okay, baik kalau gitu. Bu Sirwan terima kasih, Mbok Tata juga terima kasih ya.
1: Terima kasih juga,
2: lain waktu lain kesempatan kita jumpa lagi. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Abang Po, Nyapa Be dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian untuk siaran Merjaya Nasional Suara Budaya Nusantara untuk hari ini. Terima kasih Raya, terima kasih untuk semuanya. Ayo pamit dalam siaran Merjaya Nasional Suara Budaya Nusantara. Bye.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kerana sana harga emas antam di logam mulia tercatat tidak bergerak pada perdagangan hari ini. Hal tersebut tidak berubah dibandingkan perdagangan sebelumnya setelah sempat terkoreksi pada hari kemarin. Melansir dari laman logam mulia, emas antam ukuran 1 gram masih dibanderol Rp2.655.000 per gram, sedangkan untuk harga buyback berada di level Rp2.340.000 per gramnya. Sementara itu, untuk emas antam ukuran 0,5 gram dijual dengan harga Rp1.377.500. Ukuran ini menjadi pilihan masyarakat untuk investasi bertahap. Pergerakan harga emas antam sejalan dengan dinamika harga emas global dan nilai tukar rupiah. Emas batangan kerap dimanfaatkan sebagai instrumen lindung nilai di tengah ketidakpastian ekonomi. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa.
2: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
3: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
2: Loh, kok bisa, Mbah?
3: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
2: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
3: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
4: Dendang Meriah, waktu

0: Iya, Perompak Teresa Samarinda, suara budaya Nusantara. Selamat merian ya koran yang sana. Seperti biasa ya, Dendang Merian mengawani etam galanya lagi nih sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Iya, seperti biasa lagunya sudah buat Tata posting ya di Facebook. Nah, kalau mau etam mau gabungan bisa beneh 0417272656 atau 7361152. Bisa juga di WhatsApp 0411-5819-984 ya, Bu Sumbo. Langsung aja nih buat Tata angkat ya teleponnya, tadi sudah berbunyi. Halo, Dana Merian.
1: Waktunya etam dangdutan.
0: Waktunya etam dangdutan, Bu Suari. Ini mau lagu apa nih?
1: Nomor satu,
0: Bang Joni ya?
1: Ya.
0: Oke, siap. Sapanya, Dendi?
1: Salam nyambut. Tarik. Salam nyambut. Buat atunya ucapan.
0: Oke, makasih banyak, Bu Suari.
1: Ya.
0: Iya, dari Bu Suari, requestnya lagunya Bang Joni. Etamnya apa lagi? Halo, Dan Marian. Iya, waktunya etam dangdutan, Musum Isran.
2: Selamat sore, Bu Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, selamat sore. Gimana nih, udah makan gak belum nih?
2: Sudah makan aja. Suaranya cerah.
0: Pantas ya, cerah. Sudah kenyang soalnya.
2: Sudah kenyang. Iya, isi minyak sudah, ya kan?
0: Iya, isi minyak, isi bensin dulu.
2: isi bensin.
0: Lagunya apa nih, Busu?
2: Lagunya Mbak Tata yang nyanyikan.
0: Wah, sudah apa?
2: Biar aku dengar suaranya Mbak Tata nyanyi dulu.
0: Aduh, nih bisa.
2: Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, itu aja lagunya, ada enggak?
0: Judulnya apa itu ya?
2: Ikan dalam kolam.
0: Sudah ada lagunya nih, Busu. Mau dibacakan dulu kah?
2: Bacakan aku sambil salam-salam lah.
0: Iya, suaranya. Lagunya suara hati, goyah, mati rasa, ngalah, Adam Hawa, tilasan, sebatas
2: Adam
0: apa?
2: Adam Hawa.
0: Oke. Siap.
2: Salamnya buat Bu Mama, semoga sehat, Mbak Nana, Yun Mekrawang, buat Umi Dila, Bunda Yuli, Bu Saga, Bu Sukutai, Bu Suanjani, Bu Seda, Bu apa namanya tuh ya, Hamdan dan Tete, ya kan? Buat Naila, Sian Kolanya, buat Mbak Tatanya, selamat bertugas.
0: Iya, makasih.
2: Buat Ari tadi ya, Ari Gijana, yaitu buat semuanya aja dari sampai kita berkecuali Mbak Tata. Mbak Tata,
0: iya.
2: Aku nanti masuk lagi, bisa kan minta lagu kan, bisa kan?
0: Nanti bisa, Busu, gantian dulu.
2: Gantian kan?
0: Iya.
2: Laporan dulu dengan Busu Muhammad kan?
0: Oke.
2: Biarnya Busu Muhammad bisa masuk, persilahkan Busu Misran,
0: iya kan? Iya, nanti dikasih tahu.
2: Iya. Nah, dikasih tahu dengan Busu Muhammad dulu, kalau Busu Muhammad izinkan bahwa bisa masuk, iya kan?
0: Iya. Ya, Busu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lanjut lagi. Etam dengarkan siapa ya? Nih, ini telepon nih ya. Halo, Dendang Merian.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Busu Hamzah. Gimana kabarnya?
3: Dendang Merian. Waktunya hitam dangdutan.
0: Waktunya hitam dangdutan.
3: Apa kabar, Mbak? Tata.
0: Kabar baik. Gimana nih, Bu Suamza kabarnya?
3: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Di sana musim apa nih? Samarinda, Kalsim.
0: Di sini cuacanya panas banget, Bu Su.
3: Panas sama gitu juga ya. Tapi musimnya musim durian enggak ya sana?
0: Belum lihat durian ya di sini. Mungkin di jalan lain ada, tapi Mbok Tata jarang jalan ini.
3: Oh gitu. Lagunya apa nih?
0: Nah, lagunya masih banyak. Ada lagu Suara Hati, Goyah, Mati Rasa, Ngalah, Tilasan, Sebatas Apa, Hancur Luar Dalam, Abang Jangan Marah, Bukan Cinta Biasa, Ditipu Kasih Sendiri, Pacar Baru, Janji Sayang, Sampaikan Rindu, sama Bintangku nih, Busu.
3: Sampaikan Rindu dari
0: Susi ya, Julia.
3: Susi Julia ya.
0: Iya, atau mau Selvia Ma, bisa Selvia Ma nih.
3: Iya.
0: Kalau Selvia Ma judulnya Mati Rasa. Yang mana nih, Busu?
3: yang tadi sampaikan rindu.
0: Oke, siap. Sapanya boleh?
3: Sapanya pertama sekali untuk Mbak Kata ya, selamat siang, selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kemudian untuk semua tim terempat dan terkecuali dari Atam Pajo, selamat sore, selamat beraktivitas ya. Untuk Mbak Kata, selamat sore, selamat bertugas, terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lagunya masih banyak meneh ya Bu Sumbo ya. Nanti bisa Etam pilih-pilih lah pokoknya ya. Nih buat Tata mau angkat satu lagi ya sebelum Etam jeda lagu ya. Halo, Dena Marian.
4: Waktunya Etam dangdutan.
0: Iya, waktunya Etam dangdutan. Musab Drahim, gimana kabarnya nih?
4: Iya, kalau kabar saya baik.
0: Baik, sehat selalu ya. Oke, ini mau lagu apa nih Bu Su?
4: Apa yang ada lagunya?
0: Ini ada lagu Suara Hati, lagu Goyah, Mati Rasa, Ngalah, Tilasan, Sebatas Apa, Hancur Luar Dalam, Abang Jangan Marah, Bukan Cinta Biasa, Ditipu Kekasih Sendiri, Pacar Baru, Janji Sayang sama Bintangku nih Bu Su.
4: Ya, Bintangku.
0: Bintangku ya, Putri Senari.
4: Iya.
0: Oke, sapanya boleh.
4: Sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Kelompok Samarinda. Antara lainnya ada Bu Su Mamat, Bu Su Rinjani, Bu Su Abdul Syukur, Bu Su Ari, Bu Su Hampi Yusuf, ya. Kemudian mbaknya mbak Reni, mbak Tanawia, mbak Yuli, mbak Eka, mbak Mudrika, Neilas, mbak Nurul keduanya. Dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
4: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan buat Tata.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bu Abdurrahim ya. Oke, kerana sana setelah ini nanti kita menantikan azan asar ya pada pukul 15:42 waktu Indonesia Tengah. Nih kita mendingan dulu nih lagu berikutnya, lagu Bang Joni dari Laila Siva.

0: Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: wasqolatil qa'imah ati sayyidana muhammadan alwasilata walfadila wasyarafa waddarajatal aliyata rafi'ah wab'athum maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya, pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-nya. Quran Surah Al-Isra ayat 26 hingga 27.
2: Wah, bisa nih dicoba. Siapa tahu jackpot. Lumayan kan?
3: Kamu ngapain, Har?
2: Ini man lagi nyobain judi online. Siapa tahu beruntung kan? Lagian belum dapat kerjaan juga.
3: Ya elah, Har. Itu namanya bukan nyobain, tapi kamu menuju kehancuran. Bukannya jackpot, malah rungkat.
2: Kok kamu ngomongnya gitu sih, man? Coba yang baik-baik.
3: Eh, Kak Har, kamu tahu nggak sih? Yang main judi online itu yang kaya aja melarat, apalagi yang miskin. Judi online itu adalah sistem, Har. Mana ada sih bandar yang mau ngalah? Coba deh kamu pikir-pikir lagi. Mendingan kamu berhenti daripada kamu menyesal.
2: Tapi, man.
3: Gak ada tapi-tapian.
2: Iya deh, man. Cuman aku lagi butuh uang banget, man. Mana belum dapat kerjaan lagi. Mana gitu banyak kebutuhan.
3: Har. Yang namanya cari kerja itu gak gampang. Kita itu harus sabar dan berusaha.
2: Iya. Cerewet banget sih, kayak emak-emak aja. Tapi makasih ya, man. Kamu mau ngingetin aku. Kamu tuh memang sahabat aku yang paling baik.
3: Gini-gini aku cerewet buat kebaikan kamu juga, Har. Ayo ikut aku sekarang. Aku antar ke rumah bosku. Perusahaan barunya lagi butuh karyawan ini. Siapa tahu nasib kamu baik di sana, ya kan?
2: Yang benar kamu, man.
3: Iya, ayo. Judi online adalah sistem dan didesain untuk membuat para pengguna ketergantungan dengan memanfaatkan psikologis para pemain judi online. Maka dari itu, jauhi judi online.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Baik, Rane, sana ada radiogram relas manggilan sidang kepada tergugat 2 nomor 109 garis miring PDT titik G garis miring 2006 garis miring PNSMR berasal dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda ditujukan kepada Subandi Tandrintan bertempat tinggal di Jalan Awis Syahrani Gang 1 RT 22 Air Hitam Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Untuk saat ini tidak diketahui keberadaannya lagi. Diharapkan kehadiran saudara di muka sidang Pengadilan Negeri Samarinda, Jalan Muhammad Yamin nomor 1 Samarinda, hari atau tanggal Kamis 23 Juli 2006, jam 10 waktu Indonesia Tengah, agenda sidang ketiga, sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Ambo Edi, Jalan AWS Gang Pandanwangi 1, nomor 12, RT 22, Air Hitam, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Radiogram ini bersifat panggilan. Samarinda 25 Juni 2006, jurusita pengganti Putu Suryana.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Habar Hitam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kuradesana seni tari dinilai memiliki peran penting dalam menjaga sekaligus memperkenalkan budaya daerah kepada generasi muda. Wakil 2 Duta Budaya Kota Samarinda, Muhammad Ibrahim, mengatakan setiap tarian tidak hanya menampilkan gerakan, tapi juga mengandung nilai sejarah dan filosofi budaya. Menurut Ibrahim, sebuah karya tari lahir melalui proses kreatif yang berangkat dari konsep budaya dan kehidupan masyarakat. Sidang mencontohkan berbagai tokoh dan cerita daerah kerap menjadi inspirasi dalam ciptaan karya tari. Di tengah derasnya pengaruh budaya populer, Ibrahim mengakui generasi muda saat ini mudah terpapar budaya luar. Meski demikian, kondisi tersebut tidak menjadi hambatan bagi para seniman untuk terus berinovasi. Menurutnya, kolaborasi menjadi cara efektif agar seni tari tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dan inovasi dalam seni tari justru membuka ruang kreativitas yang lebih luas bagi para pelaku seni. Demikian Habar Hitam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Hitam selanjutnya.
1: Habar Hitam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Dendang Meriah, waktu

0: Iya, kerana sana balik lagi di Denang Merian ya, waktunya Etam dangdutan. Iya, boleh Etam gabungan lagi ya seperti biasa 0541-727-2656 atau 736-152. Kau jadi WhatsApp 0811-5819-984. Oke, Mbok Tata sudah buka lagi saluran telepon nih ya. Bisa Etam pilih. Lagunya masih banyak ya. Nanti bisa Mbok Tata bacakan nih mau nadi nelpon ya. Ini lanjut lagi Mbok Tata baca dulu yang di Facebook ya, dari Bu Suhadi. Assalamualaikum Tata, sampaikan rindu Hadi di Samarinda Seberang. Oke, tadi sudah diputar lagunya ya Bu Su ya. Sampaikan rindu. Kemudian di WhatsApp ada nih yo, ada dari Bu Surinjani. Assalamualaikum, selamat merian, salam budaya, mudayakan salam. Dendang merian, lagunya Adam Hawa. Oke, sudah diputar tadi Bu Su ya. Mungkin mau lagu lain, boleh nanti tinggal ditulis aja. Dan untuk rane sana, pendengar perompat RS Samarinda, Bu Su Mbok dimana aja berada, ucapannya salam merian, selamat beraktivitas, sehat dan bahagia selalu. Untuk Mbok Tata, terima kasih waktunya, selamat tugas. Terima kasih dari Bu Surinjani. Oke, sudah nelpon, buat Tata angkat dulu ya. Halo, Dena Merian.
1: Dena Merian, Etam Dangdutan.
0: Iya, waktunya Etam Dangdutan, Bu Suis ya.
1: Iya.
0: Oke, gimana kabarnya Bu Su?
1: Baik, Bu.
0: Baik,
1: langat,
0: Bu.
1: Hah? Langat.
0: Oh, ini. Langat di sana ya. Di sini mendung lagi nih, Bu Su.
1: Iya.
0: Lagunya apa nih?
1: Lagunya ada apa, Bu?
0: Ada lagu Hancur Luar Dalam, Suara Hati.
1: Ada Rita, kah?
0: Hah?
1: Ada Rita lah.
0: Oh, Rita Sugiarto Goyah judulnya.
1: Oh, iya ada Goyah.
0: Mau, oke. Okay. Sapanya ada?
1: Sapanya Busu Amja, Busu Abdurrahim, Busu Nafun, Mbok Frida, Mbok Mudrika, Reni, Mbok Nana, Mbok siapa tuh yang di Mbok Elsa. Segalanya Mbok.
0: Oke.
1: Datang segalanya Mbok. Ini Mbok Tata kan?
0: Iya, Mbok Tata.
1: Mbok Tata mudah sehat, mudahkan rezeki ya. Makasih, Mbok.
0: Sama-sama, Bu Su. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, tadi Busu Rinjani balas lagi, maunya lagu Abang Jangan Marah, tapi sudah diputar juga nih Busu ya. Sudah buat Tata tuliskan juga lagunya masih ada apa aja ya. Ada lagu Hancur Luar Dalam dari Nina Ruby, Suara Hati Ayu Ting Ting, Mati Rasa Selviama, Ngalah Via Valen, Tilasan Weni Wen, Sebatas Apa Trio Menyala, Bukan Cinta Biasa dari Lesti, kemudian Ditipu Kasih Sendiri, Dini Francisca, Pacar Baru dari Yuni, dan Janji Sayang dari Syah Riyadi, Fit Wiranti. Oke, mohon belum ada yang menggabungan nih, buat Tata langsung saja putarkan lagu berikutnya ya. Tapi kita dengarkan iklan dulu nih, habis itu kita belagu, oke?
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI Radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Oke, Denang Merian, balik lagi nih Bu Sumbo. Ya, masih ada banyak lagunya nih ya. Ada lagu Hancur Luar Dalam, Nenon Ruby, Suara Hati Ayu Ting Ting, Ngalah Via Valen, Tilasan, Weni Wen, Sebatas Apa, Trio Menyala, Bukan Cinta Biasa dari Lesti, lagu Ditipu Kasih Sendiri, Dini Francisca, Pacar Baru, dan Janji Sayang ya. Oke, Mbak Tata mau angkat telepon satu lagi nih. Halo, Denang Merian.
1: Waktunya hitam dan dutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bo.
0: Waalaikumsalam, Bo Reni. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bo.
0: Alhamdulillah. Kenapa?
1: Mau siapa?
0: Bo Tata ini.
1: Oh, Bo Tata yang krecek.
0: Waduh, Bo Reni krecek juga. Iya, lagi apa, Mbak?
1: Lagunya apa?
0: Lagunya masih banyak. Ada lagu Hancur Luar Dalam, Suara Hati, Ngalah, Tilasan.
1: Ya.
0: Apa tuh?
1: Suara Hati.
0: Oke, Ayu Ting Ting ya.
1: Ya. Eh, tahu.
0: Hah? Iya, suara.
1: Sukanya Mbak Rini.
0: Oh, sukanya Ayu Ting Ting.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalau enggak Ayu Ting Ting, enggak si Dayut. Favoritnya Mbak Rini.
0: Iya.
1: Ada yang paling jantung.
0: Dangdut yang happy-happy ya, Mbak ya.
1: Salam-salamnya buat Danang Gaya, Mbok ya. Mbok Tata ya?
0: Iya.
1: Mbok Tatanya selamat bertugas. Nah, selalu semangat. Selamat sore.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Mbok Reni. Lanjut lagi menyapa sebelahnya. Halo, Danang Merian.
2: Waktunya hitam dan dutan.
0: Waktunya hitam dan dutan, Bu Wahyu.
2: Iya. Yeah.
0: Tumben di telepon biasa nih.
2: Mati lampu di sini, Bu.
0: Oh iya kah?
2: Iya. Yeah.
0: Tiba-tiba mati lampu ya, ternyata udah lama kah, Bu Su?
2: Sudah setengah jam yang lalu.
0: Eh, lumayan juga ya.
2: Iya, tiba-tiba aja nih, baterai habis lagi.
0: Waduh.
2: Iya, gara-gara nonton bola tadi kan, diingat di chat.
0: Itu sud, muntegak malam, sampai malam gimana, Bu Su?
2: Aduh, mati ya, pasti
0: deh. Aduh, itu sudah.
2: Mudahan aja yang disampai ke Pantas Minang gak malam ini?
0: Malam ini ya, Minang.
2: Itu.
0: Oke deh.
2: Mati sampai malam nanti.
0: Ini hari apa, Jumat ya, Bu Su?
2: Hari Jumat.
0: Oh, Pantas Berau.
2: Pantas Berau.
0: Besok baru Minang, baru ingat nih.
2: Iya.
0: Iya, lagunya apa, Bu Su?
2: Barang aja, Mbok, yang galau-galau tadi itu.
0: Ini aja dah, Hancur Luar Dalam, Beh.
2: Nah, itu.
0: Galau benih.
2: Iya, galau benih dah tuh. Sudah luar dalam pulang.
0: Nah. Oke. Okay.
2: Buat hatanya, selamat bertugas saja. Makasih jiwa atas waktunya, Mbok.
0: Sama-sama, Bu Su.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita lanjut lagi nyapa sebelahnya. Halo, Danang Merian.
3: Halo, Dendang Merian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bu Su. Ham.
3: Tempat dianu, boy.
0: Apa?
3: Olahraga tadi, Bu Su udah hembat toan di kawah bunyinya.
0: Musim batu ini.
3: Ya, untuk lompat di bisa juga.
0: Sibuk. Pas
3: sibuk ya.
0: Nah.
3: Bisa ya, itu serangan olahraga, Mbok.
0: Di teras nih.
3: Ke teras sendiri, boy. Males ya. Lewat apa? Islamic Center, Mbak. Mulainya jalan Merapi, jam 20 menit, kan lumayan, Mbak.
0: Iya, lumayan olahraga.
3: Iya, harus olahraga, Mbak. Jadi, fisik kuatkan, Mbak, ya. Saya nunggu-nunggu nonton bola, nih, Mbak.
0: Kapan?
3: Di RRI, Mbak.
0: Oh, nunggu ini.
3: Nonton bareng,
0: semifinal. Nah,
3: jadi, kan nyaman, Mbak, ketemuan situ, ya kan?
0: Iya, Usu.
3: Oh, ini Usu Mamat. Nah, ini Usu Misran.
0: Nah, ya, Usu Misran jauh benar di umur rekaman.
3: Misrannya datang, kan? Tapi kencang kembali, karena ada kuliner banyak di situ. Oh, iya, Dambo.
0: Lagunya apa, Usu?
3: Lagunya Putar Jembo.
0: Oke.
3: Okay. Ini baru udah masang kaos kaki, Mbak. Dagu baju. Pakai topi.
0: Nah, siap dah tuh.
3: Terima kasih, Mbak Tata ya.
0: Siap, sama-sama, Bu Su.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada dua lagu yang mengantri. Lagunya masih banyak ya, bisa etam WhatsApp nanti, telepon juga bisa, di Facebook juga bisa, tinggal pilih aja ya. Mau yang mana nih? Oke deh, langsung aja ya Mbok Tata. Putarkan nanti kita iklan dulu, baru nanti ada lagu selanjutnya ya, Suara Hati dari Ayu Ting Ting sama Hancur luar Dalam dari Dina Ruby.
4: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
5: Namanya juga warga negara plus 62.
4: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62. Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
6: Wih, airnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Pantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
7: A few moments later.
6: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
8: Ayo, Neng, ikut Abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
6: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
4: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

0: Hijau dari WhatsApp sudah ada yang gabungan ya, dari Mbak Mudrika nih. Assalamualaikum Mbak Tata, salam untuk Bu Abdurrahim, Bu Ari, Bu Rinjani, Bu Iis, Mbak Nana, Mbak Yuli, Mbak Sanawia dan semuanya ya. Requestin lagunya nomor 11. Nomor 11 tadi apa yo? Bukan Cita Biasa dari Lesti ya Mbak ya. Makasih Mbak Tata, sehat selalu. Amin. Siap, nanti diputarkan lagunya ya Mbak Mudrika ya. Ini lanjut lagi yang satu ini. Halo, Dana Merian.
1: Selamat Merian. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini dengan siapa di mana?
1: Dengan Hanye Busu Tata kayak ini.
0: Mbok Tata.
1: Mbok Tata.
0: Iya.
1: Mbok Tata. Yang gimana kabar Kota Samarinda cuacanya?
0: Kabar baik Samarinda. Panas tapi agak mendung nih Busu. Di sana gimana?
1: Ini panas Mbok.
0: Oh. Kemarau ya.
1: Iya, tanda-tanda kemarau.
0: Nah,
1: bagaimana suasana nonton bareng di halaman RRI, rame kah Mbok?
0: Ini kapan nih nonton bareng, nggak usah lupa nih. Beluman sih, ini masih biasa jam segini masih sepi Busu.
1: Iya, sekarang ini nyaman teknologi luar biasa. Kalau dulu kan nonton-nonton gitu kan, kita paling baca-baca di koran, wayah ini koran tidak ada.
0: Nah sudah jarang.
1: Wayah ini kan orang baca kan lewat HP aja. Yang penting ada paket kan.
0: Betul.
1: Ada paket itu pokoknya rame lah. Orang-orang nonton main bola. Pokoknya di Kubar ini rame itu nonton-nonton bareng masing-masing tempat itu. Bahkan di tempat-tempat arena Lembo Lestari juga ada nonton-nonton bareng.
0: Iya, lebih seru ya bareng-bareng
1: lebih
0: gitu nonton.
1: Tetapi sekali juga saya rencana saya ke Samarinda. Pergi nonton bareng di RRI kan.
0: Iya.
1: Biar silaturahmi kan.
0: Nah, benar Busu.
1: Dengan para pendengar, dengan Mbok Busu di sana kan.
0: Iya, betul.
1: Lanjut lagi goyang-goyangnya. Selamat Merian.
0: Iya, mau ikut lagu nih Busu.
1: Atur aja yang mana baiknya.
0: Oke. Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, menyapa. Halo, Dana Merian. Halo.
2: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Waktunya etam dangdutan.
0: Waktunya etam dangdutan. Ini Busu sebentar. Ini dari Palu ya?
2: Lain. Betul.
0: Oh. Iya mah Busu, lupa suara gini.
2: Iya Putri ya, ini Putri ya.
0: Tata.
2: Putri ya.
0: Buat Tata ini.
2: Salah apa?
0: Buat Putri tadi subuh nih Busu.
2: Oh begitu, ini Mbak siapa ya?
0: Ini Mbak Tata.
2: Oh Mbak Tata.
0: Iya.
2: Oh ya, maaf ya.
0: Iya, nggak apa-apa. Aku saya salah, juga nggak tahu.
2: Iya, salah jalur.
0: Iya. Iya, Mbak Busu. Gimana nih kabarnya?
2: Ya, sama-sama kita bahas sehat lagi ya, baik-baik selalu.
0: Amin. Nah, ini masih mau request lagu kah?
2: Iya, kalau masih ada lagu ya.
0: Masih banyak. Ada lagu Ngalah, Via Valen, Tilasan, Weni Wen, Sebatas Apa, Trio Menyala, Ditipu Kasih Sendiri, Dini Francisca, Pacar Baru Yuni, sama Janji itu. Sayang. Gimana tuh?
2: Pacar Baru.
0: Oke, Pacar Baru ya.
2: Iyalah.
0: Siap. Sapanya ada?
2: Nah, sudah lama kan mesti ganti pacar baru.
0: Nah. Asik.
2: Gitu ya, sama-sama lagi jadi sama tugas. Saya selalu ya bersama kolaborator Rumaya, bersama operator musiknya. Sama krunya air sama dengan tugas. Selamat sore, saya selalu. Selamat penyelamatannya.
0: Siap.
2: Sama sekali, salam kompak semuanya lah. Tanpa terkecuali, salam jabat rakyat hati.
0: Oke,
2: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Busu Mbok mungkin sempat satu lagu lagi ya. Ini Mbok Tata mau angkat dulu dari WhatsApp atau dari Busu Sarunding nih. Halo. Dana Merian.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Julak. Gimana nih?
3: Lagu apa ini?

0: Lagu dangdut, mau pilih dulu kah?
1: Ya, mendengarkan apa nih?
0: Oke, ini ada lagu Ngalah dari Via Valen, Tilasan Weni Wen, Sebatas Apa Trio Menyala, Ditipu Kasih Sendiri, Dini Francisca, sama Janji Sayang. Gimana nih?
1: Valen apa, Lia Valen apa?
0: Ngalah, judulnya Ngalah.
1: Ya, itu Lia Valen aja.
0: Oke. Sapanya boleh nih, Bu Julak?
1: Sapanya tadi, siapa yang turun, baru turun tadi?
0: Dari Bu Suutu kondisi lah.
1: Ada si Bu Sumisran tadi ya, Bu Sukutai, Bu Sumamat, Bu Su siapa lagi ya, Bu Su, pokoknya Bu Sumambusu lah.
0: Iya, sama bombonya ya.
1: dengan siapa Nita kah?
0: Tata.
1: Oh, salam, Tata, selamat bertugas, selamat menjalankan aktivitasnya lah.
0: Oke, makasih. Kemudian
1: Tata sehat selalu sekeluarga ya, Mbak Tata ya.
0: Amin, Julak juga.
1: Amin, cuacanya nih panas nengenya Mbak Tata di Tuakulu.
0: Panas ya, di sini agak-agak mendung nih, Julak.
1: Oh iya kah? Ayo Mbak Tata, terima kasih waktunya Mbak Tata ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, Besung Bo, ada berapa tadi tuh? Ada 4 lagu yang mengantri lagi ya. Jadi sekalian buat Tata pamit dulu undur diri ya, biar lagunya bisa terputar semuanya ya. Makasih juga untuk Ranesan yang sudah bergabung di Dendang Merian hari ini. Sampai jumpa di Dendang Merian esok hari ya. Oke, kita dengarkan dulu lagu berikutnya, Hancur Luar Dalam dari Dina Ruby.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Perompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa? Lewat
1: bisa
0: HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamilah, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?
4: Kerondian sana, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan hijau. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di Perompat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kerana sana warga Jalan PM Nur Samarinda mengeluhkan pemadaman listrik yang bergilir terjadi pada saat waktu maghrib pada tanggal 24 Juni 2006. Jadi pemadaman ini dinilai sangat mengganggu aktivitas ibadah dan menimbulkan keresahan, terutama bagi anak-anak yang ketakutan kan rumah mendadak gelap. Keluhan tersebut disampaikan oleh warga bernama Runi, warga PM Nur dalam program Halo RRI. Dan sudah berharap PT PLN dapat memberikan informasi lebih awal kepada masyarakat apabila akan melakukan pemadaman serta menghindari jadwal pemadaman pada waktu salat. Program Halo RRI menjadi ruang partisipasi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan pelayanan publik di Kota Samarinda. Jadi setiap laporan masuk akan ditindaklanjuti oleh instansi terkait sehingga permasalahan yang dihadapi warga dapat segera memperoleh solusi. Halo RRI disiarkan setiap Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
2: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
3: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
4: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
5: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara. Kerennya sana nih, etam ada lagi di program Jelajah Nusantara ya. Jadi kali ini Mbok Tata akan ngajak ke tempat wisata yang beda dari hari-hari kemarin ya. Jadi etam nih akan berwisata ke wisata herbal yang ada di Tawangmangu di Jawa Tengah ya. Jadi di Tawangmangu ini memang salah satu kawasan di Indonesia yang dikembangkan sebagai tujuan wellness tourism atau wisata kebugaran dan herbal tourism atau wisata herbal. Jadi wisata kebugaran dan wisata herbal ini adalah suatu konsep ya, pariwisata yang bertujuan meningkatkan kesehatan, kebugaran fisik, kemudian bisa memulihkan kondisi spiritual dan mental wisatawan. Jadi penetapan Tawangmangu sebagai daerah tujuan herbal tourism dilandaskan pada kehadiran Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional di kawasan tersebut. Dan selain itu, Tawangmangu juga memiliki tempat wisata yang menawarkan edukasi ya kepada wisatawan terkait tanaman herbal dan obat nih Bu Sumbo. Jadi mau Tata akan bacakan satu dulu ya, nanti baru kita fullnya habis jeda lagu ya, kerana di sana ya. Jadi dari rumah kaca, adaptasi dan pelestarian tanaman obat. Nah, tadi B2P2TOOT tadi sudah mau Tata bacakan ya, yaitu Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional. Ini memiliki dua fasilitas ya yang menyimpan koleksi tanaman obat, diantaranya sirih merah, daun jinten, kencur jumbo, tabat barito, dan sambang darah. Jadi dilansir dari situs resmi B2P2TOT, masing-masing rumah kaca ini adanya di lokasinya Desa Gondosuli dan Desa Kalisoro di Tawangmangu. Jadi rumah kaca ini berfungsi sebagai ruang pelestarian yang punya luas sekitar 102,12 meter persegi ya, sedangkan ruang adaptasi memiliki luas 77,7 meter persegi. Jadi kedua rumah kaca ini terletak di ketinggian 1800 meter di atas permukaan laut dan 1200 meter di atas permukaan laut begitu ya. Nanti juga masih banyak nih tempat wisata herbal yang menarik ya. Mungkin untuk renesana nih biasanya ada juga ya peminat tanaman herbal, mungkin ada juga menanamnya di pekarangan rumah masing-masing. Tapi bisa nanti etam melihat lagi ya apa aja wisata herbalnya, siapa tahu nanti etam bisa berkunjung ke Tawangmangu di Jawa Tengah ya Bu Sumbo.
1: Biar makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Wisata herbal lainnya keren ya sana di Tawangmangu, Jawa Tengah ya. Ada namanya Rumah Riset Jamu Hortus Medicus. Nah, apa nih ya rumah riset ya? Jadi lokasinya ada di Jalan Raya Lawu, kilometer 11 Tawangmangu, Kalisoro, Karanganyar. Jadi merupakan sebuah klinik yang sebagai bentuk implementasi peraturan Menteri Kesehatan mengenai saintifikasi jamu dalam penelitian berbasis pelayanan kesehatan. Jadi beda ya dengan klinik pada umumnya, klinik saintifikasi jamu ini menyediakan jamu sebagai pengganti obat nih Bu Sumbo. Jadi jamu yang disediakan berupa kapsul atau rebusan nih, serta merupakan hasil racikan simplisia, serbuk atau ekstra tanaman obat ya. Jadi pengunjung nih perlu khawatir mengenai keamanan dari jamu yang disediakan, karena tanaman obat ini sudah diteliti keamanan, mutu sama khasiatnya juga. Jadi selain kunjungan pasien yang ingin berobat, klinik ini juga menerima permintaan dari dokter jejaring saintifikasi jamu. Kemudian tadi sudah ada rumah riset ya, ini etam geser lagi ke museum jamu, tapi namanya sama, Hortus Medicus Jua. Jadi di sini ada fasilitas, sarana, serta artefak jamu. Weh, artefak ternyata hanya ini ya, benda peninggalan purbakala, tapi ternyata jamu juga ada artefaknya. Jadi koleksi ini merupakan bentuk dari pelestarian, riset, komunikasi, kemudian sumber informasi ya dalam kerangka saintifikasi jamu. Jadi museum ini menyimpan beragam koleksi, mulai dari atlas tumbuhan obat yang ada di Indonesia nih, kemudian peralatan produksi jamu tradisional, dan gambar pembuatan jamu juga ada ya. Jadi pengunjung bisa melihat bagian baku obat, bahan baku obat maksudnya, yang tradisional dan alat-alat pengobatan tradisional di Nusantara ya. Jadi museum ini lokasinya satu kawasan dengan klinik yang tadi ya, klinik saintifikasi jamu di Jalan Raya Lawu, kilometer 11, Tawangmangu, Kalisoro, Karanganyar. Nah, Bu Sumbo yang mungkin mau mengunjungi museum ini ya, bisa nih, bisa benih mulai pukul 7 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat di hari Senin sampai Kamis ya. Munnya hari Jumat, mengunjung nih kawa datang dari pukul 7 sampai pukul 11. Kalau Sabtu Minggu weekend, museum ini tutup ya.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun, setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika berlapis emas sebagai

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa?

Oke, keren ya, sana masih di jelajah Nusantara ya. Kembali ke tempat wisata herbal di Tawangmangu. Yang terakhir nih ada namanya Rumah Atsiri Indonesia. Jadi di sana mulai menerima kunjungan wisatawan sejak tahun 2018 ya. Jadi menawarkan sejumlah atraksi dan fasilitas seperti kebun tanaman atsiri, fasilitas laboratorium, rumah produksi, pusat pelatihan, restoran, toko dan butik. Dilansir dari situs resmi Rumah Atsiri Indonesia, kawasan ini dulunya merupakan pabrik penyulingan minyak serai atau minyak citronella. Jadi pabrik itu berdiri sejak tahun 1963. Dan wayahni Rumah Atsiri Indonesia menjadi rumah dari beragam aktivitas yang berkaitan dengan edukasi ekstraksi minyak. Kawasan ini juga menjadi tempat penelitian, pengembangan, serta aktivitas produksi lainnya yang berkaitan dengan minyak atsiri ya. Lokasinya itu ada di Jalan Watu Sambang, Prumbon, Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Nah, kita bisa berkunjung ke sana setiap hari ya, mulai pukul 6 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Dan informasi tersebut sekaligus mengakhiri kebersamaan Etam ya di program Jelajah Nusantara. Mbak Tata kutip dari laman travel.kompas.com. Selanjutnya pukul 18 waktu Indonesia Tengah akan ada program Zona Petang ya, keren di sana. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat RI Samarinda.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
2: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
2: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kerandesana Festival Budaya Dayak Kenyah kembali digelar di Desa Budaya Pampang, Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. Kegiatan ini menjadi agenda rutin tahunan yang resmi dibuka oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun. Acara pembukaan turut dihadiri jajaran pemerintah Kota Samarinda, unsur Forkopimda serta masyarakat luas, baik warga asli daerah maupun wisatawan yang antusias menyaksikan jalannya festival. Menariknya, penyambutan wali kota beserta jajaran Forkopimda dilakukan dengan prosesi adat alut adang atau perahu terbang. Mereka diarahkan untuk duduk di atas perahu kayu panjang yang dipikul oleh puluhan masyarakat lalu diarak sejauh kurang lebih 50 meter menuju lokasi utama acara di halaman rumah adat Lamin Pamung Tawai. Ditemui usai acara pembukaan, Andi Harun menjelaskan kegiatan tahunan ini merupakan perayaan hari ulang tahun ke-53 Desa Budaya Pampang. Momentum ini dirangkaikan sekaligus dengan Festival Budaya Adat Dayak Kenyah serta upacara syukur pasca panen oleh masyarakat setempat. Kemudian Andi Harun menguraikan makna festival ke dalam beberapa poin. Yang pertama, budaya merupakan identitas Kota Samarinda. Dari eksistensi budaya ini, masyarakat belajar bahwa Samarinda dibangun di atas pondasi kerjasama, gotong royong, kekerabatan, serta persatuan yang lahir dari keberagaman. Kemudian kegiatan menjadi pemantik memori kolektif bagi generasi muda agar tidak melupakan akar sejarah. Karena keberadaan masyarakat Wayahni tidak terlepas dari nilai-nilai kehidupan yang diwariskan para leluhur, terutama dalam hal spiritualitas dan hubungan manusia dengan Tuhan. Kemudian yang terakhir adalah pentingnya menjaga karakter dan budaya asli Dayak Kenyah di tengah arus modernisasi agar masyarakat ini tercabut dari akar budayanya. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: dan tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa.
2: Papa, main yuk.
3: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
2: Udah main HP-nya.
4: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Kurangnya sana saatnya azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surah Al-Furqan ayat 67.
2: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
3: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
2: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
3: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
2: Emang ngaruh ya?
3: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
2: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
4: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Purwam Patera Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Selamat malam kerennya sana, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Di program Zona Petang, untuk informasi pertama ya mengenai jadwal lengkap SPMB Kaltim 2006 setelah perubahan. Jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kaltim ini melakukan penyesuaian jadwal pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ini jenjang SMA dan SMK. Jadi perubahan ini membuat jadwal pendaftaran maupun pengumuman hasil seleksi tahap 1 bergeser dari jadwal yang sebelumnya telah diumumkan. Awalnya pendaftaran tahap 1 dijadwalkan berlangsung pada 22 sampai 24 Juni 2006 dengan pengumuman hasil seleksinya itu tanggal 25 Juni 2006 nih kerana sana. Namun berdasarkan jadwal terbaru, masa pendaftaran diperpanjang hingga 26 Juni 2006 sementara pengumuman hasil seleksi tahap 1 ini diundur menjadi tanggal 27 Juni ya. Jadi perubahan jadwal ini membuat calon peserta didik dan orang tua perlu kembali memperhatikan tahapan seleksi agar tidak tertinggal informasi penting ya terkait hasil penerimaan dan proses daftar ulangnya. Dengan adanya perubahan tersebut, peserta yang belum menyelesaikan proses pendaftaran ini masih punya tambahan waktu untuk melengkapi persyaratan hingga batas akhir yang ditetapkan. Demikian informasi ini dikutip dari laman kaltim.tribunnews.com.

0: pernah dengar tentang investasi? Ternyata itu bukan cuma buat orang dewasa loh. Kamu yang masih remaja juga bisa mulai berinvestasi dari sekarang. Dengan uang jajan yang kamu sisihkan, kamu bisa mulai investasi di aplikasi yang aman dan terpercaya. Gampang banget kok. Investasi bikin kamu belajar mengelola keuangan dan tentunya bisa bantu kebutuhan penting masa depan kamu. Bayangin deh, dengan menanam bibit investasi dari sekarang, kamu bisa punya tabungan yang lebih banyak buat kebutuhan penting di masa mendatang. Tapi ingat ya, lakukan riset dulu. Jangan asal ikut-ikutan. Pilih investasi yang paling cocok buat kamu. Yuk mulai investasi sekarang buat masa depanmu lebih matang dan cemerlang. Sikat investasi, masa depan pasti happy.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Selly? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

Ya, karena dari sana masih di zona petang ya. Untuk informasi berikutnya mengenai Ketua Dewan Adat Dekaltim Dorong Budaya dan Pariwisata Samarinda naik status jadi Perda. Iya, jadi Ketua Umum Dewan Adat Dayak DAD Kalimantan Timur, Victor Yuan, ini mendorong agar sektor budaya dan pariwisata Samarinda kalau dituangkan dalam bentuk peraturan daerah atau perda. Aspirasi ini disampaikan dalam acara Festival Budaya Dayak Kenyah di Desa Budaya Pampang, Samarinda. Jadi Sida Jom menjabat sebagai anggota Komisi 2 DPRD Samarinda, Victor telah menyuarakan hal ini dalam rapat DPRD dan berharap kawas segera direalisasikan. Menurutnya, penetapan budaya dan pariwisata melalui perda akan memberikan kepastian hukum yang berkelanjutan terlepas dari pergantian pimpinan pemerintah di kemudian hari. Victor juga mengingatkan para calon pemimpin kota masa depan tentang rencana penetapan perda ini dan secara khusus meminta dukungan dari Ketua DPRD dan seluruh pimpinan dewan untuk mempercepat proses penetapan perda yang selama ini masih berstatus perwali. Jadi dengan dasar hukum berupa perda, pemerintah kota Samarinda akan memiliki kewenangan penuh untuk menganggarkan dan menjadwalkan program pengembangan budaya dan pariwisata secara berkelanjutan. Jadi dengan demikian, sektor budaya dan pariwisata yang selama ini belum mendapat status perda akan mendapatkan prioritas dari pemerintah kota. Demikian informasi ini dikutip dari laman kaltim.tribunnews.com. sekaligus mengakhiri kebersamaan Etam ya Busumbak di program Zona Petang. Sekalian Mbok Tata pamit undur diri ya dari ruang dengar Etam Galanya, karena setelah ini akan ada Mbok Nita ya mengani Etam di rangkaian program Samarinda Malam. Jadi tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

0: 21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiah dan Ngaisyah. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiah dan Ngaisyah, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
0: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar datang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kerondeksana keselamatan pejalan kaki di kota Samarinda kembali menjadi sorotan. Seorang warga mengeluhkan kondisi rambu penyeberangan jalan yang dinilai kurang terlihat oleh pengendara, sehingga berpotensi membahayakan masyarakat saat menyeberang. Keluhan tersebut disampaikan Budiman Arif, warga Samarinda, dalam program Halo RRI yang disiarkan Pro 1 RRI Samarinda, Jumat 26 Juni 2026. Menurut Sida, marka maupun rambu penyeberangan di sejumlah ruas jalan sudah tidak tampak jelas sehingga kerap diabaikan pengguna jalan. Program Halo RRI menjadi ruang dialog antara masyarakat dan pemangku kepentingan untuk membahas berbagai persoalan pelayanan publik, pembangunan daerah, hingga kebutuhan informasi masyarakat. Setiap aspirasi maupun keluhan warga akan diteruskan kepada instansi terkait guna memperoleh klarifikasi dan penjelasan yang akurat. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM dengan slogan Suara Anda Solusi Bersama, dan masyarakat dapat berpartisipasi dengan menyampaikan aspirasi melalui WhatsApp atau Google Form yang tersedia di akun Instagram Pro 1 RRI Samarinda. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Alright, so here we are, one of the elephants.
2: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
3: Apaan sih? Hampir tiap hari kirim konten dakwa terus ke aku.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. BTW, maaf ya. Aku ngerasa terganggu kamu ngirim konten dakwa mulu tiap hari.
4: Loh, kok gitu? Ya ini kan kewajiban aku juga, biar aku dapat pahala, terus biar kamu ke jalan yang benar.
3: Iya sih, tapi konten yang kamu kirim itu tulisan orang lain yang belum jelas sumbernya dan provokatif. Kayaknya jangan ngirim dulu deh ke aku.
4: Masa aku ngirim yang baik aja gak mau nerima? Several days later. Ih, ngapain sih dia ngirim resep mulu? Terus ngirim artikel gak jelas juga tiap hari.
3: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Kamu ngapain sih ngirim resep makanan mulu sama artikel gak jelas? Aku ngerasa terganggu tau.
3: Terganggu kan kalau aku ngirim tiap hari? Nah, gitu juga yang aku rasain kalau kamu ngirim konten dakwa tiap hari.
5: Hah, kok gitu sih?
3: Jangan paksakan keyakinanmu pada orang lain.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerenesan, selamat malam ya. Malam Senin kali ini, emang Senin. Jauh bener ya Allah. Malam apa ini? Malam Sabtu. Ya Allah, masih Jumat Mbak Nita ya. Tanggal 26 Juni 2026 nih terasa dah di penghujung Juni ya. Bisa Mbak semangat menuju tanggal muda, tapi masih aja disambut dengan mati listrik yang bergilir ini ya Bu Sambo, karena memang jadi kawasan M. Yamin ini, tepatnya di RR ini, memang mati lampu juga ya. Menurut juga kabar Samarinda Score Official Instagramnya, memang PLN ULP Samarinda Ilir ini diadakan jadwal mati lampu malam ini untuk pengaturan operasi kelistrikan karena gangguan teknis PLTGU Kalimantan. Nah, status gangguannya ini tulak pukul 18 sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Semoga di selawas ini yo, karena memang baru mah tadi ya pukul 19 tadi tuh mati lampunya. Ndi sih 18 lebih berapa menit, 18.50 menit salah tadi ya. Dan wilayah yang terdampak ini Jalan S. Parman sebagian, Jalan Ahmad Yani sebagian, Jalan Belatuk sebagian, Jalan Gelatik, Nganjua, Jalan Pemuda. Di ada Jalan Ahmad Yani ya. M. Yamin di ada, tapi mati listrik di sini Bos Mbak ya. Dan juga tindakan dan responnya tentunya upaya PLN. PLN ini sudah mengerahkan ya seluruh sumber daya untuk mempercepat proses pemulihan yang terjadi dan berterima kasih atas pengertian dan dukungan pelanggan jua. Nah, itu jadi mendi tahu kan itu bakal terkajut. Jadi Nita padahkan ya ini ya, karena memang nya baru maha nih kerandeng sana informasinya. Kisaran berapa menit tadi itu ya? 21 menit yang lalu ya kerandeng sana, karena memang ada gangguan. Semoga cepat baik jadinya. Ndik belawasan gitu ya, mati lampunya gitu ya. Amin rabbal alamin. Ya, masih kan Mbak Nita juga ngawani kita segalanya. Ini sebagai informasi pembuka juga Bu Sembak ya, di kemersawan kita di Beranda Berita Daerah dan Nusantara malam hari ini. Dan juga tentunya masih dikawani dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara sembari menantikan azan Isya ya, yang hari ini akan berkumandang pukul 19.35 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

0: Ana, tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren, aku mau doa sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital.
3: Kalian kapan nih?
4: Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.
5: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau.
2: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
3: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
5: Pro 4 RRI.
6: Suara Budaya Nusantara.
7: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
8: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

0: orang-orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ya, karena di sana datang dengan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah sholat Isya ya bagi yang menjalankan. Ya Bu Somba, beralih ke informasi lainnya ya, datang dari wali kota Samarinda Andi Harun yang menargetkan tidak mewariskan hutang pada pemimpin Samarinda selanjutnya. Hal tersebut secara tegas disampaikan usai hadir dalam rapat paripurna DPRD kota Samarinda masa persidangan 2 tahun 2026 dengan agenda penyampaian raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 pada Kamis 25 Juni malam. Sida menyebut di bawah kepemimpinannya bersama dengan Wakil Wali Kota Saifuddin Zuhri, Sida sama sekali tidak mau ya untuk meninggalkan beban hutang bagi pemerintahan ke depan. Menurut Sida sangat tidak adil jika di masa pemerintahannya timbul hutang lalu beban keuangan ini justru dialihkan atau ter-carry over pada masa pemerintahan setelah Sida. Dan melihat dinamika fiskal yang ada saat ini juga, Sida akhirnya memilih juga untuk meninggikan standar prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran keuangan daerah. Langkah yang diambil bersama jajarannya tahun ini adalah dengan berfokus penuh menuntaskan sisa-sisa kewajiban keuangan daerah, di mana utang tersebut juga muncul sebagai dampak dari realisasi pendapatan daerah yang meleset dari target awal untuk membiayai seluruh pos pembelanjaan program. Andi Harun juga menerangkan, utang yang ada pada tahun anggaran 2026 terjadi karena perencanaan pendapatan daerah awalnya mengacu pada tren nilai dana transfer ke daerah atau TKD tahun lalu. Tapi karena tiba-tiba adanya kebijakan efisiensi anggaran secara nasional, hal ini juga akhirnya mengakibatkan postur APBD Samarinda ini menjadi berutang. Kondisi ini juga diakuinya dapat dihindari begitu aja karena APBD yang udah berjalan ini mungkin nih dibongkar lagi di tengah jalan gitu keran di sana. Apalagi kan berbagai kegiatan udah telanjur berjalan dan juga selesai dikerjakan sehingga hak-hak pihak ketiga juga tetap wajib dibayarkan oleh pemerintah kota. Dan untuk menyiasati situasi ini juga Pemkot Samarinda ini wah ini bertindak sangat jeli ya dalam mengendalikan pengeluaran. Andi Harun ini mengungkapkan meskipun berbagai usulan kegiatan ini dah lolos di dalam APBD, namun pihak Sida tetap melakukan peninjauan dan pemilahan yang mendalam terkait penggunaan anggaran tersebut keran di sana. Nah, itulah informasinya. Kami kutip dari laman website tribunnews.com. Menjadi akhirnya kebersamaan Etam di beranda berita daerah dan Nusantara. Selain Etam akan lanjut bergabung ke Gendang Dia ya ke RRI Perempat Jakarta. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, Miroslav Klose tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah FIFA World Cup dengan koleksi 16 gol dari 4 edisi turnamen mulai tahun 2002 hingga 2014. Ketajamannya di depan gawang, kemampuan membaca permainan, serta konsistensinya di panggung terbesar sepak bola dunia membuat namanya begitu dihormati. Rekor bersejarah itu resmi ia pecahkan pada Piala Dunia 2014 saat membela Jerman. Kala itu, Klose melampaui catatan legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mengoleksi 15 gol di ajang Piala Dunia. Bukan hanya soal jumlah gol, Klose juga dikenal sebagai pemain yang mengutamakan kerjasama tim, disiplin, dan sportivitas di lapangan. Di akhir turnamen 2014, ia ikut membawa Jerman meraih gelar juara dunia. Catatan tersebut menjadikan Miroslav Klose bukan sekadar striker tajam, tetapi juga salah satu legenda terbesar dalam sejarah sepak bola dunia.

Ya, karena senang saatnya kita bergabung bersama dengan RRI Perempat Jakarta untuk bersama-sama mengikuti Gondang Dia. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

0: Berita jam 19.
1: Abangpo sebenarnya posisi papan atas seperti Pak Gribon, Mahal ini hingga Adrian Halif siap menggembrak panggung malam puncak perayaan HUT ke-469 Kota Jakarta di Bundaran Hotel Indonesia Sabtu malam besok. Pesta ini tidak hanya menyajikan panggung musik tetapi juga dimeriahkan dengan pertunjukan cahaya, video mapping, serta peluncuran logo resmi menuju 5 Abad Jakarta. Ketua Panitia HUT ke-499 Jakarta, Suharini Eldiawati, mengatakan seluruh rangkaian acara ini dipersembahkan sebagai kado spesial untuk memberikan hiburan budaya sekaligus ruang publik yang nyaman bagi seluruh warga. Beralih ke berita yang lain, PT PLN Energi Primer Indonesia berkomitmen memperkuat budaya tanpa sampah di lingkungan internal perusahaan melalui program pengolahan sampah terpilah serta inisiatif daur ulang produk tekstil. Sekretaris perusahaan PLN EPI, Mamit Setiawan, mengatakan langkah ini merupakan wujud nyata memperkokoh implementasi prinsip environmental, social, and governance. Melalui sistem manajemen pengolahan sampah terpadu di area kerja tersebut, perusahaan berharap dapat menekan dampak lingkungan sekaligus menciptakan ekosistem operasional yang lebih hijau dan berkelanjutan. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 6 pagi.

Jangan sampai dibunuh dulu dong Abang Po. Ya, yang sudah pasti harus sambil dengerin RR Informat FM menemani aktivitas Abang Po di akhir pekan nih. Hari ini apalagi di hari Jumat, besok hari Sabtu, besok lagi hari Minggu. Yang mau kemana, yang mau gimana? Aduh, boleh dong bagi-bagi informasinya sama kita nih Abang Po. Punya rencana apa liburan besok? Dan karena kan emang lagi ulang tahun Jakarta gitu kan. Jadinya banyak banget promo-promo dan juga kegiatan-kegiatan dilakuin. Tapi dikarenakan ada rangkaian dari HUT Jakarta nih Abang Po. Untuk tanggal 20 kan rangkaian itu dari tanggal 27 sama 28 ya. Nah, jadinya CFD Rasuna Said pada tanggal 28 Juni 2026 itu ditiadakan dulu Abang Po. Jadi di Sub Jakarta meniadakan pelaksanaan CFD sepanjang Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan hari Minggu 28 Juni mendatang, karena memang seluruh rangkaian puncak hari ulang tahunnya nanti ini akan dipusatkan di Sudirman Tamrin. Jadi pada ngumpul semuanya ke sana. Jadi buat hari Minggu besok, khusus cuma Minggu besok ya Abang Po ya, aktivitas olahraganya bisa datu kita bergeser ke Taman Kota atau rute alternatif lainnya yang memang jalurnya itu bisa kita pakai untuk berolahraga. Jadi untuk yang Rasuna Said ditutup dulu untuk sementara, ditiadakan. Ya udah, kita melipir aja deh ke Bundaran HI Tamrin yang memang jadi pusat dari rangkaian perayaan ulang tahun Jakarta ke 499.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Kampung Luar Batang menyimpan kisah menarik wilayah pesisir Jakarta. Menurut sejarawan Rahmat Ruhiyat, kawasan ini sudah tercatat di peta pada abad ke-17 sebagai tempat singgah para awak perahu yang tertahan di luar pelabuhan Sunda Kelapa karena aturan VOC. Pada masa itu, VOC memberlakukan larangan bagi perahu pribumi untuk masuk atau keluar pelabuhan pada malam hari. Setiap perahu harus melewati pos pemeriksaan di mulut alur pelabuhan, di mana sebatang kayu diletakkan melintang sebagai penghalang sebelum izin diberikan. Seiring waktu, para pendatang yang semula hanya menunggu mulai membangun rumah dan bermukim secara tetap. Kawasan ini juga dikenal dengan Masjid Luar Batang. Masjid yang didirikan pada tahun 1738 ini menjadi saksi penyebaran agama Islam di pesisir utara Jakarta yang dilakukan oleh seorang ulama bernama Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus dari Yaman. Dikisahkan oleh Klokner Bruson, serdadu Hindia Belanda sekaligus wartawan surat kabar bandera Walanda, Masjid Luar Batang memiliki satu atap dengan tiang-tiang penyangga yang dari luar terlihat indah. Pada akhir abad 20, ia melihat betapa masjid ini sangat penting bagi umat Islam. Hingga kini, Masjid Luar Batang menjadi destinasi wisata rohani. Warga Kampung Luar Batang dan sekitarnya menghormati dan meneladani leluhur mereka yang mengajarkan agama Islam.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Jadi ya Bang Po, kalau misalnya Bandara Indonesia itu kembali terdaftar dalam daftar 10 bandara tersibuk se-Asia Tenggara. Berdasarkan dengan kapasitas kursi penerbangan. Jadi Bandara Internasional Soekarno-Hatta di peringkat keempat. Lalu di posisi ke-9 itu ada Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai. Dan di posisi nomor 10 ada Bandara Internasional Sultan Hasanuddin yang ada di nomor 10, Abang Po. Nah ini memang ngegambarin kalau misalnya Indonesia sebagai salah satu pusat konektivitas udara di kawasan, begitu ya. Walaupun industri penerbangan regional tuh lagi menghadapi penurunan akibat meningkatnya biaya operasional, tapi ketiga bandara ini tetap bisa mempertahankannya di posisinya sebagai jajaran bandara tersibuk se-Asia Tenggara. Nah, tingginya mobilitas penumpang dan juga luasnya jaringan penerbangan ini nunjukin pentingnya infrastruktur transportasi udara Indonesia dalam mendukung pariwisata dan perdagangan serta konektivitas antar negara di kawasan ASEAN.

0: tempat yang ada di lingkungan sini.
1: Perkampungan Betawi Setu Babat.
2: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, sayur, apa bubur?
3: Nasi uduk enak kali ya. Pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
2: Makan di sini apa bawa pulang?
3: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih tuh, Pak? Rame banget kayaknya dah.
2: Yah, masa kagak tahu. Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM. Jakarta, Bang.
3: Kabar Jakarta. Emang Jakarta gimana kabarnya?
2: Ini mah acara seru, acara. Bukan Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
3: terus?
2: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta, dan juga nih Bang Ye, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
3: Wah, gitu kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
2: Ye, yang jelas nih Bang Ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh ye, akhirnya makin pintar sekarang Bang. Abang Po, dengerin ye kabar Jakarta setiap Senin ampe Minggu jam 5 ampe jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja. Tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: lapar lagi.
1: Ini yang gigot ya?
2: Tadi lah, yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
3: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita.

0: Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton rogeng topeng yang oleh si punya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang mengajar gitu. Misalnya ada yang haul, nenek saya itu biasanya sebagai pelepas haulnya, nenek saya itu topeng gitu.
0: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada.

0: Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an, saya ikut nenek saya menari.
0: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
2: Bu Kartini udah ke luar negeri, gimana sih? Nah, pengalamannya udah luar biasa.
3: Kalau Isna sendiri, sebagai
2: saya masih sini aja, enggak keluar.
3: Tapi sebelum buka, sering dimanjak?
2: Iya, sering.
3: Sering dimanjak ya?
2: Iya, ngikut-ngikut. Ngikut-ngikut, karena nari ya, gitu. Di mana, no, di acara, no, ntar jam sekian. Kadang suka nginep di rumah kakek dulu, baru kakek ikut main, kita nari.
4: Asal mulanya begini ya, di situ rapat di sawah, tilir sebagai penitia.
0: Kartini Kisam lahir dari rahim Nasa dan ayahnya Kisam.
5: Pak Kisam itu adalah anak dari Pak Jiun. Pak Jiun itu mempunyai anak banyak ya. Misalnya kalau ada misalnya Pak Bokir. Pak Bokir sang maestro itu yang sangat terkenal di tahun 60-an, 70-an, 80-an itu juga menjadi keluarga, menjadi encang dia gitu ya. Encang itu apa namanya, panggilan paman.
1: Biasanya kan kalau di kayak Sunda cuma musik, kadang jaipongan gitu ya, cuma tarinya aja. Teaternya kadang yang cuma apa sih, semacam sandiwara gitu, itu juga jarang sekali gitu. Kalau di kita kan satu paket pertunjukannya gitu.
3: Dan situ ada Haji Bokir juga.
1: Iya, biasanya Haji Bokir gitu. Terus karena gini, kita tuh tiga saudara, bapak saya sebagai pemusik penggendang, Haji Bokir sebagai pelawak, jadi yang main teater gitu.
0: Pada usia 7 tahun, Kartini ditinggal mati ibunya. Maka bersama ayahnya, dia sering diajak menonton neneknya menarikan tari topeng.
1: Gitu, maksudnya nonton aja gitu, nenek nari, saya ikut. Karena kan malam minggu gitu kan. Kemudian akhirnya sering, karena sering diajak gitu, libur saya diajak ke sana. Kok enak juga ya, nenek tuh kalau habis nari dikasih uang, ditepukin sama orang-orang, jadi diidolakan ya. Jadi saya tertarik dari situ gitu. Seneng juga ya ngelihat nenek kayak itu gitu. Lama-lama saya tertarik, yang tadi ya cuma sekedar nonton, akhirnya ikut nenek nari. Belajarnya juga di panggung.
0: Karena ban hari yang dia lihat hanya topeng neneknya, Kartini Kisam pun jatuh cinta dengan tari topeng.
1: Menekuni itu karena setiap hari saya melihat nenek nari gitu. Seperti itu gitu.
3: Termasuk setiap hari melihat topeng.
1: Iya. Setiap hari melihat topeng, mendengar musiknya gitu. Jadi saya ya menekuni itu gitu.

0: tahun 73 nenek saya udah gak bisa nari, saya diserahkan untuk belajar tari topeng yang tiga itu. Harus bisa, karena mewakili Bogor itu untuk kita festival di Bandung. Nah, pokoknya jalan 10-11 tahun lah gitu, saya udah diminta nari gitu. Alhamdulillahnya kita waktu itu juara umum gitu. Jadi ya itu yang paling yang di...
1: Setelah itu ibu terus menekuni.
0: Terus nenek saya juga ya sudah menjadi penerus nenek gitu. Karena nenek udah sakit gitu, udah gak bisa nari lagi sampai sekarang.
2: Saya generasi yang kelima dari Ratnasari.
3: Orang Betawi bilang topeng itu adalah kedok, kedok itu adalah profesi. Menjadi seorang penari topeng tidaklah mudah. Harus piawai menari dan mampu memerankan kedok manusia yang beragam. Ronggeng topeng juga harus bisa mengakrapi kehidupan alam semesta. Karena dari gerakan-gerakan sang ronggeng inilah, orang Betawi menurut budayawan Yahya Andisa Putra melakukan petangan atau hitung-hitungan mencari hari baik setiap melakukan ritus kehidupan. Perlakuan batin inilah yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain.
4: Itu tidak

0: Dr. Topeng itu yang dibawakan mulai lembut, kemudian setengah centil, kemudian menjadi apa namanya personifikasi dari simbol kekuatan raksasa yang merah itu ditarikkan dengan dia itu rasanya kalau saya menyaksikan saya juga nggak mau berakhir karena dia pokoknya susah diungkapkan dengan kata-kata. Saya
1: meski sudah dua dekade tidak manjak, Kartini kisah menggunakan sisa waktu hidupnya untuk melatih anak-anak menari. Dengan begitu sang ronggeng tetap bisa melakukan hal yang sangat dicintainya, yaitu menari. Meski semangat hidupnya kembali bersinar seiring dengan gerak anak-anak kecil yang seolah membawa sang ronggeng kembali ke masa keemasannya, namun Kartini tidak mampu menutupi kegelisahannya. Dia gelisah karena anaknya laki-laki dan tak bisa meneruskan tradisi keluarga. Kartini berharap nafas ronggeng topeng tetap berhembus walau dirinya sudah tidak lagi di dunia ini. Karena ronggeng topeng saat ini bukan lagi ritus tradisional, melainkan tak lebih sebagai warisan nenek moyang untuk dipertunjukkan dalam pagelaran seni budaya.
2: Menurut saya itu antara lain saudara ponakan saya tadi, terus ada lagi juga yang di UNJ yang namanya Cristiano, dia udah kuliahnya udah lulus, alhamdulillah sekarang juga udah mengajar-ngajar gitu.
3: Tapi kalau anak ibu sendiri?
2: Anak saya laki, terus dia nggak terjun di bidang seni, tapi insya Allah mungkin cucu saya yang akan meneruskan karena sekarang udah mulai belajar. Sedikit-sedikit.
1: Agar tari topeng bisa dipelajari generasi mendatang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikannya sebagai salah satu muatan lokal dalam kurikulum sekolah. Tari topeng juga masuk dalam daftar 40 usulan sebagai warisan budaya tak benda, kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Edi Junaidi.
4: Di antaranya ya ondel-ondel, ada macam-macam lah itu.
3: Khusus topeng, tahu sendiri bagaimana?
4: Ya termasuk topeng, topeng termasuk yang warisan budaya tak benda yang kita
1: tetapkan. Di tengah upayanya melestarikan tari topeng Betawi, Kartini kisah menerima anugerah kebudayaan dan maestro seni tradisi tahun 2018 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kategori pelestari.

0: lari bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Pak Yati, iya nih po, Ayo lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang Ayo ikutin nih po.
0: Hebat ya lu sekarang bang, selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih bang, ngomong-ngomong tuh gimana caranya bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu. Ayo kan juga pengen nih bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngegrok baik di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu Po Yati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih bang di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lu dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lu.
0: Kayaknya menarik banget tuh bang, ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9 lewat 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.

Aku tak meminta oleh-oleh, emas permata dan juga uang. Ih, ayo pengen banget ya Bang Po. Udah suara kita bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak itu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting. Muka udah mirip ya kan. Tapi ayo kagak apa lirik itu lagu-lagunya gimana dong.

apalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil ayah juga mau request juga di dangdutnya di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Gay boy, asoy. Yuhu.

0: Ya karena di sana udah kita ikuti bersama Gondang Dia dari RR24 Jakarta. Kita kembali lagi di Perempat RR Samarinda dan kita lanjut lagi ke program selanjutnya, tetap bersama kami.
1: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
0: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kerawanan sana Ketua Umum Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur Victor Yuan mendorong agar sektor budaya dan pariwisata Samarinda dapat dituangkan dalam bentuk peraturan daerah atau perda. Aspirasi tersebut disampaikannya dalam acara Festival Budaya Dayak Kenyah 2026 di Desa Budaya Pampang, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Victor telah menyuarakan hal ini dalam rapat DPRD dan berharap dapat segera direalisasikan, di mana menurut SIDA, penetapan budaya dan pariwisata melalui perda akan memberikan kepastian hukum yang berkelanjutan terlepas dari pergantian pimpinan pemerintah di kemudian hari. Victor kemudian mengingatkan para calon pemimpin kota masa depan tentang rencana penetapan perda ini. SIDA juga secara khusus meminta dukungan dari Ketua DPRD dan seluruh pimpinan Dewan untuk mempercepat proses penetapan perda yang selama ini masih berstatus perwali. Dengan dasar hukum berupa perda, pemerintah Kota Samarinda akan memiliki kewenangan penuh untuk menganggarkan dan menjadwalkan program pengembangan budaya dan pariwisata secara berkelanjutan. Dengan demikian, sektor budaya dan pariwisata yang selama ini belum mendapat status perda akan mendapatkan prioritas dari pemerintah kota. Sebagai satu-satunya anggota masyarakat Dayak yang duduk di DPRD Kota Samarinda, Victor merasa memiliki tanggung jawab khusus untuk memperjuangkan kepentingan budaya dan adat istiadat. Sedaja menekankan bahwa Samarinda adalah kota peradaban dan salah satu pilar peradaban yang harus dijaga adalah warisan budaya, adat, seni, dan potensi pariwisatanya. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam esok hari.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: dan tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tari Daling merupakan tarian tradisional yang telah dilestarikan oleh suku Bajau secara turun-temurun. Tarian ini berasal dari suku bangsa asli Kepulauan Sulu, Filipina Selatan, dan masuk di Kabupaten Berau melalui daerah pesisir Berau, yaitu Pulau Derawan dan Maratua. Tarian asli masyarakat Bajau ini diiringi dengan gamelan dan biasa ditampilkan saat ada hajatan, seperti saat pernikahan, pesta adat, menyambut tamu kehormatan, atau di berbagai kegiatan.

0: Aku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
3: Ya, karena di sana saatnya kita ikuti bersama drama legenda malam hari ini dengan judul Legenda Ninin Anteh Penunggu Bulan. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak sekali legenda rakyat yang tentunya sudah dikenal masyarakat. Inilah legenda Nini Anteh Sang Penunggu Bulan.

Pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat ada sebuah kerajaan bernama Pakuan. Pakuan merupakan kerajaan yang amat subur dan memiliki panorama alam yang sangat indah. Rakyat pun hidup damai di bawah pimpinan raja yang bijaksana. Di dalam istana, ada dua gadis remaja yang sama-sama cantik jelita dan selalu kelihatan rukun. Yang satu bernama Endah Warni dan yang satunya lagi bernama Anteh. Raja dan ratu sangat menyayangi keduanya. Meski sebenarnya, kedua gadis itu memiliki status sosial yang berbeda. Putri Endah Warni adalah calon pewaris kerajaan Pakuan. Sedangkan Nyai Anteh hanyalah anak seorang dayang kesayangan sang ratu. Karena Nyai Dadap, ibunya Nyai Anteh sudah meninggal saat melahirkan, maka sejak saat itu Nyai Anteh dibesarkan bersama putri Endah Warni yang kebetulan juga ketika itu baru lahir. Kini, setelah Anteh menginjak dewasa, dia pun diangkat menjadi dayangnya putri Endah Warni.

0: Saya Gusti Putri.
1: Kau jangan memanggilku Gusti Putri kalau sedang berdua denganku. Bagiku, kau tetap adik tercintaku. Tidak peduli statusmu yang hanya seorang dayang. Ingat, Anteh, sejak kecil kita dibesarkan bersama. Maka sampai kapanpun kita bersaudara.
0: Iya, Gusti. Iya, Teteh.
1: Anteh, aku sebenarnya iri padamu.
0: Iri kenapa, Teh? Saya tidak punya sesuatu yang bisa membuat orang lain iri.
1: Apa kau tidak menyadari bahwa kamu itu lebih cantik dari aku? Jika kamu seorang putri, pasti sudah banyak pangeran yang ingin meminangmu.
0: Teteh bisa saja. Mana bisa wajah jelek begini dibilang cantik? Yang cantik itu Teh Endah. Kemarin saja waktu pangeran dari kerajaan seberang datang, dia sampai terpesona melihat Teteh. Iya kan, Teh?
1: Ah, kamu mah bisa aja. Itu kan karena kamu yang memilihkan baju buat aku. Oh iya, baju itu kamu jahit di mana?
0: Itu saya yang jahit, Teh.
1: Wah, hebat. Aku tidak menyangka kamu pandai menjahit. Kalau begitu, lain kali harus kamu yang menjahit pakaianku. Mungkin baju pengantinku?
0: Aduh, Teh, mana berani saya membuat baju pernikahan buat Teteh. Nanti kalau jelek, saya pasti dimarahi rakyat.
1: Tidak akan gagal. Kemarin baju pesta saja bagus. Pasti baju pengantin juga bisa.

0: Ada sesuatu yang ingin ibu bicarakan, nak.
1: Iya, ibu. Endah, kau adalah anakku satu-satunya. Kelah kau akan menjadi ratu menggantikan ayahmu memimpin rakyat Pakuan. Dan tentunya sesuai aturan keraton, sebelum kau menduduki tahta kerajaan, kau harus memiliki pendamping.
0: Maksud ibu, aku harus segera menikah?
1: Iya anakku, ibu dan ayahmu sudah berunding dan

0: Bisa aku menikah dengan orang yang sama sekali tidak kukenal.
1: Teteh, jangan berpikiran buruk dulu. Saya yakin Gusti Raja dan Gusti Ratu tidak akan sembarangan memilih jodoh.

Suara siapa itu? Sungguh merdu sekali. Wah, alangkah cantiknya dia. Apakah dia Putri Endah Warni, calon istriku?

0: Silahkan dicicipi hidangannya, Tuan.
1: Terima kasih. Ini kan wanita cantik yang tadi saya lihat di luar.
2: Ada apa dengan Pangeran Ananta Kusuma? Kenapa tatapannya selalu tertuju kepada Ante? Jangan-jangan...

0: Teteh senang kan melihat calon suami Teteh?
1: Anteh, mulai saat ini kau tidak usah melayaniku lagi. Aku juga tidak mau kau ada di dekatku.
0: Apa salah saya, Teh? Kenapa Teteh tiba-tiba marah padaku?
1: Jangan banyak tanya. Kau sudah mengkhianati

0: biar Ananta Kusuma bisa melupakanmu.
1: Baiklah, Teteh. Saya akan pergi dari sini. Tapi sungguh, saya tidak pernah sedikit pun mengkhianati Teteh. Tolong sampaikan permohonan maaf dan terima kasih saya pada Raja dan Ratu.
0: Akhirnya, Anteh pun pergi dari kerajaan Pakuan dengan membawa luka yang sangat dalam.
1: Ya Allah, tolonglah hambamu ini, ya Allah.
0: Tiba-tiba, Anteh merasa ada kekuatan yang menarik

Sejak saat itu, Nyai Anteh tinggal di bulan. Kini, jika bulan purnama, kita akan bisa melihat bayangan Nyai Anteh duduk menenun. Yang konon, tenunan itu dibuat agar Nyai Anteh bisa kembali turun ke bumi.

0: Ya keren desa di etam ingkat da etam umpati bersama drama legenda malam hari ini dengan judul legenda Ninin Anteh Penunggu Bulan. Selanjutnya kita musik. Kita lanjut di musik dan informasi budaya Berau ya, karena malam hari ini Agai dan Indak berhalangan membersamai kita. Jadi Mbak Nita sorangan mah ngawani kita segalanya dengan informasi seputaran budaya Berau, tentunya ditemani dengan lagu-lagu Berau. Jadi tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.
1: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Rondiem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndih hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bak Haka atau Mamadai adalah upacara adat perkawinan di Berau sebelum melaksanakan pesta pernikahan. Upacara ini dilakukan dengan mengundang keluarga, kaum kerabat, dan masyarakat seluruh kampung dengan datang langsung ke rumah-rumah. Bak Haka dipercayakan kepada seseorang yang terpilih berpengalaman dan pandai bertutur kata untuk menyampaikan hajat dari tuan rumah yang akan melaksanakan pesta perkawinan. Bak Haka dilakukan oleh utusan tersebut dengan mendatangi rumah ke rumah sampai tuntas. Setelah tuntas, petugas Bak Haka melapor kepada pemilik hajat bahwa tugas sudah selesai dilaksanakan. Apabila masih ada rumah yang belum diundang karena rumahnya kosong atau sedang bepergian keluar kampung, mereka akan diundang kembali. Tradisi ini dilakukan 3 hari sampai 1 hari sebelum pesta pernikahan dilaksanakan.

Ya karena di sana ya lanjut kita di musik dan informasi kuta ikutai berau maksud Nita ya, tapi tegaknya malam hari ini Nita tidak membuka jalur telepon ya, jalur gabungan ya Bu Sembok ya, jadi karena memang bukan ranah Nita gitu ya, jadi kayaknya kita belajar aja nih dengar-dengar ya suara Mbak Nita membawakan ya ini ya musik dan info budaya berau, dan malam hari ini kita tidak jauh-jauh membahas seputaran pakaian adat berau nih sahabat budaya, agak indah gitu ya, bukan pakai embok ya Nita ya, dimana berau ini memang ini ya tentunya punya budaya-budaya yang banyak yang kaya jua gitu ya, cuma karena memang Nita lama banget ya sudah gak temanin Busu Mbok Gai Indah semuanya di malam Sabtu ini ya, kayaknya setelah sekian purnama baru malam hari ini lagi mendengar suara Nita ini ya di ruang dengar kita segalanya sahabat budaya ya. Dan masih juga tadi Nita spill juga bahwa kita malam hari ini akan membahas tentang ini apa namanya tadi pakaian adat dari berau, baju-baju tradisional

Au sendiri adalah cermin dari sejarah perdagangan lintas selat yang melibatkan Kesultanan Sambaliung dan Gunung Tabor. Interaksi dengan pedagang Bugis, Melayu, sampai pengaruh kolonial, ini juga memperkenalkan teknik bordir emas ya, dan juga kain sutra yang kemudian diadaptasi menjadi identitas wastra lokal. Nah, kalau menurut filosofi pakaian adat Berau sendiri berakar pada nilai banuata atau semangat kekeluargaan masyarakat asli Berau, dan busana ini juga bukan sekedar penutup raga tapi juga menjadi media komunikasi visual yang menceritakan silsilah jabatan dalam adat dan penghormatan mendalam terhadap laut dan sungai yang menghidupi Sida. Kita lanjut lagi nanti sahabat budaya ya, membahas tentang masih pakaian adat tradisional Berau. Jadi tetap bersama kami di Radio Perempat Samarinda.

Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: mari cegah stunting dan kenali penyebabnya. Menurut WHO, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan pendek di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak, tumbuh kembang anak cenderung lambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, berat badan tidak naik bahkan cenderung menurun, kemampuan fokus dan memori belajarnya tidak baik, anak cenderung lebih pendiam, dan fase pertumbuhan gizi pada anak lambat. Cara mencegah stunting pada anak, pertama, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Kedua, memantau perkembangan dan membawa ke posyandu secara berkala. Ketiga, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah bagi anak perempuan dan ibu hamil. Dan keempat, memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein untuk bayi yang berusia 6 bulan.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

episode kita ya. Kita akan membahas juga tentang fakta-fakta menarik seputaran pakaian adat berau ini, sahabat budaya. Yang pertama, tutup kepala atau hiasan kepala pengantin perempuan. Jadi pada kepala pengantin perempuan ini dipakaikan lingkaran pita dari logam emas muda atau emas sepuhan, tergantung kemauan dari mempelai itu sendiri. Jadi pada bagian wajah hiasan kepala itu terdapat hiasan naga kembar yang diukir baik gitu ya. Dan hiasan kepala ini dipasang pada rambut mempelai wanita, dibiarkan terurai, dan disebut juga dengan naga Bandung. Keturunan Pangeran Diulu akan menggunakan hiasan kepala berbahan khusus yang bisa membedakan kastanya dengan orang-orang yang berasal dari keturunan lainnya. Naga yang dijadikan sebagai hiasan kepala Juan ini menunjukkan adanya pendapat masyarakat setempat ya, bahwasanya naga ini adalah raja hewan yang diharapkan bisa menjadikan seorang istri ini menjadi gagah berani, cepat dan lincah dalam menghadapi tantangan dan rintangan dalam hidup yang menerpa rumah tangganya kelak. Muntadi wanita atau melanjut ke laki-lakinya atau prianya ya. Jadi pengantin laki-laki yang berasal dari keturunan raja akan mengenakan ikat kepala berbahan perak yang dilengkapi emas berbentuk pita dan hiasan ekor naga di salah satu sisinya. Ekor naga sendiri melambangkan laki-laki yang menjadi pengemudi atau pemimpin rumah tangga. Nah, ada juga perbedaan kasta ya, kerendeng sana. Jadi pengantin laki-laki yang bergelar raden biasanya itu akan mengenakan kuluk yang menyerupai tarbas tinggi berwarna hitam, sedangkan misalnya berasal dari golongan keturunan bangsawan biasa dan juga rakyat biasa gitu ya, umumnya tuh akan menggunakan dastar dengan model ikatan yang berbeda-beda atau menggunakan kopiah biasa. Oh ya, tadi dibenahi juangan Agai Rinjani ya, bahwa ini Indah itu sebutannya ibu, kalau Ulai itu pasangannya untuk panggilan Agai. Jadi kalau Indah itu pasangannya untuk Ama. Nah, kalau misalnya Ulai baru pasangannya Agai. Nah, tadi Nita tersalah ya. Terima kasih pembetulannya ya, Agai Rinjani. Nanti kita lanjut lagi, sahabat budaya. Kita lanjut nalinga ditemani dengan lagu berau selanjutnya, ada Pasar Aji Dilayas.

0: Tari Daling merupakan tarian tradisional yang telah dilestarikan oleh suku Bajau secara turun-temurun. Tarian ini berasal dari suku bangsa asli Kepulauan Sulu, Filipina Selatan, dan masuk di Kabupaten Berau melalui daerah pesisir Berau, yaitu Pulau Derawan dan Maratua. Tarian asli masyarakat Bajau ini diiringi dengan gamelan dan biasa ditampilkan saat ada hajatan, seperti saat pernikahan, pesta adat, menyambut tamu kehormatan, atau di berbagai kegiatan.
1: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
2: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
1: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
2: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
3: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
2: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
1: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
4: Pro 4 RRI,
5: Suara Budaya Nusantara.

Ya karena di sana sahut budaya ulai dan agai, kita lanjut lagi ya. Dan selanjutnya ada perhiasan juga pada pengantin perempuan ini. Jadi selain menggunakan perhiasan pada kepala dan telinga tadi, memulai wanita juga mengenakan cakar rantai emas bertahtakan permata di leher. Kalung emas berbentuk hati digalungkan atau digantungkan ya sampai ke dada, dan juga pending perak yang dilengkapi emas di bagian pinggang. Jari manisnya jadi pakaikan cincin bermata intan, jamrut, mutiara ataupun berlian. Terus di pergelangan kaki dan juga tangannya dipakaikan gelang-gelang seperti pengantin pada umumnya. Kalau tadi wanita, kita ke laki-laki lagi ya sahabat budaya. Mempelai pria berau ini tidak menggunakan perhiasan apapun kecuali pada jari manisnya yang menggunakan cincin bermata batu nilam, intan, berlian ataupun lainnya. Namun bagi keturunan pangeran Diulu, pada pinggang pengantin laki-lakinya ini akan dipakaikan pending perak yang dilengkapi dengan warna keemasan. Untuk busana atau penutup tubuh pengantin wanita sendiri digunakan dalam tradisi perkawinan adat Pangeran Diulu ini adalah baju sutra berlengan pendek di atas siku yang ditaburi dengan hiasan berwarna gemerlap dengan bentuk bintang-bintang. Untuk bagian bawahnya adalah sarung yang dibentuk kayak rok gitu ya, untuk menutupi tubuh bagian bawah. Dan selain adat Pangeran Diulu, umumnya mempelai wanita juga tidak menggunakan baju berbahan khusus. Untuk mempelai laki-lakinya ya, mereka akan menggunakan kemeja tanpa kerah dengan lukisan kalung di bagian dada dan hiasan pada bagian lengan. Dan pada bagian pinggang sendiri diikatkan juga kain batik yang ditata dan dipakaikan secara khusus. Bagian bawah mempelai laki-lakinya akan dikenakan celana panjang bersulam indah yang cenderung agak mengecil di bagian pergelangan kakinya. Dan pengantin laki-laki ini dilengkapi dengan sebilah keris ya, yang melambangkan sikap perwira. Nah, untuk kita mengeksplor juga ya sahabat budaya, dastar dan juga mahkota kedatun. Jadi penutup kepala dalam tradisi berau ini simbol kedaulatan nalar dan penjaga marwah baik pria ataupun wanita bangsawan ya. Terbuat dari kain bludru atau sangket sutra yang diperkaku dengan teknik laminasi tradisional menggunakan lem kanji alami. Dan pada pria, dastar dibentuk dengan lipatan asimetris yang menonjolkan ujung runcing ke atas, melambangkan ketajaman berpikir dan ketinggian, serta jenis hiasan emas pada penutup kepala secara ketat membedakan ya tingkat kasta tadi, dan antara sultan, kerabat keraton, dan pemangku adat. Untuk baju utama atau baju kedatun wanita dan pria ya, yang mana memiliki potongan struktural dengan detail ornamen yang sangat teknis, menggunakan bludru hitam atau hijau botol yang dihiasi sulaman air guci atau bordir benang emas dengan motif pucuk rebung. Siluet baju kurung dengan kerah tegak dan kancing depan yang melambangkan pengaruh Islam tapi tetap memiliki fleksibilitas gerak. Dan juga warna hitam ini sering dikhususkan bagi kaum bangsawan tinggi sebagai simbol kematangan jiwa, sedangkan warna-warna cerah digunakannya oleh masyarakat dalam fungsi sosial yang berbeda. Dan untuk bawahannya sahabat budaya, tentunya wastra yang teknik pembuatannya melibatkan ketelitian pakan tambahan. Jadi ditenun dengan alat tenun tradisional atau gedogan yang menggunakan benang sutra atau kapas yang dicelup warna alami dari kulit kayu, berupa kain panjang melingkar tanpa jahitan yang dilingkarkan di pinggang dengan teknik lipatan wiru di bagian depan. Dan untuk motifnya geometris, dan garis-garis pada sarung banuata ini melambangkan arus sungai ya, yang dinamis tapi tetap terikat pada garis aturan adat yang konsisten. Nah tadi ya, pelengkapnya juga identik dengan perhiasan logam mulia berupa pending atau ikat pinggang emas dan juga kalung bersusun. Dan keunikannya juga ya terletak pada penggunaan keris berau yang hulu dan sarungnya ini dilapisi perak atau emas dengan ukiran naga atau burung enggang. Dan aksesoris ini juga menggunakan teknik tempa manual dan filigree, mencerminkan kejayaan pengrajin lokal
logam di Tanah Berau pada masa lampau. Nah itu sahabat budaya, sudah pukul 22.20 waktu Indonesia Tengah. Seputar pakaian adat Berau ini kami kutip dari dua website, yaitu dari kaltim.idntimes.com dan juga dari traveloka.com. Menjadi akhir kebersamaan kita ya, Agai dan Ulai gitu ya, di musik dan informasi budaya Berau malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah dalam cara Nita membacakan istilah-istilah Berau ya, mohon dimaafkan, dan semoga kita bisa belajar di lain kesempatan bersama narasumber dari Pantas Berau ya, dan tentunya masih dengan Mbak Nita juga. Selain ini kita akan lanjut lagi ya sahabat budaya di program selanjutnya, Kesenian Lamut dan juga Berenggah, tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

Allah Rahman Junub. Demikian Raden Kujang Mangwala sama-sama tergantung di atas bendera Tuhan yang bendera. Oh, caranya Raden Kujang Mangwala cik paman sampian ke paman Jepang, boleh buat. Nah, ini cukup bang lah, sama sampian, apa tergantung beratan kita. Kenapa paman sampian berdua paman sampai antara tangkap dua paman lawan Kanjeng Ramaulun? Hei, kita lama tahu lah sampian. Orang alam kayangan ini perang bercicipuan. Ini kena ketahuan jalan belakang, artinya datang mau pucuk pedah kena kasaan. Bujur senjatanya kena memakan pucuk pedah, tapi rantainya melilit. Makin gagah, makin berbisik di selamat. Dia terpaksa jangan mati, dia pura-pura mati. Sampai lu gantungnya.

para tiga jadi para tiga. Yang dia paparkan rupanya simbar bumi, simbar sawangan, anak nyata pada nasi lamu otu. Datang dia Allah, kayangan miri, datang dia Allah, kayangan jundo. Rasan para jalan para tua, rasan para jalan sama-sama para tua, iring-iringan para tua para saudara. Oh, banyak kebelujuan di para jalan rakatan.

Pokoknya Raden punya busur melihat jauh-jauh anak-anak binasa meridik-idikan pada jalan. Dia punya busur tidak hati, Pak, anak-anak, Pak, ajar Raden. Ya, jadi anak-anak ini mau bantu, artinya lompong bak jena pada anak-anaknya bukan ramin tampar sekali nih. Demikian dia Sumbar bumi Simbar Sawangan menyangka-nyangka di dalam hati jari Simbar bumi Simbar Sawangan. Eh, Simbar Sawangan, apakah kamu Simbar buat apa? Urus ya, karena anak-anak kucuk-kucuk itu datang membantu orang kaya macam apa ya? Lawan kakaknya bertampar sama pacar. Rupanya sama-sama di perjalanan, lalu memanggil dengan para sigra, Raden Busur, Bujang Busur. Eh, anak-anak, kemana kamu berdua? Oh, ikan siapa? Anda kemana? Oh, aku anak kalau kayangan diri kalau kayangan cundung juga. Oh, sama-sama ya, boleh. Aku anak kalau kayangan diri kalau kayangan cundung juga. Anda mencoba yang Busur, aku bertakon. Siapa ngerti kamu berdua nih? Ah, aku ini nyangaran Simbar Bumi. Ini adingku Simbar Sawangan. Nah, balik tanya, balik takon. Ikam siapa ngaran? Aku jadi di jana-jana orang Raden Bujang Busur. Oh, Bujang Busur kesepian, Raden Bujang Busur. Aku Raden Bujang Busur. Gimana kemana tujuan? Aku sebenarnya anak kalangkai yang lirik, kalangkai junduk. Aku mendengar ramaku, tergantung sudah berat-berat yuda. Ramaku Raden Bujang Maluala. Wah, cocok, boleh cocok. Aku nunggu membantu ramaku juga. Karena ramaku paman lamut karenanya. Jadi bujang busur di bangunan pahlam di bentuk bakal walpang tua. Jadi ulam menyapa sepian paman. Paman bujang laut, paman bujang laut, paman artinya Simbar Bumi, paman Simbar Sawangan. Ngepon ulam menyapa sepian Raden bujang busur. Jadi para teman para tiga para jalan sama-sama rindik-rindika. Rupanya jauh-jauh lalu sarap pendawang, kurang kayangan awang kayangan. Wah, jarak bang-bang tijikin nirakatan, nyabang-bang tijikin nirakatan, duduk di atas kursi kajan. Inya melihat kanak-kanak rindik-rindikon. Hujannya dengan para sigur jepang-bang tijikin. Datang orang pelinggam nilah. Nang halus-halus kericikan bapa datang. Ah, patujuan ini tidak salah. Ia mencubat peperangan ini kanak-kanak halus-halus. Nang hanya pecah cinta lo, bapa datang juga. Berat dua pengus orang pelinggam prok. Nanti

melalui kembangnya Teja. Ucap Bambang Teja, kanak-kanak, nang bertiga, hendak kemana? Ada pangannya peja jalanan, padanya, aku nak bayar buku kunjangan yang melihat. Jangan kunjangan anak kadosa, halus, kadosa aku tahu ikam. Kada guna ikam lompok perang di alam kayangan ini kada hasil. Jangan pulang kau nomor tiga tu, nang jagal kalau lamut pijat jagal, lamut dia tergantung. Dia ujang melola, dia artinya maka tergantung beratan ke pakaian ke tergantung juga. Dia kasan manjir terjaga oleh habis tergantung beratan. Boleh, tidak boleh, boleh. Ada pengujaran dia, aku ini punya jalan, jangan kemari, anak malik dia. Lah, lalu betul kamu kemari sudah nak, baik makan roti aja sudah.

anak kasi lang mo simbaran sa wangan. O jara simbaran niya, kumidangan para sigar para kawan raden simbaran sa wangan. Raden hujan busur di belakang. Nah, kanak-kanak ambil roti aja sudah nak, cek. Baik kau makan roti, mau makan roti mulik aja sudah, kan guna, tak halusan. Ada hasil, enggak tali hilang, kurang di dalam kayangan nih. Lalu memberinya roti dengan mbara segera, si mbara bumi menyambut, si mbara sawangan datang memukul. Datang pukulan si mbara sawangan pas karena talentang hidung, pang-pang dia jadi gede.

Ipatar kana pukulan kanak-kanak bujurnya kecil, mantag rapak bang-bang tijegeni. Jagat matanya, muntung kobis mata tebun jelek. Hilang sejulur. Punya-punya besar, paman, bukaan paman. Ini kan salah lagi paman, pasti jantung. Kayaknya pasti kaman sangar, leberan bukaan pepingkut tangan bertiga-tiga. Opanya malam kanak-kanak dikiranya, bang-bang sih jadi genedik direk-kiranya. Itu tanjal atau dikiranya mati jadi hantu. Karena mata jagat, hilang tak ulurun. Untung mobilkan dia buah beratiga-tiga bertapung tangan. Limaknya berlari beratiga, menanggar tiang bendera, gejabawan kuburan. Kubur, lamut, dan kasan mandi, lawan puncak meluala.

Namun kalian jangan kabar lari-lari lalu dipanggilnya. Cepat bumi, cepat salangan. Nih, Rama, lekas kemari. Anak-anak apa yang mendengar berputar bertiga-tiga dia cek, wah, paman di Bekeo, lambai. Nah, itu Rama lo. Itu Rama Sampian, dia sudah lapas. Jadi baru tiga-tiga pas menyasa. Apa yang menyasa, tiba bumi cimbar salangan. Lalu,

Berangkat bisa anak laki-laki, ye, ada yang mau dapat menolong. Kenapa? Kebelak maka bukaan tadi, bila matahat buka kulit. Wah, gila mah, sesampai itunya, hujannya kan dosa anak-anak kecil. Umpat menyerang di dalam kayangan, ini adalah hasilnya. Membanyak-banyaknya menggagal tali ilat. Nah, dulu nih bayi nyerote, kakang timber bumi menyakup, menyambut, ulum melampar serantan hidung, pas, dan terparan, sabun cerik matanya rambah. Sejulur ilatnya ujar Aden mesti jadi hantu, jadi upahan. Wah, ini namun tanjal pengennya, toh. Karinya sama dia, toh tanjal. Wah, ujar bujang busur, gak ulut tahu kamu pada tanjal, ceh. Ulut pirik, bang. Jadi para tiga rami, para pandera, para pandera, jadi para anak. Ujar selamat, ayo lah, kasen. Itu sebalik perut sudah sekali, nih. Ayo, putih. Lalu bukan barang. Anak-anak mendapati bang-bang teja di geni. Bang-bang teja, tiba-tiba yang bang, menyusut hidung telantang hidung. Wah, punya bang-bang teja di geni pujur halus, nakai sebuku gunung gugur ke telantang hidung. Mancur darah ke telantang hidung. Ini emang punya bang-bang teja di geni anak-anak aja, bapak bangkak hidung kok. Sebab hidungnya pas kayak pulak-pulak kanannya. Inya melihat silamut datangan menindikan sama nyaratan bang-bang si jadi geni. Timbul hati rasa gair, timbul hati khawatir. Ya bang-bang si jadi geni kalau kemana malam malu aku perang-perang si udah dalam kayangan miring, dalam kayangan duduk. Aku dalam kayangan miring, dalam kayangan gunung sudah terjenang. Aku sudah menjadi raja dalam kayangan. Kalau aku lari, nampak aku memberesnya tanpa kutubutan. Biar kalah, kalau seperti udah. Mustahil ramaku santang dewan. Dewa santang di mega kalau kada menolong Prof. Pratiuda, lansang yang mandiraya, lebih pula diri, Prof. Pratiuda ini. Hei, selamat, apa cek kamu? Ah, kenapa apa kau ngasih selamat? Aku nyawakan dandaman sarang melawat selama nikam. Awas, ganggang kau ada tamu, ha? Ah, selamat. Sama nikam nak perang di alam kainan, selamat. Kalau kurang-kurang dikjaya, kurang-kurang tambah kulit, kurang-kurang tahan kurang, ikam kada tahan kejudam. Thank you.

Islam. Nah, sementara berdoa pada Tuhan, maka satu Tuhan kita nak prak-prakenda. Jangan prak-prakenda buat. Tanya menjerai pun kenal prak-prakenda. Ujaran tanya menjerai ini, maka kakang batalanya guru. Ampuni kakang batin urun kakang ayah. Ampuni kakang beribu-ribu urun kasalah urun kakang ontak. Ikam, hanya disampun. Ikam, banyak hilang. Banyak makan baik pekerja. Ikam kan pekerja nak ada enam baik rupanya kan ada tujuh. Pekerja nak ada baik, ikam ke tujuh rupanya. Ikam ke tujuh orang nak salah, ikam tolong. Coba tolong orang nak bujur. Kan orang salah, ikam tolong. Binatang aja bantara gue. Ayo, bukan dapat kira kalau orang prasida. Dalam kaya meninggal kaya kesunduk. Sepumuk, mak bantara tujuh Allah. Wah, kakak, ampun deh. Kalau kakak bantara gue. Tumpat. Lagi kakak, saksi kaya wanang. Itu macamnya bantara gue. Nyari kasal, nalah. Ingat-ingat ya bantara gue. Jangan dicampuri orang prasida. Apabila kamu campuri orang prasida, di bantara gue. Lawan aku, kan digam. Ikam kan tahu kalau bantar guru di walam 141 nak tiang bendera di bawah tiang bendera bantar guru di walam. Ayo, ikam.

Ini maka kakang ulun banyak-banyak kakang minta ampun ini kakang kadangan campur lagi. Hei, kumpulkan per dewa-dewa semuanya. Ayo, mana anak dewa-dewa di alam kayu, miring di alam kayu anak cucu. Jadi dikumpulkan oleh esengnya dewa kayangan awang kayangan. Oh, jangan bertanam beranda, jangan bersih aja bertanam dah. Hei, santan dewan, santan dibeka. Kakang bertanam dah, ayo kak. Kali kamu anak kata anak kok, perang-perang jadi kamu kan tahu kah? Aku nak pegapit tangan kadang, artinya di alam kayangan. Di alam kayangan jumlin seraka, jalan lalu percepada. Ayo, santan dewan, santan dibingka. Ikam kalau hendak, artinya berjual, lalu aku nukari. Itu maka kakang, banyak-banyak minta pun di kakang. Sudah hilang pun kakang, hilang beratan. Nanti aku tidak hilang saja, asal hilang. Ikam ini pun nak kurang baik pekerjaan lah. Wah, pantas jika macam itu. Ikam sengyang artinya ujar, batan rada, ada kurang baik pekerjaan ikam. Ikam suka mendulung orang masalah, rancak menyebanyakan barang orang. Wah, ini ikam kan baik segera. Pantas pambagian-pambagian dalam kainan miring, pambagian-pambagian dalam kainan cundung, kada tanda bunyi, ikam pun menyebanyakan binatang. Nah, kamu tumbuk mana kok punya betul neraca? Kada kakang banyak-banyak ditampu nih kakang. Ini banyak undangan sudah. Pembagian-pembagian kamu pembagian kada. Kamanda, ayo keluarkan. Ada kada keluarkan di betul neraca. Awas sih kamu. Kada kakang betul neraca. Ampun nih kakang betul neraca. Ampun berapa kali di betul neraca? Ha? Ampun tiga kali. Dan pasti lo senyap wanam kalau cuma saja hal baik. Ikan besar jujur, hormat. Bila kan jujur kada tahan jembatan raja, lalu nak sepidak strong dan juga hari ini. Bila kumpulakan jalan kaya miring alamkan cundung, pra dewa-dewa semuanya, biatakan selamat aduan strong dan juga. Iku nak meletakkan, jangan dikohai. Ayo selamat-lamat, aku aja selamat. Ajin raja. Nah, raja lamut kemujo, biatakannya. Biatakannya maju olah raja kasan mandi sedia mandi, musuh lawas. Ini mah kau jembatan guru aku menyaksikan sekali. Aku kalau boleh meninggalkan. Tapi kalau meninggalkan kena ikam pulang macam-macam pulang. Berbetul Tuhan. Kalau anak betul Tuhan jembatan guru lawan aku perang tandingan. Hati udah hari ini. Ujarnya artinya jembatan raja. Kalau turun dewanya santan, dewan santan mega. Aku musuh perang tandingan.

mandi sedia mandi. Oh jaraden kasan mandi sedia mandi kulayang mandi. Ini makan anak ikan betandar, anak bujang melol, anak ramah, anak melawan paprangan anak. Tapi nak ramah musuh kena lawas cimatan bakar di negara yang pernah merabutkan ibu ikan standar tak ketiga tu. Mak rasa saja ramah, karena boleh bukan lepas, jangan nak.

alam kayangan miring alam kayangan junduk. Ujar dan bujang melolan nak bujang besar kemarin. Ujar selamat nak bujang hatinya. Anakku bujang laut. Ikam kemarin nak kasih berbumi nak kasih bersawangan. Ingin ramai jangan jangan kawal ramai umat jomong memancok sekali. Ah jangan dia nak kaya boleh main royok tak bertiga. Artinya satu per satu lekas. Apa sebab? Apa yang kalah para tubung belelek-lelekan sama-sama pada memutar kanggong. Menyingsing pegangan dengan para segera. Pang-pang dijadikan ini, hujan pang-pang dijadikan. Hei, kasar manis. Hujan kasar manis, ah, malu jadi kamu, ah, terima.

Datang sedangkan lima anak pelajar datang sampai.

kiri dan kanan pipi, mata sipit bapak yang kelihatan, hingga lagi kau mapan. Bapak yang berkembang datang kapar dalam hidung. Bapak yang berkerut dalam berdiri datang tendang radikasan mandi dan jungkong rambut. Ujaran pang-pang si jaringan ini maka kayak penal badan melompok perangan. Ramaku kada dapat membantu badanku, kurang para pulih penyakit.

ini mah kau jepang banget saja dikini kada ada siapa-siapa nurung badanku. Bapa yang kau berkaraut lagi, bapa yang kau berjajah aku, bapa yang kau benci kau, datang sedangan, datang taparan. Tampar sedang tidak bertahan lagi, tamparan sedang tidak memenang. Rupanya selamat kelihatan saja, kata selamat.

Pokoknya saja pengawas lelajurnya kajangan awak kajangan. Maka badannya awak bang-bang saja kukur kelautan dengan marah segera. Kukur kelautan hilang raga badannya timbul agak bangga. Awas, pikam rok pikam. Di mana anak cucu kam? Anak pikam rok berjuda. Apa gajah lagi terganggu? Kam, hati ini bersorok.

Aliuddin, Nathan jatuh dengan badan juga di hadapan sang sanaknya. Pertama, Raden Huri. Dua, Tangguh Buya. Tiga, Adi Bakar. Empat, Layang Sekar. Dinyerahkan tanpa kadring barat empat para saudara Ratan Punam Punama. Ratan mamanya menyerahkan adiknya dan sanaknya para nama Sultan Aliuddin. Aliuddin, oh ya, selalunya jatuh terkata kawan kita.

sambara tigra o jaranya sambung bu yang ada barang ah dek ikam balik ah kakang wah ini maka kakang datang di balik kami bilang malam layang saya kalian nak kaget balik sempat dibanting asin sempatin tata banting mengamuk ini maka muka datang di balik kak wah kakang mulut kakang kasuran sempat tidak nah nanti apa ikam di kasuran sempat tidak ah kolam lawan kakang manis dia balik mati kompra, alam kaya ngeliling, alam kaya ngeliling. Masih macamnya dikam, berat dikam lorong pelindung. Nah, sekarang nih kaya kita kamburu jualan sudah berdapat, artinya kita cukup, sudah. Pertama, kakang Raden Hure. Dua, Ambu Buya. Tiga, Adi Bakar. Empat, Sempian. Lima, dengan sering layang sekarang. Nah, ini dengar, artinya pepatah kakang Raden Hure, apa? Artinya peninggal Kanjeng Rama nang sudah hilang. Kanjeng Rama nang sudah mempegon alam kayangan. Ujar ini oleh nah daftar adik dia di kesumnyahan. Pertama dia dikep jangrakan artinya pasang Kanjeng Rama kita. Kanjeng Rama kita sudah mempegon alam kayangan jumbreng. Ada pepasan ujar si dia. Aku jin kada karidaan melawan kali kau melawan rok pelingkap rok berdeda. Kada kuridakan kau melawan rok berdeda lu rok pelingkap lang kada bisa mengungkap perang berantik dan pelikap jaya. Sebenarnya kada pujina kan ikan melawan perang berantik dah. Cuma pasan ko, puja Rama, nah ada dia berpasan Rama lawan ikan, lawan aku. Tapi aku menempatkan kanji Rama, pujanya kalau tak kumpul, ikan beli megasa pada hakan. Bahwa sepanjang pasan kanji Rama, kalau sudah sekarumput, adik kita galuh pula yang sekar, kita berdatang lawan Raden Kasan manis dan dia manis pula yang mandi. Oh kakak, kita kakak belum berdatang. Aturannya lanang-lanang belum berdatang, laki-laki belum berdatang. Kalau kita berdatang, kita anjing bini-bini. Oh, muncul. Itu muncul dengan aturan yang sebenarnya. Tapi ini pasan kajak lama. Kita nak meminang ke negeri Peringgam Cahaya. Jadi ini misalnya pasan kajak lama. Iya, pasan kajak lama macam itu dengan. Kalau kita sudah menjadi baik par, artinya menjadi ipar, kurang pelinggam menjadi dangsana. Kalau ada peperangan besar di mana-mana, kurang pelinggam, hei, kurang pelinggam dia, sambung hoprang berhenti udah. Karena purba menjelang kita, ajing kita, umpamanya diambilnya bine, ayo, kita jadi iparnya, adalah menjadi ipar kuha. Kadang-kadang kita senang, artinya baik par, kurang pelinggam, artinya baik par, lalu orang nesik, gay, sakit, mati, guna. Kalau ada sesuatu, punya kerusakan, kepayahan kita, minta bantuan orang pelinggam, pasti datang orang pelinggam.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
2: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
3: Males banget. Kan aku gak sakit, badan aku oke-oke aja.
2: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
3: Tapi...
2: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
3: Gak mau,
2: ayo.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya karena di sana kita lanjut lagi di Berenggah dengan sajian lagu-lagu dangdut lawas. Mbak Nita tentunya ngajak kita segala yang tamah ya di 0541-727-656 atau 736-152 dan di WhatsApp 0811-581-9984. Kita ke telepon WhatsApp duluan ya. Assalamualaikum, salam budaya.
1: Salam budaya, budaya kentala. Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar Julap?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat-sehat ya. Nih langsung kita berrequest lagu apa nih?
1: Lagu apa nih? Ini
0: singkat apa ya? Nita.
1: Lagu apa nih? Lagu apa nih?
0: Lagu dangdut lawas. Nita bacakan dulu ya listnya ya.
1: Ya.
0: Ya yang pertama ada Seni, Nostalgia Nurhayati, Pria Idaman, Air Tuba, Masih Terbayang, Aduh Sayang, Gula-Gula Cinta, Ilalang, Mata Keranjang, Bukan Pengemis Cinta, Setengah Cinta, Kupu-Kupu Malam, sama yang terakhir Putri Panggung.
1: Ilalang aja, Ilalang.
0: Ilalang, oke siap. Sapanya ada, Jolak silahkan.
1: Wah, kuringan takut sudah dengan wanita ya.
0: Inggi, langsung aja berarti sudahlah.
1: Anu aja, salam semuanya aja wanita ya.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan yang sudah guring nyaman guringnya, yang belum guring nanya apa wanita ya, wanita ya.
0: Siap.
1: Untuk wanita yang terima kasih atas waktunya, punya salam kumbak di bagi rata aja mana anu wanita anu ya.
0: Siap, makasih Jajulak, selamat istirahat.
1: Oke, assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi di telepon. Assalamualaikum, salam budaya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Busu? Baik ya, sehat?
2: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Hari ini aman-aman ya Busu ya?
2: Aman aja.
0: Aman aja, alhamdulillah. Langsung kita berikus lagu
2: Nostalgia
0: dari Dedi Dores. Oke, ada sapanya?
2: Sapanya kepada teman-teman pendengar Kirir Kompas Samarinda. Antara lain ya, ada Usu Mamat, Usu Kutei, Usu Rinjani, Usu Ali, Usu Abdul Syukur. Ya sudah gabung tadi.
0: Busu Julak Serondeng.
2: Oh, Julak Serondeng. Kemudian Mbonya, Mbok Reni, Mbok Yuli, Mbok Titin, Mbok Nurul Kerjaan, Mbok Nurul kedua-duanya, Mbok Tanawia, Mbok Mudika, Mbok Eka, Nila dan semua teman-teman pendengar RRI Provinsi Samarinda, dimanapun berada, saya semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbak Nita.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi yang di telepon WhatsApp. Assalamualaikum, salam budaya.
3: Assalamualaikum Mbak Nita.
0: Iya, apa kabarnya Busu? Abdusyukur.
3: Alhamdulillah, kabar baik aja Mbak. Panas ini Mbak.
0: Iya yo, mah seharian lah luar biasa. Sana
3: ya, itu luar biasa. Dia ada Mbak sudah berapa 3 hari kan dia ada hujan. 3 hari 4 hari kalau dia ada hujan. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah luar biasa.
3: Disyukurin Mbak.
0: Kering tepasan.
3: Apalagi Mbak, mendek hujan harus bersyukur juga Mbak ya kan. Bila panas alhamdulillah diberikan. Jangan mengeluh Mbak.
0: Benar, boleh ya.
3: Enggak boleh Mbak.
0: Benar, siap. Bos langsung ngetam dari kelas lagu apa tuh?
3: Lagu apa nih Mbak?
0: Lagunya dangdut lawas, Nita bacakan dulu ya.
3: Siap.
0: Oke, yang pertama ada Seni, Pria Idaman, Air Tuba, Masih Terbayang, Aduh Sayang, Gula-Gula Cinta, Mata Keranjang, Bukan Pengemis Cinta.
3: Wah, kenapa setengah... pulang Mata Keranjang?
0: Le, judul lagu.
3: Judul lagu, Idaman Hati aja dah.
0: Idaman, Pria Idaman.
3: Apa tadi? Ya, pare ida.
0: Idaman hati.
3: Tebali-bali jua mbok yo.
0: Iya, telah.
3: Dipokus ini mbok, misalnya ndak bersiapan ada nonton bola mbok.
0: Oh, iya itulah kasih hak sudah ini hendak bersalam-salam.
3: Ya, salamnya tadi Bu Suabdurrahim, Bu Bu Sumamat, Bu Jula Serondeng tadi, Cil Serondeng tadi ya.
0: Nggih.
3: Dua Mbok Reni, Mbok Nurul, Mbok Yuli, Mbok Nana, Mbok Elsa, Nek Ilas, Busu siapa ya? Busu Nasron juga, Busu Rinjani, yang ada di Muara Kaman, Busu Misran, pokoknya segalanya nih Mbok.
0: Siap.
3: Malam aja semuanya, semoga kesehatan semuanya buat Mbok Nitanya, sehat juga Mbok Nita yo bersama keluarga dan selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Samsyukur. Kita siapa telepon? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Salam budaya, budaya salam.
0: Apa kabar Bu Sumisran?
4: Semuanya baik.
0: Alhamdulillah. Langsung ha.
4: Itu yang tadi siapa tadi tuh?
0: Bu Sabdu Syukur.
4: Nah, yang enggak yang baru masuk.
0: Iya, Bu Sabdu Syukur.
4: Oh, Bu Sabdu Syukur.
0: Iya, Bu Sabdu Syukur.
4: Iya, Bu Sabdu Syukur. Aku itu aja salamnya, yang tapi aja dah, ya kan?
0: Oke, siap dah.
4: Ya, waktunya Bu Sabdu apa anak beko dulu nih.
0: Leh, nyaman ya, selamat beko ya.
4: Nah, sama leh, dengan Bu Sumamat, dengan dia, aku tersokong banyak. Buat siapa nih, Murata kah, Bonita kah?
0: Bonita.
4: Bonita. Ya, baik-baik, ya, terima kasih Bonita.
0: Oke, makasih aja, Bu Sabdu.
4: Ya, ini aku main bola.
0: Ini belum terlihat lagi ini ya. Ya temannya Bu Wahyu habis nih ya. Ya siap.
4: Oke deh.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wahyu, assalamualaikum, salam budaya. Halo.
5: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabarnya baik ya?
5: Baik aja, Bu.
0: Baik aja. Ini siapa main bola Bu Su, sebutnya Bu Sumistran malam nih?
5: Oh. Portugal mau.
0: Oh, Portugal melawan apa sih dah?
5: Portugal ini laga terakhirnya tadi.
0: Oh iya.
5: Lawan apa? Lupa aku.
0: Kan nonton kita.
5: Kolombia tadinya.
0: Oh, Kolombia ya. Oke. Okay,
5: soalnya laga terakhir pas grup ini.
0: Oh, ini terakhir ya. Ndak terasa yo.
5: Iya,
0: iya tuh. Ndak berikas lagu apa Busu?
5: Lagu tadi ada gula-gula tadi.
0: Gula-gula cinta.
5: Iya.
0: Oke, siap boleh ada sapanya.
5: Salamnya segalanya Jembo.
0: Oke.
5: Kalau besok siang itu ada Argentina juga kayaknya.
0: Oh, besok siang ya. Oke, siap. Okay.
5: Untuk Bu Nitanya sama bertugas saja. Makasih waktu-waktunya.
0: Iya, Bu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa sebelah sini lagi. Assalamualaikum. Salam budaya.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, ucapkan salam.
0: Iya, apa kabar baik ya?
6: Baik, malamnya kencang suara. Baru mulangan Bu Aina.
0: Iya tuh sibuk
6: benar sudah. Mobil butuh dehemnya tuh batok-batok sampai mulai.
0: Musimnya.
6: Oke, kenal dulu. Tapi di bapak saya pakai masker juga. Dengan untuk lumpaknya mulang.
0: Oh iya.
6: Lagunya
0: siap.
6: Lagunya apa Mbok?
0: Lagunya ada Seni, Air Tuba masih terbayang, aduh sayang mata keranjang.
6: Air Tuba aja deh Mbok.
0: Air Tuba aja dah. Oke siap.
6: Udah. Salam butuh syukur tadi ya. Terus itu siapa lagi? Butuh Abdurrahim. Ada Mbok Yuli, malam tadi ada tamu tuh Mbok.
0: Oh, ini malam ini belum ada nih.
6: Dan Bu Sumitran, biasa jemput Mbok, Bu Sumitran tuh Mbok, nonton bola bareng di RRI Mbok.
0: Mantap, iya tuh ditunggu
6: rame
0: ya.
6: Rame jadinya Mbok, jadi itu pakai sahan sih tuh dia. Pencah itu kentong, banyak kulinernya nih Mbok. Nah, ya sudah kalau gitu Mbok.
0: Oke.
6: Dan busu utuh lumpak, bulik hati-hati berjalan, awas kena 20 busu DM tuh batoannya tuh Mbok.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Etam siapa lagi telepon WhatsApp? Assalamualaikum, salam budaya.
7: Salam budaya, salam. Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam Busu Irfan, apa kabar?
7: Di Samarinda mati lampu kah?
0: Sudah nyala nih, tadinya mati jam 7 tadi tuh Busu, sampai jam 8 tadi, 9.
7: Besok kalau di Merenjawa mungkin nonton kan kali mati lampunya juga.
0: Oh iya, tapi sekarang tidak ya.
7: Enggak, mungkin malam nanti.
0: Oh, yang nanti akan datang aja. Maksudnya. Gilirannya kah sudah situ?
7: Kenapa juga kena jatahnya juga.
0: Tunggu giliran memang ya. Iya. Ya, bus ya.
7: Siap mau pasang anu nih panel tata surya nih nah.
0: Wih, iya mantap. Iya betul, ngeri betul, mantap persiapannya Bu Sirpan. Bu Sirpan mau request lagu apa ini?
7: Lagu apa dangdut ya?
0: Iya dangdut lawas.
7: Ini sudah putar aja.
0: Putar semua. Aja, oke siap.
7: Ini semuanya itu ya kurang hati-hati ya.
0: Kenapa itu?
7: Saya assalamualaikum.
0: Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sirpan. Ya karena di sana masih yang tidak tamat boleh di telepon, di WhatsApp, di Facebook dan juga di live chat IRR digital ya Bu Sembo. Ya oke deh. Karena sambil menunggu besembok galanya tamaan lagi ya, teman telinga lagu hak karena dah ada 5 lagu yang siap diputar, teman telinga requestan pertama dengan lagu Ilalang.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkaca pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

Ya keren deh, senang lanjut lagi alam di Berenggar dengan sajian lagu-lagu dangdut lawas. Busembok utama ya di 0541-7272-656 atau 736-152 dan di WhatsApp di 0811-589-984. Kawa jual utama melalui Facebook Kurang 4 RRI Samarinda dan jual live chat RRI Digital. Ya keren deh, senang ya, Tam bacakan dulu yang dah tamal lewat WhatsApp. Ada Bu Serinjani, assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam budaya, budayakan salam. Request lagu Masih Terbayang untuk kerandeng sana pendengar RRI Perempat Samarinda di mana saja berada. Ucapannya selamat malam, selamat beristirahat. Untuk wanita, terima kasih waktunya. Selamat bertugas, mulang di hati-hati. Salam hormat dari Gunung Rinjani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga Bu Serinjani dah tamu malam hari ini ya. Selamat istirahat ya. Mudah-mudahan lancar-lancar di perantauan. Belum ulang kan ya Bu Serinjani ya. Sehat-sehat sana ya. Oke, keren di sana, keren di dan tamu lagi ya. Etam lanjut nelinga lagu selanjutnya. Ada Gula-Gula Cinta.

Ya karena sana sisa berapa menit mahal lagi 8 menitan mahal lagi ya besembok nih tangan kita segalanya di berenggah. Makasih banyak yo yang udah monitor tolak pukul 23 tadi sampai bawah ini. Makasih banyak yang join dah tamu meramaikan berenggah malam hari ini. Ada jelak utuh serendeng busa Abdurrahim, busa bersyukur, busa misran, busa wahyu, busa mamat nganja, busa rinjani yang ada kawan Mbak Nita ya. Mudah mendapatkan kesehatan segalanya, didekatkan dengan hal baik, dengan orang-orang baik, dengan lingkungan yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ya mudah ada salah-salah carang dari Mbak Nita malam hari ini. Dah selesai nih tanggapan kita segalanya hari ini, atau jumpa lagi besok lusa insyaallah ya. Dan tentunya dalam rangkaian Samarinda hambat ya di hari Minggu insyaallah ya. Mudah-mudahan tambah kesehatan selalu. Saatnya menitip pamit dari ruang dengar kita segalanya. Selamat malam, selamat istirahat besumba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet? Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan, hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Lihat dia itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi?
2: Itu lo saya bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa yoda.
1: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto.
2: Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh memang kilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
1: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kah, emas palsu tuh?
3: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
4: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

dapat ujian hebat dalam hidupnya. Saat itu beberapa saudara mengunjungi beliau untuk menghibur. Dalam kesempatan tersebut, dengan tenang beliau berkata, "Aku telah membuat obat dengan 6 resep. Yang lain lalu bertanya, "Apa itu?" Beliau menjawab, "Pertama, percaya pada Allah. Kedua, aku tahu segala sesuatu yang ditakdirkan pasti terjadi. Ketiga, kesabaran adalah hal terbaik yang mesti dilakukan oleh orang yang sedang dalam ujian Allah. Keempat, bila aku tidak dapat bersikap sabar, apalagi yang bisa aku lakukan, karena kesedihan tidak akan pernah bisa menolong diriku. Yang kelima, bisa jadi aku tertimpa sesuatu yang lebih buruk dari ini. Dan yang keenam, dari waktu ke waktu, aku hanya menikmati kegembiraan." Subhanallah, betapa indahnya urusan kaum muslim itu. Jika ia mendapat nikmat, ia bersyukur, itu terbaik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar, itu yang terbaik baginya. Saudaraku, selalu ada hikmah di balik musibah, dan selalu ada balasan dari tiap kesabaran. Mari senantiasa berbaik sangka pada Allah, karena sungguh Allah lah yang paling mencintai kita. Cintanya tidak hanya lewat suka dan tawa kita, tapi juga lewat musibah dan bencana. Dan yakinlah, Allah yang menguasai segalanya tidak akan zalim pada umatnya. Segala puji bagi Allah.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, edisi Jumat 26 Juni 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini Aulia Nita mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Perempat RRI Samarinda.

Selamat hambat keruan desana perempat di seluruh penjuru tanah air atau di mana saja siaran kami ini kawa etam dengarkan. Inilah perempat RRI Samarinda hadir ngawani etam ngan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya edisi hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: 98,4 MHz Pro 4 RRI Samarinda, Kerawang dengan sana. Kami akan hadir dengan sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang dan Merian hingga Samarinda Malam. Sesaat lagi akan ada pengajian Al-Quran dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu Islami. Sembari menantikan kebersamaan kita mengikuti tausiah di program Hikmah Pagi. Setelah itu akan hadir sajian lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan dan Nusantara dalam program Dendang Nusantara. Hadir pula Halo Benua Etam disusul dengan Odah Bekesa. Kerandai sana kau bergabung dengan kami melalui fasilitas telepon di 0541-7272-656 atau di 736-152. Kawan juga melalui WhatsApp kami di 0811-5819-984. Keruan di sana siaran ini kawan didengarkan via aplikasi RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store secara gratis. Bersama saya Rehana Mia, inilah Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.

Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian, iman atau kafir, tidak masuk kepada golongan ini orang-orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu orang-orang kafir. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Jika kamu baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih. Tapi bagaimanapun, berbaik hatilah. Jika engkau sukses, engkau akan mendapat teman palsu, meskipun ada beberapa yang sejati. Tapi bagaimanapun, jadilah pribadi yang sukses. Jika engkau jujur dan terbuka, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun, tetaplah jujur dan terbuka. Jika yang engkau bangun bertahun-tahun, mungkin saja dihancurkan oleh orang lain hanya dalam semalam. Tapi bagaimanapun, tetaplah membangun. Jika engkau mendapat ketenangan dan kebahagiaan, mungkin saja orang lain iri. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbahagia. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini, mungkin saja besok sudah dilupakan oleh orang lain. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbuat baik. Karena ini bukan urusanmu dengan mereka, tapi ini adalah urusanmu dengan Tuhanmu.
2: Pro 4 RRI, Suara Budaya Nusantara.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam." Hadis riwayat Muslim.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?
3: Pro 4 RRI,
4: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Keruangan Desa RRI Perompas Samarinda, sesaat lagi kita akan mengikuti tausiah dalam program Hikmah Pagi yang disiarkan langsung dari Masjid Jami Almarhum Samarinda dengan penceramah Kiai Haji Rumainur SPDI.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
1: Dan selanjutnya untuk kegiatan donasi wakaf untuk depo air minum masjid, dan juga nanti pada pagi harinya untuk bersama-sama ikuti kegiatan cek kesehatan gratis di Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda. Untuk itu pada seluruh jamaah kami mohon untuk dapat mengikutinya, mulai dari nanti pada kita pengajian, selesai pengajian sampai dengan menjelang waktu sholat zuhur. Demikian kami sampaikan pada Ustaz Rumainur, kami persilakan demikian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin, Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, Rabbul alamin, Rabbul arsil azim, Rabbul arsil karim. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah, shadiqul wa'dil amin, arsalallahu lahu rahmatan lil alamin, bashiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqa bi'isnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Ma'ruf, yang mudah-mudahan kita sama-sama dimuliakan Allah. Para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda melalui Pro 4 98,4 MHz dimanapun berada, juga kepada para pemirsa akun YouTube Masjid Jami Al-Ma'ruf dimanapun berada. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Selanjutnya selawat dan salam terus kita sanjungkan kepada junjungan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau yang hidup bagaikan bahtera keselamatan, lambang petunjuk ke jalan yang lurus. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada para sahabat Rasulullah. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada para imam madhab, para muqallidin, para huffaz, para mufassirin, para fuqaha, para muhaddisin, para sufiyin, para tabi'in, tabi'it tabi'in, para wali pembimbing umat, juga kepada guru-guru kita yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan khususnya kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada orang-orang yang melakukan amal kebajikan. Dan mudah-mudahan kita pada subuh hari ini termasuk ke dalam kategori orang-orang yang melakukan amal kebajikan, sehingga kita juga akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita berkumpul di majelis kita ini, di masjid ini, dalam rangka untuk bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita memperdalam pengetahuan agama, bersama-sama kita mengulang-ulang pelajaran-pelajaran yang mungkin dahulunya pernah kita pelajari, dalam rangka untuk memantapkan akidah, keimanan, keislaman dan keihsanan kita. Pada pertemuan yang telah lalu kita bersama-sama mempelajari, memperdalam, mengulang-ulang sekaligus menyelesaikan pasal menerangkan tentang sifat yang keenam dari 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, yang disusun secara sistematis dengan mengambil referensi melalui Al-Quran dan hadis, ditujukan kepada tingkatan pemula yang baru belajar mengenal Allah melalui sifat-sifatnya, dan juga merupakan sifat yang kelima dari sifat salbiyah, menanggalkan sifat yang tidak layak bagi Allah karena adanya pertanyaan-pertanyaan yang mustahil ditujukan kepada Allah dan tidak memerlukan jawaban. Cuma untuk kita tingkatan pemula, jawaban itu sangat penting, sehingga ada sifat yang kedua yang disebut dengan sifat salbiyah, menanggalkan sifat yang tidak layak bagi Allah. Jumlahnya ada lima. Yang pertama kidam, yang kedua bako, yang ketiga mukhalafah lil hawadis, yang keempat qiyamuhu binafsihi, dan yang kelima adalah wahdaniyah. Kita pada pertemuan yang telah lalu sampai pada pasal menerangkan tentang wahdaniyah, esa, satu-satunya, tidak ada duanya, tunggal, tidak bersekutu dan tidak berserikat. Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad bahwasannya Allah itu esa, satu-satunya, tunggal, tidak ada duanya, esa. Allahus somad. Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Tidak melahirkan dan tidak juga dilahirkan. Tidak bisa kita bayangkan jika seandainya Tuhan itu melahirkan, Allah itu melahirkan, pertama bidannya siapa nanti, dokter kandungannya siapa. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kalau seandainya Tuhan itu melahirkan atau dilahirkan, maka akan banyak nanti anak-anak Tuhan. Seandainya, kecuali Tuhannya BKB, ikut ke program KB mungkin, supaya Tuhannya kada bebanyak. Maka jauh-jauh hari sudah disampaikan, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakullahu kufuan ahad, dan tidak ada satupun yang sekupu, tidak ada satupun yang setara, tidak ada satupun yang sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama wahdaniyah pada perbuatannya, tidak ada perbuatan melainkan perbuatan Allah. Pandangan lahir kita melihat apa yang terjadi di langit, apa yang terjadi di bumi, apa yang terjadi antara langit dan bumi. Pandangan mata lahir kita memandang, kalaunya ada kejadian, kita memandang itu perbuatan makhluk. dalam pandangan mata hati kita tidak lain tidak bukan itu adalah perbuatan Allah. Tidak ada perbuatan kecuali perbuatan Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan apa saja yang ada antara langit dan bumi. Kira-kira adakah sesuatu yang ada di alam semesta ini yang bukan ciptaan Allah? Kalau seandainya kita mengatakan tidak ada, maka kita sudah duduk pada satu kedudukan yang disebut dengan tauhid rububiyah atau tauhidul af'al, mengesakan Allah pada perbuatannya, bahwasannya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, apakah yang terjadi itu baik atau tidak baik, bergerak atau berdiam secara langsung atau tidak langsung, dalam pandangan batin, dalam pandangan mata hati, dalam pandangan basirah, dalam pandangan hakikat, itu adalah perbuatan Allah. Kalau kita bisa mengamalkan ini, itu akan timbul ketenangan hati apapun yang menimpa kita, apakah kebaikan atau keburukan, apa saja yang menimpa kita, kesehatan atau sakit, kaya atau miskin, kenikmatan atau kenikmatan. Jadi nikmat pakai ain, nikmat itu kenikmatan. Kalau pakai kop, nikmat itu penderitaan, kebahagiaan atau kesedihan. Maka hati kita akan tenang. Apapun yang menimpa kita, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallah yasir. Tidak akan menimpa satu timpaan di muka bumi atau di dalam diri kalian sendiri kecuali sudah tertulis dalam kitab Allah, disimpan di Lauhul Mahfuz. Dan apa yang tertulis pasti terjadi, apa yang tidak tertulis pasti tidak terjadi. Yang mana Allah sudah menyimpannya itu ribuan tahun, bahkan ada yang mengatakan, ulama mengatakan jutaan tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Artinya perjalanan hidup alam semesta ini sudah tertulis di sana. Termasuk hidup kita pribadi sudah tertulis, tinggal menjalaninya saja lagi. Dan apa yang tertulis pasti terjadi, dan apa yang tidak tertulis pasti tidak terjadi. Tapi silahkan berbeda pendapat kalau seandainya ada tuan guru, ada kiai, ada habaib, ada ustadz, atau siapa saja yang punya pendapat bahwasannya ada takdir yang bisa dirubah, ada takdir yang tidak bisa dirubah, berarti kita beda pendapat. Kalau saya memiliki sebuah keyakinan bahwasannya tidak ada takdir yang bisa kita rubah, dan saya tidak menafikan ada pendapat, ada takdir yang mubrom, ada takdir yang mu'alak, tidak menafikan. Silahkan berbeda pendapat. Dan saya punya pendapat sampai sekarang, kekeh sampai sekarang, tidak ada takdir yang bisa dirubah, berdasarkan urutan tata tertib tahapan pelajaran-pelajaran yang kita pelajari. Dan ini sesuai dengan bunyi rukun iman yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Qada yang sudah tertulis, disimpan di Lauhul Mahfuz, belum terjadi. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali yang diberitahu oleh Allah. Qadar yang disimpan di Lauhul Mahfuz terjadi dalam kehidupan sehari-hari, kita menyebutnya takdir. Yang namanya sudah terjadi, bagaimana kita bisa merubahnya? Karena sudah terjadi. Kenapa ada ulama yang mengatakan ada takdir yang bisa dirubah? Karena definisinya berbeda. definisi takdir. Kalau kita memiliki keyakinan qadar itu qada Allah yang sudah terjadi, qadar namanya. Dalam kehidupan sehari-hari kita menyebutnya takdir. Karena sudah terjadi, ya tidak bisa dirubah. Kenapa bisa dirubah? Karena belum terjadi. Yang perlu kita garis bawahi, kita tidak mengetahuinya kecuali yang diberitahu oleh Allah. Yang kedua, wahdaniyah pada nama-namanya, esa pada nama-namanya, tidak ada yang bernama kecuali Allah. Pemilik daripada nama itu Allah. Empunya nama itu Allah. Pandangan lahir kita memandang orang itulah yang kuat. Pandangan mata batin kita, Allah lah yang bernama Al-Qawi. Pandangan lahir kita memandang orang itulah yang dermawan. Pandangan mata batin kita memandang dalam mata hati kita, Allah lah yang bernama Ar-Rahman. Pandangan lahir kita memandang orang itulah yang memaksa. Pandangan mata batin kita memandang Allah lah yang bernama Al-Qahhar. Dan seterusnya. Dari sekian banyak nama itu tersimpul dua nama. Yang satu jami, yang satu mani. Satu jami menghimpun sesuai dengan pandangan suhudul kasrah fil wahdah. Yang satu mani mencegah segala sesuatu datang selain daripada Allah, sesuai dengan pandangan suhudul wahdah bil kasrah. Kadang-kadang suhudul kasrah bil wahdah, pandangan yang banyak kepada yang satu naik, kadang-kadang turun. Suhudul wahdah bil kasrah, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kalaunya sakin cepatnya putarannya itu kayak kipas angin ini. Nah, kalau ini kada kelihatan lagi kipasnya sudah. Kalau bahasa Banjarnya itu zinik. Zinik itu kada kelihatan lagi kipasnya. Jangan-jangan Innova Zenik itu gitu orang Banjar itu, jangan-jangan. Innova Zenik, zinik banar putarannya. Nah, itu suhudul wahdah bil wahdah. Pandangan yang satu kepada yang satu, tidak ada lagi yang bernama kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dari dua nama itu tersimpullah

sifatilah wadaniyah pada sifatnya. Yang terakhir, yang keempat, wahdaniyah pada zatnya. Tidak ada apapun kecuali Allah. La ilaha illallah. Tidak ada apapun kecuali Allah. Yang ada Allah ada. Makanya orang berzikir itu dimulai dari la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini yang benar. Yang salah la ilaha illa double, hanya double. La ilaha il double hanya. La ilaha illallah yang betul. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La illallah. Nah itu yang betul. La. Ada orang berzikir la illallah. La illallah. Kalau pakai mic jangan la il la il, jangan. Bingung orang di luar sana nanti. Zikir apa itu? Ya ada, karena saking asiknya tuh yang zahir itu la dengan il aja. Tapi itu betul aja, cuma jangan pakai mic. La il la il la, la il. Bingung orang di luar sana apa itu kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la illallah. Betul aja kan, orang di luar paham la illallah sampai illallah illallah illallah, paham. Tapi kalau la il la, orang di luar tidak paham. Kalau yang di majelis paham, jangan pakai mic. Nah, seperti itu. Tapi silahkan berbeda pendapat. Tidak ada apapun, yang ada hanya Allah Ta'ala. Ini wahdaniyah pada zatnya. Ini adalah pelajaran yang terakhir nanti. Padahal ini pelajaran yang pertama sekaligus pelajaran terakhir. Nantinya kita akan ketemu lagi pada pelajaran yang disebut pada pasal menyatakan tauhidul zat namanya. Tidak ada apapun kecuali Allah. Yang ada hanya Allah. Nah kalau kita bisa mengamalkan ini, timbul ketenangan batin itu timbul. Dan kita terbebas dari empat kemusyrikan. Syirik dari segi perbuatan, syirik dari segi nama, syirik dari segi sifat, syirik dari segi zat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada gunanya lagi harta kekayaan, tidak ada gunanya lagi anak keturunan, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Bagaimana hati yang selamat? Selamat dari berbagai macam kemusyrikan. Syirik dari segi perbuatan, syirik dari segi nama, syirik dari segi sifat, syirik dari segi zat. Ya kan? Ini semuanya tersimpul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu tersimpul. Kira-kira demikian. Tadi diumumkan oleh MC Bapak Muslim abis acara pengajian pagi ini, Masjid Jami Al-Ma'ruf mengadakan acara Muharraman, acara Muharram. Yang pertama tadi, apa yang pertama tadi ya? Pasar bahagia. Nah, ini habisnya ada pasar bahagia. Berarti kalau pian masuk ke sana, jangan sedih. Harus bahagia. Ngarannya aja pasar bahagia sudah. Bila pian sedih, keluar aja pian berarti. Pasar bahagia. Jadi habisnya ada pasar bahagia. Sampai sebelum zuhur, ya kan? Pasar bahagia. Yang kedua adalah pengumpulan donasi wakaf. Jadi pengumpulan donasi wakaf, bapak-bapak yang sebahagian sudah mendapat selembaran

selembaran pemberitahuan, cuma yang di tangan pian itu halus, gitu loh, ini ganal kan, lembarannya ganal maksudnya. Nah itu salah satunya. Jadi kalau pian berwakaf pada subuh ini, itu salah satunya adalah dalam rangka untuk mendirikan depo air minum, depo air minum masjid. Kalau bahasa kita di masyarakat itu isi ulang. Itu total biayanya kurang lebih 60 juta. Total biayanya kalau 60 juta sorangan mungkin berat. 60 juta kita sorangan berat. Nah, jadi di sini diperkirakan itu 60 juta ini dibagi menjadi 6.000 unit wakaf. Mungkin lembaran diharapkan satu orang tuh bisa berwakaf ikut partisipasi itu wakaf investasi akhirat. Ini mumpung kita masih ada umur, ada waktu, ada duit minimal 10.000 investasi akhirat yang pahalanya terus mengalir nantinya. 10.000 diharapkan mendapatkan 6.000 unit wakaf, dan setiap orang bisa mengambil 10.000 aja bisa. Lebih boleh juga. Yakin makin banyak makin bagus. Kalau ada pertanyaan, kalau ada yang 1 juta kada ikhlas dengan yang 10.000 ikhlas, mana yang bagus? Bagus 1 juta ikhlas daripada 10.000 kada ikhlas pian. Sudah 10.000 bemamai lagi. Lebih baik 1 juta ikhlas, ya kan? Jadi kalau pang ada pertanyaan, mana guru yang bagus, 10 juta kah ikhlas atau 1 juta tidak ikhlas? Lebih baik 1 juta ikhlas daripada 10.000 tidak ikhlas, ya kan? Yang parah lagi sudah kada umpat beimpak, bewakap, omel, menggerunum. Apa aja. Nah, sudah kada umpat, beranai aja. Kalau kada umpat, ranai sudah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, 1. Masalul ladina yunfiquna amwalahum fisabilillahi kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah itu seperti satu buah benih yang tumbuh menjadi 7 bulir. Setiap bulirnya padi, setiap bulirnya tuh berbuah 100 biji. Artinya satu kebaikan diganjar menjadi 700 kali lipat. Bayangkan pian berinfak 10.000, Allah memberi 7 juta. Cuma jangan ditunggui. Habis pian berimpak 10.000, berwakaf 10.000, lalu pian mulai beisukan sampai sore menunggui. Jangan ditunggui gitu. Nah, Allah kasih 7 juta, ternyata Allah kasih 100.000 aja. Allah terhutang 6.900. Dan itu disempurnakan Allah kalau tidak sempat di dunia, di akhirat. Kullu nafsin dha'ikatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap yang bernapas, setiap yang berjiwa pasti merasakan kematian. Bahwasannya pada hari kiamat nanti akan disempurnakan ganjaran. Nah, yang kurang-kurang, yang belum sempurna ganjaran kebaikan, disempurnakan di akhirat. Jadi kalau kita berbuat baik, berinfak, Allah pasti membayar, melipat gandakan, mengganti 700 kali lipat. Pikuli sunbulatin mi'atu habbah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Nah, ini lagi kita garis bawahi. Allah melipat gandakan ganjaran sekehendaknya, lebih daripada 700 kali lipat. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunianya. Yang kedua, lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum dikatakan berbuat baik sampai engkau membelanjakan apa yang engkau cintai.
Bayangkan yang kita cintai kita belanjakan di jalan Allah, kita impakkan di jalan Allah. Kalau kita masih belum berimpak di jalan Allah terhadap apa yang kita cintai, belum dikatakan berbuat baik. Ya kan, belum dikatakan berbuat baik memberikan yang kita sukai. Kalau kita memberi yang kita tidak sukai, wajar aja kita tidak suka. Umpamanya, ini umpamanya lah, bini ulun nukar nasi kuning, ujar bini ulun, wabahnya sarapan nasi kuning aik kena, masih ada gawian di halaman rumah, kebetulan ulun ini suka nasi kuning, umpamanya dan nasi kuning yang ditukar bini ulun tuh larang, sebungkus 40.000, bayangkan pian, larang, nyaman, larang. Ulun kedusah padahal kan wadahnya kena pian kesanaan kena, nukarnya di mana, nah, itu kedusah itu kan. Ulun suka, ya kan. Ternyata pagi-pagi di rumah itu ada orang assalamualaikum, waalaikumsalam. Adakah sesuatu yang bisa dimakan? Ulun sudah 2 hari belum makan nasi, ya kan. Itu kada berdustainya. Kalau ulun takuni, jadi selama 2 hari makan apa aja? Besukan lontong, ya kan. Siang soto Makassar, kan. Malam mie goreng, bujur aja nya kada makan nasi kan 2 hari 2 malam. Jadi jangan ditanyai 2 hari sudah kada makan nasi. Oh ya kah? Nah, ayo di rumah ada nasi kuning sebungkus nih, nah kenapa yo pian? Kira-kira diberikan semuanya kah atau tidak diberikan? Sementara ulun suka, saya suka dengan nasi kuning itu, hobi, suka, nyaman nasi kuningnya. Larang lagi 40.000. Kira-kira dibarik adalah satu. Nah, ya, ini apa? Makan sini kan apa burik pian? Bau burik jar tarik. Makan sini, ambilkan piring, ambilkan sendok, ya kan? Itu satu. Ya sudah pakai pian. Mudah-mudahan pian sehat, ya kan? Didoakannya biasanya. Ini yang pertama. Yang kedua, nah sama kita belum makan ini kita nih kan. Cuma pian 2 hari, urut pagi ini aja belum makan. Dan kenapa kalau kita bagi 2? Nah, itu bisa juga bagi 2. Bagi 2 bisa. Ya kan, 40.000 tuh iwaknya banyak itu. Satu hayam, ya kan, hajua itu. 2 hiwak, ya kan. 3 haruan, ya kan. 4 hintalu, tuh ha semua itu. Hayam, haruan, hintalu, ya kan. Hiwak, nah tuh hiwak juga tuh kan. Tuh ha semua itu iwaknya, lauknya. Bagi 2 aman. 1 kasihkan semuanya, 2 bagi 2. Boleh enggak dibagi 2? Boleh. Ayo kita bagi 2 lah. Ayo sama-sama. Yang jadi masalah, adakah sesuatu yang bisa dimakan? Ulun 2 hari belum makan. Dadah, lewat aja. Nah, padahal ada nasi kuning, berdusta sudah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum dikatakan berbuat baik sampai engkau memberikan apa yang engkau cintai. Yang ketiga, ujar Nabi, rezeki kalian itu ada 3. Satu, yang kalian makan, yang kalian minum habis, itu rezeki. Umpamanya nih air, ulun minum setengah aja rezekinya, setengahnya bukan rezeki saya. Atau makan nasi sepiring gak ada habis. Nah, yang habis saja rezeki. Rezeki memakan, rezeki minum, jadi kotorannya. Yang kedua, rezeki memakai baju, kendaraan, mobil, rumah, itu rezeki memakai. Usang, ketinggalan zaman, handphone ini rezeki memakai. 6 bulan sekali keluar model baru sudah. 6 bulan sekali keluar model baru, ketinggalan zaman. Ya kan? iPhone 1 ketinggalan zaman, iPhone 17 sudah. 6 bulan sekali keluar model baru, ya kan? Rezeki memakai. Yang ketiga, rezeki yang engkau belanjakan di jalan Allah, itulah rezeki kalian yang sebenarnya. Nah, ini itulah rezeki kalian yang sebenarnya, kalian belanjakan di jalan Allah.
infakkan di jalan Allah. Nah ini mumpung pagi ini ada penggalangan dana wakaf investasi akhirat 10.000 per orang, yang hendak lebih silahkan, yang hendak masukkan 100.000 boleh, yang hendak masukkan wakaf 1.000.000 boleh. Kalau 10 juta, berenam aja 60 juta sudah. Ya kalau ya kan. Ulun bisa aja sorangan ini. Ulun bisa aja 60 juta kena ketua takmir, ulun sorangan 60 juta. Pian kena mae guru di sorangan aja jar. Nah, ya kan. Kada membagi-bagi ke lain juga supaya yang lain ikut juga. Bisa aja ulun. Pian beurunan julung ke ulun, ulun julung ke takmir masjid kan sama aja itu. Allahu Akbar. Mumpung ada kesempatan minimal 10.000. Kalau 2.000 pang guru bisa belima pian 2.000 belima bisa, ya kan. Per unitnya 10.000. Dana yang dibutuhkan 60 juta. Nanti kalau sudah ada, sudah selesai dijual, ada air biasa bioenergi, ada air luar biasa RO, resep osminasi kah apa namanya itu RO, biasanya RO itu 10.000, air biasa 5.000, biasanya itu keuntungannya untuk kemaslahatan masjid, untuk bayar PLN, bayar PDAM, untuk semuanya pokoknya, itu pahalanya mengalir terus itu ya. Nah ini mumpung ada kesempatan, berlomba-lomba kita mumpung ada kesempatan. Ini yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, wal tandur nafsun maqaddamat ligot, hendaklah tiap individu memperhatikan apa yang sudah ia kerjakan supaya bisa dibawa ke negeri akhirat. Salah satunya ini, apa yang sudah kita perbuat semasa hidup di dunia supaya hasilnya tuh bisa kita bawa ke negeri akhirat. Salah satunya wakaf tadi. Keuntungan wakaf ini, keuntungannya, ya kan, keuntungannya salah satu hadis Nabi, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau mati, kalau meninggal anak keturunan Nabi Adam itu, putus seluruh amalnya kecuali tiga yang tidak putus. Satu, sadaqatin jariyatin, sadaqah jariyah, ya wakaf tadi. Orangnya sudah meninggal, pahalanya mengalir terus. Pembangunan masjid, nah kemarin Yokohama selesai sudah, ini pulang membangun lagi di Kanada. Pian, kalau pian bisa umpat 1.000 aja, umpat kada apa-apa. Mun beda bank 6.500, 7.5 jadinya. Yang 1.000 tadi yang dihitung, sebanyak orang beribadah di situ, sebanyak itu kita mendapatkan ganjaran tanpa dikurangi ganjaran orang yang beribadah tadi. Ini masjid Yokohama Jepang selesai, ini masjid di Kanada. Kanada lagi, kalau kampir bisa ikut. Nah, kalau aja kejauhan, yang di Samarinda aja, yang depo ini aja, mun yang lain kejauhan, ini aja. Jadi kada usah berandai-andai. Jangan jual lah, jangan jual. Aku kena aja kalau kaya, jangan. Berwakaplah sampai kaya. Jangan menunggu kaya baru berwakaf. Yang khawatirnya pas kaya hinip, nah itu masalahnya. Hinip, berwakaplah sampai kaya, ya kan. Cuma jangan dipaksakan lah, jangan sampai terjual rumah, jangan sampai pian. Lalu kada beisi rumah, jangan sampai jua, ya kan. Sebisanya, inilah yang dikatakan oleh Allah, wal tandur nafsun maqaddamat lighat, hendaklah tiap individu memperhatikan apa yang sudah ia kerjakan supaya hasilnya bisa dibawa ke negeri akhirat, karena inilah harta kita yang sesungguhnya. Yang ketiga tadi, yang pertama pasar bahagia, ingat malah bulah hadirin hadirat sekalian, para pemirsa dimanapun berada, para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda melalui Pro 4, ada pasar bahagia habis pengajian subuh ini, hari ini, kemudian ada penggalangan dana untuk membangun depo air minum Masjid Al-Ma'ruf. Kemudian yang ketiga itu cek kesehatan. Nah nih, cek kesehatan pian cek kesehatan untuk mengetahui kolesterolnya berapa,
gula darahnya berapa, asam uratnya berapa, tekanannya berapa, supaya kita bisa, oh kolesterolku tinggi, berarti makanan ini dikurangi, jangan kada makan, dikurangi. Oh gula darahku tinggi, berarti makanan ini yang dikurangi, jangan kada makan. Asam uratku tinggi, oh ini berarti yang dikurangi, jangan tidak makan. Tekanan tinggi, oh berarti ini dikurangi. Nah, dicari, oh ini dikurangi, jangan tidak makan. Cek kesehatan, mumpung gratis, cek kesehatan. Mungkin itu yang bisa kita pelajari. Sebelum diakhiri mungkin ada pertanyaan. Fadhal.

0: Yang kena bawa duit bisa transfer BSI. BSI atas nama Baitul Mal Masjid Al-Ma'ruf Samarinda. BSI 723-758-88888 ya. 4 kali. Yang ingin transfer boleh. Atau kiris, nah, bisa juga kiris. Asal jangan pakai mandau aja, pakai kiris kada apa-apa. Ya, Fadal silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allah berfirman dalam Al-Quran, kun payakun, jadi maka jadilah. Ada Ustaz Tasawuf bilang, kun kata Allah, payakun kata Nur Muhammad. Mohon penjelasannya Pak Haji.
0: Nah, terima kasih banyak. Ini yang ulun kada tahu ini pian. Kun kata Allah, payakun kata Nur Muhammad. Terus terang ulun kada tahu ini. Ulun kada handak mengeradau, kada tahu ulun. Yang ulun tahu Allah berfirman kun. Kun itu dalam pelajaran ilmu nahwi, ilmu nahu. Ini ilmu nahu bahasa Arab lah, lain nahu Banjar. Ini ada nahu Banjar pian. Kalau nahu Banjar itu penahu-nahunya, yaitu tadi orang betakun asal jawab aja. Tuh penahu-nahunya. Jadi kun itu dalam ilmu nahwi fi'il amar, kata perintah. Berarti kalau kata perintah kun, ada yang memerintah. Pertanyaannya siapa yang memerintah? Jawabannya Allah. Terus Allah apa ngomong sendiri? Ya kan? Pasti Allah mengatakan sesuatu terhadap sesuatu. Mengatakan kun terhadap sesuatu. Nah, sesuatu itu apa? Sesuatu itu, nah ini kita aja, kita mati aja kan mic-nya lah. Sesuatu itu Nur Muhammad. Sesuatu itu Nur Muhammad. Allah berfirman kepada Nur Muhammad, ya Nur, kun anta fayakun, jadilah alam semesta. Nur Muhammad itu jadi alam semesta. Fayakun, makanya ulama tauhid, ulama tasawuf menyebut alam semesta dengan segala isinya, sesuatu selain daripada Allah itu kadang-kadang kaunun, kadang-kadang akwan. Kalau kaunun itu satu, kalau dua kaunanis nani, kaunun wahidun, kaunanis nani. Kalau lebih daripada dua, salasa arba akwan, salah satu akwanin, arba atu akwanin. Maka ulama sufi menyebut selain daripada Allah itu kadang-kadang kaunun, kadang-kadang akwan. Menyebut, kalau kita kan menyebutnya makhluk, selain daripada Allah itu satu, makhluk. Kalaunya banyak, makhlukot. Dua, alam. Kalaunya banyak, alamin. Ya kan? Alam, alam itu ada alam dunia, ada alam akhirat, ada alam goib, ada alam nyata, itu alam. Ada juga yang menyebutnya mungkin, kalau satu, kalau banyak mumkinat. Mungkin nun wahidun, mumkinanis nani, salah satu mumkinat. Mumkinat. Yang keempat, ada juga yang menyebutnya hudus. Hudus itu satu, hudusun wahidun, hudusanis nani, salah satu hawadis. Nah, kita sering menyebut mukhalafah lil hawadis. Berarti hawadis itu makhluk. Ulama sufi kebanyakan mengatakan selain daripada Allah itu kadang-kadang kaunun, kadang-kadang akwan. Akwan itu makhluk alam semesta yang asalnya Nur Muhammad. Jadi di dalam alam semesta ini ada Nur Muhammad. Di dalam diri kita ada Nur Muhammad. Dalam diri kita, nah, nu, selain daripada Allah, kaunun. Ada juga yang menyebutnya goirun. Kalaunya banyak, agyar. Goirun wahidun, goironis nani, salah satu agyar. Ulama sufi menyebutnya kadang-kadang kaunun, kadang-kadang goirun. Kadang-kadang akwan, kadang-kadang agyar. Selain daripada Allah, itu yang dikatakan oleh ulama sufi, hasbi rabbi jallallah, cukuplah bagiku Allah dengan segala kebesarannya. ma fi qalbi ghairullah, di dalam hatiku tidak ada apapun kecuali Allah. Nah, itu ghairun. Di dalam hatiku tidak ada apapun kecuali Allah. Makanya alam semesta ini disebut kaunun. Nah, saya ulun bisa menerangkan seperti itu. Jadi kun itu kata perintah, yang memerintahnya itu Allah. Kun itu kata, kata perintah, kun, yang diperintah Nur Muhammad. Walaupun dalam hal ini ulama berbeda pendapat, dalam hal Nur Muhammad itu ulama berbeda pendapat. Saya termasuk yang mengikuti aliran yang meyakini penciptaan pertama itu Nur Muhammad. Silahkan beda pendapat, walaupun ulama-ulama hadis membantahnya. Ulama hadis mengatakan yang pertama ciptakan itu kolam, polpen. Ada yang mengatakan lauhul mahfud, ada yang mengatakan aras, ada yang mengatakan air. Nah, silahkan beda pendapat. Hadis masing-masing saling menyalahkan. Silahkan beda pendapat. Yang penting kita jangan berkencangan urat leher, jangan berdebat, jangan bermusuhan. Itu yang paling penting. Kira-kira demikian. Mungkin itu yang bisa kita pelajari. Kurang lebihnya minta ampun, minta maaf, minta ikhlas, minta ridho, minta halal. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa kita amalkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuknya kepada kita semua agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin, amin, amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma akhridna min zulumatil wahmi waqrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wazayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartas samawati wal arda abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fataqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kerohan Desana RRI Pempat Samarinda, baru saja kita nalinga sama-sama tausiah dalam program Hikmah Pagi yang disiarkan langsung dari Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda dengan penceramah Kiai Haji Romainur. Tetap bersama kami di Pempat Samarinda 98,4 MHz.
3: Suara Budaya Nusantara.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim.
5: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
6: Sini, Kitty.
5: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
6: Kamu mau makan juga ya?
5: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
6: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
5: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
6: Cuci tangan dulu, Sisi.
5: Oh, iya. Lupa.
6: Sudah pakai sabun belum?
5: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
6: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
5: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
6: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
5: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
6: Tapi Sisi main kucing tadi.
5: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
7: A few moments later.
5: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
8: Mama. 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memiliki umur panjang dan baik amalnya. Dan seburuk-buruk manusia adalah mereka yang berumur panjang dan buruk amal perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, At-Tabrani, Al-Hakim dan Al-Baihaqi.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya, Kalimantan Timur.
6: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Selamat hamat keruan deng sana RRI Pelupa Samarinda masih di kawasan MIA nomor 8 Samarinda yo. Mbak Mia hadir menemani kita segalanya dalam rangkaian Samarinda Hamba Turan Sana di hari ini, hari Sabtu 27 Juni 2026. Tentunya Mbak Mia akan menghadirkan ya Bu Sumbo perakiraan cuaca untuk wilayah Kalimantan Timur berdasarkan data terbaru dari BMKG. Jadi besok secara umum kondisi cuaca hari ini diperkirakan didominasi berawan hingga hujan ringan di sejumlah kabupaten dan kota. Meski begitu, masyarakat tetap diimbau untuk mengantisipasi yo perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama pada siang hingga malam hari. Untuk suhu udara wilayah Kalimantan Timur diperkirakan berada pada kisaran 21 hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 61 hingga 99%. Kelembapannya cukup tinggi nih Bu Sumbo, membuat udara terasa lebih gerah yo. Sekaligus mendukung terbentuknya awan hujan di beberapa wilayah. Sejumlah wilayah Tegak Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, dan Jomakam Ulu, Berau hingga Penajam Pasir Utara berpotensi mengalami hujan ringan pada waktu tertentu ya Bu Sumbo. Sementara wilayah Balikpapan diperkirakan didominasi cuaca berawan. Masyarakat yang berencana melakukan perjalanan maupun aktivitas di luar ruangan diharapkan tetap memantau perkembangan cuaca sebelum berangkat. BMKG juga menyampaikan ya Bu Sumbo bahwa hingga wayah ini tidak peringatan dini cuaca aktif untuk wilayah Kalimantan Timur. Meski demikian, kewaspadaan tetap diperlukan mengingat kondisi cuaca dapat berubah dengan cepat dan berubah sewaktu-waktu, terutama pada masa peralihan musim. Pengendara juga diimbau untuk menjaga jarak aman saat berkendara, kemudian mengurangi kecepatan ketika hujan turun, serta menyiapkan payung atau jas hujan sebagai langkah antisipasi. Karena etambik tahunnya tiba-tiba cuacanya bisa berubah sewaktu-waktu. Pada saat wayah nih, cuaca cerah di lama 5 menit kemudian tiba-tiba hujan deras. Mon di kawasan M. Yamin sendiri wayah nih ke Bu Sumbo masih terpantau cerah jua, dan lalu lintas juga masih cukup lengang, baik dari kedua arah, dari arah Simpang Sempaja menuju ke Simpang Lembus dan juga sebaliknya. Untuk Bu Sumbo yang beraktivitas di weekend ini, yang mau liburan, yang mau undangan, maupun mau kemana-mana, tetap berhati-hati di jalan tentunya ya Bu Sumbo. Yo, demikian informasi berkira cuaca wayahni. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu etam merencanakan aktivitas dengan lebih aman, nyaman, dan lancar. Tetap bergabung dengan kami di Pro 4 RRI Samarinda 98,4 MHz. Kita nelinga lagu lagi orang di sana, ada lagu dari Minang dengan Andam Oi.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: jalanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya.

Lanjut lagi Bu Sumbok dalam Samarinda Hambat di informasi kedua. Pemi akan menyajikan sebuah informasi seputar kapan masuk sekolah, kemudian jadwal lengkap SPMB Kaltim 2026 setelah perubahan dan pengumuman hasil 27 Juni. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kalimantan Timur melakukan penyesuaian jadwal pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 jenjang SMA dan SMK. Perubahan tersebut membuat jadwal pendaftaran maupun pengumuman hasil seleksi tahap 1 bergeser dari jadwal yang sebelumnya telah diumumkan. Semula pendaftaran tahap 1 dijadwalkan berlangsung pada 22 hingga 24 Juni 2026 dengan pengumuman hasil seleksi pada 25 Juni 2026. Namun Bu Sumbok, berdasarkan jadwal terbaru masa pendaftaran diperpanjang hingga 26 Juni 2026. Sementara pengumuman hasil seleksi tahap 1 diundur menjadi 27 Juni 2026 atau hari ini ya Bu Sumbok. Perubahan jadwal ini membuat calon peserta

Didik dan orang tua perlu kembali memperhatikan tahapan seleksi agar tidak tertinggal informasi penting terkait hasil penerimaan dan proses daftar ulang. Berdasarkan informasi yang beredar sebelumnya, jadwal tahap 1 SPMB Kaltim 2026 adalah pendaftaran tahap 1 22-24 Juni 2026 dan kemudian pengumuman di tahap 1 ya 25 Juni 2026. Namun jadwal tersebut kemudian mengalami perubahan menjadi pendaftaran tahap 1 22-26 Juni 2026 dan pengumuman hasil seleksi tahap 1 27 Juni 2026. Dengan adanya perubahan tersebut, peserta yang belum menyelesaikan proses pendaftaran masih memiliki tahapan waktu untuk melengkapi persyaratan hingga batas akhir yang ditetapkan. Terdapat beberapa indikator yang menunjukkan seseorang calon murid dinyatakan lolos seleksi tahap 1 SPMB Kaltim, yaitu 1. Status akun berubah menjadi diterima. Peserta yang lolos seleksi akan melihat perubahan status pada akun pendaftaran menjadi diterima setelah proses seleksi dan verifikasi selesai dilakukan. Kemudian yang kedua, nama muncul dalam pengumuman resmi. Nama peserta juga akan tercantum dalam daftar penerimaan yang diterbitkan sekolah maupun melalui sistem SPMB Kaltim. Dan yang ketiga adalah mendapat notifikasi kelulusan. Portal SPMB akan menampilkan informasi hasil seleksi pada akun masing-masing peserta. Dan yang terakhir adalah dokumen telah terverifikasi valid. Peserta yang diterima umumnya telah melewati proses verifikasi berkas dan dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan sesuai jalur pendaftaran. Dan kemudian Bu Subo, gimana cara Etam mengecek pengumuman hasil seleksi tahap 1 ya? Etam, peserta dapat mengecek hasil seleksi melalui portal resmi SPMB Kaltim dengan langkah sebagai berikut ya Bu Sumbo. Yang pertama, buka laman spmb.kaltimprov.go.id. Kemudian kita memilih kabupaten atau kota tujuan pendaftaran. Kemudian login menggunakan akun yang telah didaftarkan, lalu pilih menu hasil seleksi atau pengumuman. Dan kemudian yang terakhir, lihat status penerimaan pada akun masing-masing ya Bu Sumbo. Nah, untuk informasi SPMB pendaftaran di tahap kedua, pendaftaran SMA jalur rayon dan SMK jalur reguler di 29 Juni sampai 2 Juli 2026 dengan pengumuman tahap 2 di 4 Juli 2026 dan daftar ulangnya di 6 sampai 8 Juli 2026 ya. Dan awal tahun ajaran baru masuk sekolah di 13 Juli 2026. MPLS di 13 sampai 17 Juli 2026 dan kegiatan belajar mengajar efektif 20 Juli 2026. Nah, peserta yang dinyatakan diterima wajib membawa dokumen asli saat daftar ulang antara lain kartu keluarga, akta kelahiran, ijazah atau surat keterangan lulus atau SKL ya. Bukti diterima dari sistem SPMB dan juga dokumen pendukung sesuai jalur pendaftaran. Peserta yang melakukan daftar ulang sesuai jadwal dapat dianggap mengundurkan diri dari proses penerimaan. Nah, itu dia kronisana informasi seputar jadwal SPMB Kaltim 2026 ya, setelah perubahan pengumuman di tanggal hari ini. Semoga anak-anak Etam atau keluarga Etam yang lagi mendaftar SPMB diberikan kemudahan dan kelancaran dan diterima di sekolah favorit Sida ya Bu Sumbo. Informasi barusan mau ikuti dari lamanya kaltim.tribunnews.com. Dan Bu Sumbo, setelah ini ya kita akan sama-sama akan dia Mbak Mia akan membuka juga di program Dendang Nusantara. Kan dia Etam bisa merequest lagu-lagu Nusantara ya. Kirim-kirim salam juga bisa tentunya tetap di RRI Pulau Samarinda di 98,4 MHz.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Mindset, The New Psychology of Success, karya Carol Dweck, menggambarkan konsep dasar tentang perbedaan antara mindset yang tetap atau fixed mindset dan mindset yang berkembang atau grow mindset. Dalam buku ini, Dweck mengungkapkan bagaimana pandangan terhadap kemampuan dan kecerdasan seseorang bisa mempengaruhi cara mereka menghadapi tantangan, belajar dari kegagalan, dan mencapai keberhasilan. Pertama-tama, Dweck memperkenalkan konsep fixed mindset, di mana individu cenderung meyakini bahwa kemampuan dan kecerdasan adalah sifat bawaan yang tidak bisa diubah orang. Dengan fixed mindset, kita cenderung menghindari tantangan karena takut kegagalan yang bisa mengungkapkan keterbatasan. Iya, kita juga mungkin melihat upaya keras sebagai tanda ketidakmampuan dan kritik dianggap sebagai serangan pribadi. Dweck berpendapat bahwa fixed mindset bisa membatasi perkembangan seseorang dan menghambat potensi sejatinya. Di sisi lain, grow mindset adalah keyakinan bahwa kemampuan bisa berkembang melalui dedikasi, latihan, dan pembelajaran. Orang dengan grow mindset melihat tantangan sebagai peluang untuk tumbuh dan belajar. Mereka tidak takut gagal karena melihat kegagalan sebagai bagian alami dari proses belajar. Dengan grow mindset, individu lebih mungkin mencari umpan balik konstruktif dan mengambil resiko untuk mencapai tujuan mereka. Salah satu aspek penting dari buku ini adalah Dweck tidak hanya menyajikan konsepnya, tetapi juga memberikan contoh konkret dari berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, bisnis, dan olahraga. Ia menggunakan kisah sukses dan kegagalan dari tokoh-tokoh terkenal dan orang-orang biasa untuk menggambarkan bagaimana mindset dapat mempengaruhi pencapaian dan kebahagiaan seseorang. Dweck juga menyoroti peran penting pembelajaran dan perkembangan dalam menciptakan growth mindset pada individu. Ya, terutama pada anak-anak, ia menyajikan penelitian yang menunjukkan bahwa pujian yang fokus pada usaha dan proses, seperti keuletan dan dedikasi, lebih efektif daripada pujian yang hanya menekankan hasil akhir atau kecerdasan bawaan. Buku ini menawarkan wawasan berharga tentang cara mengubah pola pikir seseorang dari fixed mindset ke grow mindset, dan bagaimana hal ini dapat mengubah kehidupan mereka secara positif. Dengan menekankan bahwa kemampuan dapat ditingkatkan melalui usaha dan dedikasi, penulis memberikan pesan optimis dan motivasi pembacanya untuk terus tumbuh dan mengatasi hambatan. Buku Mindset karya Carol Dweck ini merangkum konsep dasar dari dua jenis mindset yang mempengaruhi cara kita mendekati kehidupan. Dengan menyajikan ilustrasi dari berbagai konteks, Dweck memberikan pandangan komprehensif tentang betapa pentingnya grow mindset dalam mencapai keberhasilan dan memaksimalkan potensi seseorang. Demikian esensi buku berjudul Mindset, The New Psychology of Success, karya Carol Dweck, dari RRI untuk Indonesia.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Keluhan Desra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur terus mengembangkan kreativitas siswa penyandang disabilitas melalui Lomba Kompetensi Siswa Pendidikan Khusus Tingkat Provinsi tahun 2026. Ajang ini menjadi wadah untuk menggali potensi dan meningkatkan keterampilan peserta didik berkebutuhan khusus. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Disdikbud Kaltim Ridwan menyampaikan kegiatan tersebut mendukung pengembangan pendidikan inklusif sekaligus memenuhi hak peserta didik penyandang disabilitas. Menurut Sida, lomba ini hanya menekankan prestasi tetapi juga membangun kepercayaan diri, kedisiplinan, dan kemampuan vokasi para peserta. Lomba diikuti 78 siswa penyandang disabilitas dari berbagai sekolah luar biasa di Kalimantan Timur sebagai dengan 9 cabang keahlian. Di antaranya tata busana, tata boga, dan teknologi informasi. Proses lomba dilaksanakan secara daring, sedangkan penilaian hasil karya dilakukan secara luring di kantor Disdikbud Kaltim. Melalui ajang ini, Disdikbud Kaltim menegaskan komitmennya untuk memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh peserta didik tanpa diskriminasi. Para pemenang tingkat provinsi nantinya akan mewakili Kalimantan Timur pada Lomba Kompetensi Siswa Pendidikan Khusus Tingkat Nasional tahun 2026. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Habar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
2: Adik mau pilih yang warna apa?
3: Warna putih.
4: Kalau kakak pilih warna apa?
5: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
3: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
4: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
6: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
4: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
7: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Selamat hambat keruan dengan sana era di Papua Samarinda, suara budaya Nusantara. Yo, apa kabarnya kita keruan dengan sana? Yo, di hari ini hari weekend, tentunya di Sabtu 27 Juni 2026. Nimbok Mia menemani kita segalanya keruan dengan sana. Yo, dalam rangkaian Samarinda hambat, dan kita ketemu di rangkaian pertama ada Dendang Nusantara tentunya. Nimbok Mia mengajak kita sekalian bergabung untuk request lagu, kirim-kirim salam dan sapa juga yo di 0541727656 atau di 736152, di WhatsApp di 0811589984. Bisa juga di Facebook kita di Perempat RRI Samarinda dan juga di RRI Digital Koordinasi sana. Dan ini sudah ada yang bergabung di jalur telepon, kita sapa dulu. Halo, selamat hambat, salam budaya.
1: Halo, selamat hambat, salam budaya, budayakan salam.
0: Budayakan salam, Mbok Yuli.
1: Iya.
0: Ah, Mbok Yuli, apa kabar kita, Mbok?
1: Kabarnya baik, Leh.
0: Alhamdulillah. Ini masak apa nih, Mbok, nih di weekend ini, Mbok?
1: Belum masak.
0: Belum masak ya?
1: Iya.
0: Lu kok ngomong-ngomong masak jadi lapar deh, Mbok. Nyantai jadi
1: aja.
0: Nyantai aja ya, Mbok, ya.
1: Yang penting lompat dulu.
0: Mampir ke sini dulu, kalau udah mampir request lagu, abis itu ambil masak dengerin lagunya ya, Mbok.
1: Iya.
0: Mau lagu apa nih ngomong-ngomong, Mbok Yuli?
1: Pamer Bojo.
0: Pamer Bojo. Pamer Bojo lagunya Mai Martins nih, anu nih. Coveran nih, Mbok.
1: Iya.
0: Oke, salam sapanya buat siapa nih, Mbok Yuli?
1: Salamnya ada Mbak Nana ya. Ada di Mangkurawang, selamat hambat. Ada Mbak Rani, ada Nahila sama Kaisela. Terus ada apa itu? Mbak Nibrika, Mbak Tamaria, busunya busu, busu Misran, busu Mamat, Bisa Rahim, Bisa Abdul Syukur. Salam buat segalanya aja juga.
0: Buat segalanya. Oke.
1: Dan Umidila.
0: Oh, Umidila juga. Oke, okay, siap, Mbak.
1: Ya, Mbak tunggu lagunya ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Yuli. Kita sapa lagi di belakang, Mbak Yuli. Halo.
2: Halo.
0: Bu Sari dari suaranya nih, Leh. Sudah sarapan kita, Busu?
2: Sudah.
0: Makan apa, Busu?
2: Nasi goreng.
0: Nasi goreng, aduh jadi lapar. Lagunya mau lagu apa nih, Busu Ari?
2: Lagu Banjar.
0: Apa nih judulnya?
2: Jangan Menyerah.
0: Jangan Menyerah. Salam sapanya buat siapa, Busu? Oke, siap. Jangan Menyerah, yo. Oke, terima kasih Bu Suara kedai mau putarkan yo.
2: Ya.
0: Assalamualaikum. Bu Suari di Juanda. Kita sapa satu lagi ke ruangan sana. Halo. Selamat malam, salam budaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan salam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, lagunya. Puyuh betino jembo. Puyuh jantan, Bu.
0: Puyuh jantan atau puyuh betino? Yang jantan aja enggak, Bu?
3: Puyuh jantan, Bu. Ada puyuh jantan itu.
0: Ada.
3: Karena ini waktunya singkat.
0: Ya.
3: Dan busu tuh lumpaknya dia, Bu, yang lagi di jalan tuh.
0: Habis dari mana, Busu?
3: Ya.
0: Habis dari mana? Ngopi kah?
3: Biasa, Bu. Sudah hem jembo yang diberhenti batoan ini, Bu. Kebetulan dia ada busu tua Hamdan yo. Bener bok, saya tunggu lagunya bok yo.
0: Oke, siap busu Mamat.
3: Selamat bok.
0: Enak
3: di jalan wah olahraga di apa lagi teras saya lewat tadi.
0: Wujur.
3: Kena reni di orang kena halus bok. Ya kata saya bok. Tatan kan.
0: Bok Mia nih busu.
3: Ini dia kan begini kan, ini bok Tata kah? Ini kan. Ini bok Emput kah? Emput tuh bok Putri.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busu Mamat ya. Kita ke WhatsApp dulu, Ibu Sumbo. Ada Busu Wahyu yang sudah ngantri Joni. Halo, selamat hambat, salam budaya. Kaget tiba-tiba ada back soundnya tadi, apa tadi hak lewat tadi tuh?
4: Tahu tuh, kalau aku cabut juga penalpotnya tuh.
0: Tiba-tiba ada backsound pagi-pagi yang cerah ini diselingin dengan backsound ya.
4: Itu tandanya orang-orang berarti semangat nih dalam beraktivitas nih.
0: Bujur, walaupun banyak weekend ada. Tetap semangat ya.
4: Itu semangat liburan tuh bang.
0: Semangat liburan bujur, apalagi di akhir bulan ya busu ya.
4: Nah itu dia.
0: Bujur.
4: Tapi kalau akhir bulan kayak ini kalau belum ada BTS-nya percuma ya liburan juga.
0: Ya, enggak
4: belum
0: apa-apa
4: ada yang bisa dibeli.
0: Sabar-sabar ya sudah kita nih berarti leh.
4: Iya sabar-sabar aja Mbok. Ini tinggal 3 hari ya.
0: Tinggal 3 hari kita lagi gajian. Lagunya iya, lagu apa
4: lagunya
0: nih?
4: Lagunya dari Sunda Mbok.
0: Apa tuh?
4: Dua lelaki.
0: Dua lelaki, dua lelaki. Kenapa nih pinginnya dua lelaki nih?
4: Untuk kawan aja boy.
0: Lakinya dua kan?
4: Le. Namanya le.
0: Bahaya juga nih le.
4: Bahaya juga.
0: Bahaya juga nih.
4: Udah bulan puasa nyuruh buka puasa siang hari. Mesti ingat aku tuh. Ini lagi adalah untuk Mbok Mianya selamat bertugas saja, sehat selalu juga yo gitu yo.
0: Sama-sama bos.
4: UBS cerah nih.
0: Oh sama nih, sendiri juga cerah juga alhamdulillah.
4: Iya pun, makasih atas waktunya Mbok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suwahyu di Lubuk Sawah. Bu Sumak di banyak juga yang membagabungkan di WhatsApp, di mengirimkan pesan dan juga yang ada di jalur teleponnya Bu Sumak. Akan dia memiakan angkat ya. Setelah kita nelingak nih lagu pilihan kita nih, ada lagu request dari Bu Yuli dengan Pamer Bojo.

0: Arinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
2: Tembok, kamu kok kotor sekali?
3: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
2: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
3: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
2: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
3: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
2: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kembali lagi Bu Sumbo di Dinak Nusantara, masih di Perempat RRI Samarinda. Ini sudah ada gabungan juga Bu Sumbo yo di jalur telepon, kita sapa dulu. Halo. Selamat malam, salam budaya.
1: Selamat malam,
0: selamat pagi Bu Suhamza.
1: Apa kabar nih Mbak Tata?
0: Ada kan Mbak Mia ini Bu Su?
1: Mbak Mia.
0: Iya Mbak Mia. Alhamdulillah baik kabarnya. Gimana kita Bu Suri sana, sehat kah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Tadi ada ngirim pesan juga Bu Su ya di WhatsApp yo.
1: Iya, lagunya Malang Diranto.
0: Malang Diranto. Oke, siap. Salam sapanya buat siapa nih Bu Su?
1: Salamnya pertama sekali untuk nyambung nih ya. Selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat sekali bersama keluarga. Kemudian untuk semua tim perempat karena rindu tempat sekali dari pasan saja selamat pagi, semoga sehat selalu.
0: Selamat beraktivitas.
1: Kemudian nanti nyambung nih ya. Selamat pagi, selamat ketiga, terima kasih dan assalamualaikum.
0: Sama-sama Bu Su. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Su Hamzah Yusuf di Jambi ya. Itu dia Bu Su Mbok, requestnya lagu Malang Diranto. Kita sapa lagi Bu Su Mbok, penelpon terakhir nih ada di WhatsApp. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok Nana, apa kabar?
2: Boleh, aku amun sempat puterkan lagu Patin Bakar aja dah.
0: Amun sempat ya Mbok, tegaknya disempat ini.
2: Amun sempat.
0: Amun sempat ngikut aja Mbok ya.
2: Iya, buat Julia, Tasitia, sebagai tahu, buat Tita juga, buat Umi Dila juga ya.
0: Iya.
2: Buat Kusukutai, Kusumisran udah masuk belum?
0: Belum sih Dan. Nih tahu berapa hari nih masuk sih Dan nilai?
2: Nanti kalau masuk tuh kacau lagi tuh.
0: Apa pantun lagi malah.
2: Ya tuh. Udah waktunya pending pantun pula.
0: Bu Suhamdan itu tadi mengantri juga nih, sempat masuk-masuk juga.
2: Ya. Ya aku salamnya salamnya yang di Bungkureng juga ya buat Bu Rain yang kerecek juga selalu. Buat segala-gala aja Bu Mia.
0: Oke, siap Mbak Nana.
2: Buat Bu Mia, Mbak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nana di Mangkurawang. Ya Bu Sumbok nih, karena tadi Mbok Nana adalah penelpon terakhir, nih Mbok Mia akan membacakan dulu pesan-pesan dari Bu Sumbok segalanya ya. Nih ada dari Bu Suzul di Balikpapan. Selamat hambat Mbok Mia ngan kru Pro 4 RRI Samarinda 4 Melingayoh tulak Kota Lenga Balikpapan. Salam untuk keruan segalanya aja. Hambat nih masih setia telinga Perempat RRI Samarinda di program Dendang Nusantara. Semoga kesehatan galanya. Minta pusingkan lagu Kutai Tingkilan judulnya Baju Takwa. Terima kasih ya Mbok Mia. Salam budaya dari Bu Suzul. Dan ada jiwa ya Bu Sumbok. Dari Bu Solin jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam budaya, budayakan salam. Request lagu paling baik lagu Amun untuk pendengar RRI Perempat Samarinda. Ucapannya selamat hambat, selamat beraktivitas, sehat dan bahagia selalu untuk Mbok Mia. Terima kasih waktunya. Selamat hambat, sehat dan bahagia selalu. Selamat bertugas mulang ke dia, hati-hati. Salam hormat dari Gunung Rinjani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Su Rinjani. Apakah Bu Su ini masih di Bali kah? Masih di Kintamani kah? Di Gianyar hatur ya. Sehat selalu ya Bu Su ya. Dan ada juga dari Bu Su Mbok Sanawiyah. Assalamualaikum, selamat hambat, salam budaya, saya selalu Mbok Mia. Hambat nih saya minta tolong pusingkan lagu Ampuni Ulun. Salam ngantu Warinjani, Busu Abdul Rahim, Busu Abdul Syukur, Mbok Yuli, Mbok Reni, Mbok Nana, Mbok Mudrikah, Mbok Hasma, Mbok Farida, Bunda Eka. Salam kesehatan galanya haja, tua Busu, Mbok dimana haja. Buhan sida bediam ngan Mbok Mianya selalu tetap sehat. Selamat bertugas dan sukses selalu. Terima kasih Mbok. Wassalam. Terima kasih Ibu Dava atau Mbok Sanawiyah. Tadi ada juga nih dari Bu Su Syahrani Anjar. Atau biasanya sedia nih dipanggil siapa nih? busunya nih leh. Oh, Julak Sarunding. Haa, Julak Sarunding Jarsida, selamat pagi absen aja nah. Haa. Siap, terima kasih ya Julak Sarunding ya. Nih, ada Busu Abdul Syukur mau bergabungin juga, tapi mohon maaf Busu bisa nih Mbok Mia angkat karena waktu kita yang terbatas kan. Kita masih memutar ada 4 lagu yang mau kita putarkan ya. Haa, dan di Facebook juga ke rantai sana ada Busu Zul juga sama nih pesannya tegak yang di WhatsApp dan juga Busu Rahman Diski. Jadi sudah assalamualaikum ya warga Kampung Banten Diski Medan hadir siap. Terima kasih ya Busu Mbok segalanya sudah bergabung dengan Mbok Mia ya di program Dendang Nusantara pagi hari ini. Mohon maaf disempat nih Mbok Mia angkat semua teleponnya dan juga tapi insya Allah Mbok Mia bacakan pesan-pesannya ya. Dan semoga kita bersehatan gala. Terima kasih sekali lagi. Selanjutnya kita ketemu lagi Bu Sumbo dalam program Halo Benua Etam. Kendia Etam akan berkesahan tentang apa acara tentunya ya yang seputar di Kalimantan Timur atau mungkin sekitarnya dan juga tentang aktivitas kita segalanya. Mbak Mia undur diri dari Denang Nusantara. Kita nelinga dulu lagu dari Jambi dengan Puyuh Jantan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kronesena Festival Budaya Bekudung Betiyung di Kampung Tumbit Dayak Kabupaten Berau didorong menjadi salah satu agenda dalam Karisma Event Nusantara atau KEN. Pemerintah Kabupaten Berau menilai festival tersebut memiliki potensi besar untuk menjadi ikon wisata budaya Kalimantan Timur di tingkat nasional. Wakil Bupati Berau Gamalis mengajak masyarakat berperan aktif mempromosikan festival melalui media sosial. Menurut Sida, setiap foto, video, dan cerita yang dibagikan masyarakat dapat menjadi sarana efektif untuk memperkenalkan kekayaan budaya Berau kepada publik yang lebih luas. Festival Bekudung Betiyung menampilkan beragam ritual dan tradisi khas masyarakat adat Tumbit Dayak, diantaranya prosesi jagut, betiyung, kunjungan ke rumah kepala tua, serta